0: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
1: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Hisar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375,000, Pak.
3: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana, Pak?
5: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Hisar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
3: USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu

0: pasti kan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
2: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
1: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
5: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
6: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
4: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
5: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
9: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
8: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
9: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
8: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
9: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
10: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
9: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
11: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
9: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDES, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
7: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
12: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
13: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
15: The comprehensive strategic partnership that we have.
16: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Trung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
17: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
16: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
18: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
16: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
15: Under the leadership of President Promoto.
16: Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku menunjukin
3: apaan sih konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik.

Iya, peringatan selanjutnya saya akan hadirkan opini publik ya di ke ruang dengar peningat jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang mana di opini publik pada pagi hari ini kita membahas terkait dengan satu tema yang sudah dipersiapkan, yaitu terkait dengan pelestarian ya peningat ya, pelestarian durian di Kabupaten Sanggau. Iya, pendengar, pelestarian durian di Sanggau, pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau perlu menjadi perhatian bersama karena merupakan kekayaan hayati yang memiliki nilai ekonomi, budaya, dan identitas daerah. Upaya menjaga keberadaan pohon durian lokal harus melibatkan pemerintah, petani, dan masyarakat agar varietas unggulan tidak hilang akibat alih fungsi lahan maupun masuknya varietas baru. Nah, pendengar, pengembangan durian unggulan melalui budidaya dan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing produk lokal. Edukasi kepada generasi muda mengenai pentingnya melestarikan durian unggulan perlu terus dilakukan agar potensi daerah ini tetap terjaga untuk masa depan. Nah, pendengar, saya ajak Anda untuk bergabung. Menurut Anda, mengapa pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau penting untuk dilakukan? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberadaan varietas durian unggulan lokal di Kabupaten Sanggau? Langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, petani, dan masyarakat untuk mendukung pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau? Saya ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp di pagi hari ini untuk menyampaikan opini, pendapat, dan komentarnya di layanan telepon di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-57-56494. Silakan, ada siapa pendengar kita di pagi hari ini di sesi opini publik?

0: Iya, pendengar, pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau perlu menjadi perhatian bersama karena merupakan kekayaan hayati. Oke, kita coba terima di layanan telepon. Wah, oke. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Pagi, Mbak Isma.
0: Baik, Pak Putra Maya, apa kabarnya di pagi hari ini?
1: Insya lagi, dalam mana ikut. Sangat menarik judulnya.
0: Betul sekali, ini terkait dengan durian. Banyak ya durian di sana ya?
1: Saya kira musim durian. Di tempat kami pun durian ada, masih ada di gunung.
0: Kecium aromanya nih Pak Putra Mayo.
1: Tapi durian kami ini paling enak nih Mbak Isma.
0: Wah, wah, wah. Boleh lah nih.
1: Kata orang. Nah, rasanya tuh. Tapi kalau udah jadi tempoyak tuh enak dari tempoyak lain.
0: Lain lagi enak ya kalau udah jadi tempoyak ya?
1: Ada istilah di daerah kami ini, durian yang paling enak durian Sebamban.
0: Sebamban ya?
1: Kalau Peringgi Beduai.
0: Peringgi di Beduai?
1: Kalau ikan tuh di Sungai Mencang kan? Kalau betina tuh balik karangan katanya kan?
0: ada ya istilahnya ya?
1: Itu ini saya sangat setuju sekali. Kayaknya kalau kita pemerintah itu enggak dilibatkan, bisa-bisa durian itu nanti punah kalau unggulan untuk kan. Kalau kita lihat, kami pernah dulunya didatangi oleh durian yang tempel-tempelan gitu tuh. Memang dia unggul kata mereka, tapi kayaknya rasanya tidak unggul. Memang cepat berbuah. Istilah dagingnya pun agak tipis. Dan kayaknya mudah mati. Di kampung kami itu banyak tanaman durian, tapi tidak mati. Sekarang kalau lokal itu, lokal kami itu kalau banding dengan di Sengit Kayam, apa itu jauh enaknya kami. Nah, kalau bisa pemerintah itu untuk istilahnya mencari durian yang asli itu, di samping kita melestarikan istilah durian, juga kita untuk melestarikan alam juga. Karena kalau tidak ada durian, nanti habis kayu-kayu di Sanggau ini, lalu panas melengkang dirinya. Dengan satu cara nanam durian itu, berarti kita sudah membangun hutan, walaupun ada 1% terjadi kan, untuk strategi. Karena hutan sekarang dibabat, sawit itu tidak tumbuh, kayu hampir kurang. Maka kalau bisa pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga khusus, masyarakat, itu harus sedikit paling tidaknya satu rumah satu pohon durian lah tidak ditanam kembali. Ini minimalnya tuh. Tapi kalau tidak ada campur tangan pemerintah, kayaknya dianggap sepele ya kan oleh masyarakat tuh. Kalau yang kami sih lumayan ada, saya sendiri yang saya tanam kemarin sudah berbuah lah. Nah, sudah berbuah bulan tahun-tahun ini dah, kayaknya dah ada di sampah orang kampung ini kan, belum banyak yang belum buat, dah ada juga. Tapi orang lain itu kadang-kadang tidak ada, malah nanam baik apa-apa pun tak mikir anak cucu nanti kan. Saya kira untuk 5 tahun ke depan Sanggau ini kata orang bisa punah segala buah-buah kalau tidak ditanam kembali. Sedangkan perkembangan dunia ini mungkin hari mungkin maju. Kayak buah mentawa atau buah kata apa, buah sultan kata orang itu. Laku sekarang, kadang-kadang 40, 50 orang jualnya. Itu kebanyakan dikembangkan pada kemangan sawit apa. Yang saya kuat, kalau tidak pemerintah ini menyebabkan kembali, bisa-bisa saja kita nanti lalu jadi penonton. Tidak ada buah-buah kayak durian apa tuh. Harganya mahal. cuma ada sawit harga desain mahal sama ada. Kata orang tuh ngeramput, kata orang kampung itu kan.
0: Mm-hmm.
1: Maka mulailah sekarang kita pemerintah gerakan masyarakat tuh ada desa atau apa kan mulai nanam durian. Jangan kayak tanam tempel-tempel. Saya melihat di daerah kami ada istilahnya lembaga adat yang mulai menanam hutan. Tetapi hutan durian itu dari mana-mana kita dapat.
0: Mm.
1: Ditanam, tidak dirawat, apa ada di Tenung Mayau itu, di kampung-kampung namanya. Tapi tidak dirawat durian itu.
0: Mm-mm.
1: Itu habis duit aja kalau seperti itu, kayaknya kan. Coba cara yang lain lah, itu dari LSM, kalau saya itu, yang menggerak hal seperti itu. Tapi durian itu bukan durian asli dari kita nih, dari tempel hidup.
0: Mm-hmm.
1: Itu yang soal mudah nanti. Kalau bisa durian, pegawai itu boleh diterapkan lagi itu.
0: Mm-hmm.
1: Ada mentawa kata orang itu, pemerintah harus meninggalkan masyarakatnya. Tanpa campuran pemerintah semuanya tidak akan berhasil dengan baik. Baik, Ma. Terima kasih.
0: Mm-hmm.
1: Selamat pagi dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi dan semangat pagi dengan Pak Putra Mayo di Lanong Bonti yang baru saja bergabung di pagi hari ini di sesi opini publik. Nah, pendengar silakan di layanan telepon di WhatsApp dan juga WhatsApp call dengan tema kita di pagi hari ini di opini publik pelestarian durian di Kabupaten Sanggau. Nah, pendengar Anda tentunya juga sudah mengetahui terkait dengan kualitas durian di Kabupaten Sanggau ya. Apalagi baru-baru ini ya, awal bulan kemarin itu durian dari wilayah perbatasan. Nah, ini mendapat peringkat 1 di Kapolres Cup yang diadakan di salah satu kafe di Kabupaten Sanggau. Nah, tentunya untuk Anda yang jalan-jalan ke wilayah Kabupaten Sanggau, terutama ke wilayah perbatasan. Nah, biasanya orang lebih kenal dengan durian Balai Karangan ya. Nah, kalau durian Balai Karangan ini meluas dia ya. Bukan tok hanya di Balai Karangan, mungkin dari Balai Karangan itu mempunyai kampung-kampung kecilnya ya, pendengar ya, seperti Pak Putra Mayo tadi dari Lanong Bonti ya. Biasanya orang lebih kenalnya Balai Karangan, padahal masih banyak di dalam-dalamnya itu ya, durian Balai Karangan seperti dari daerah biasanya itu dari daerah Entinu, daerah yang lainnya ya, banyak sekali. Nah, kalau saya sendiri, durian itu memang mungkin juga sangat disukai gitu ya. Nah, bagaimana dengan pendengar? Ada juga sebagian dari pendengar kita ini tidak suka durian, tidak bisa mencium bau aroma durian gitu ya. Nah, mungkin sebagian orang berbeda-beda. Nah, pendengar, menurut Anda, mengapa pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau penting untuk dilakukan? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberadaan varietas durian unggulan di Kabupaten Sanggau? Durian unggulan lokal ya. Dan langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, petani, dan masyarakat untuk mendukung pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau? Silakan di layanan telepon di 08115756494 di WhatsApp call dan di layanan telepon di 08575381 0365.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pakai pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami, masih di Opini Publik pada pagi hari ini, dan tentunya kami masih membuka ruang untuk pendengar yang bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat, dan komentarnya. Silakan di 08 11 5654 di WhatsApp call dan juga WhatsApp kami, dan di layanan telepon di 08 57 53 810365 ya. Oke. Silakan di layanan telepon. Tadi sudah ada Pak Putra Mayo dari Lanong Bonti yang bergabung bersama kita di sesi opini publik tadi ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang saat ini juga mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 dan juga melalui streaming rri.go.id dan juga aplikasi RRI Digital. Silakan di layanan telepon, ada siapa pendengar kita di pagi hari ini yang menyampaikan opini, pendapat, dan komentarnya. Ini terkait dengan pelestarian durian di Kabupaten Sanggau ya. Nah, pendengar, menurut Anda, mengapa pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau penting untuk dilakukan? Dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberadaan varietas durian unggulan lokal di Kabupaten Sanggau? Langkah apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah, petani, dan juga masyarakat untuk mendukung pelestarian durian unggulan di Kabupaten Sanggau? Silakan, kami masih mempunyai waktu lebih kurang 1 menit lagi untuk Anda menyampaikan opini, pendapat, dan komentar Anda di pagi hari ini. Dan nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Sanggau Menyapa ke ruang dengar pendengar dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan silahkan nanti pendengar yang ingin bertanya juga bisa ya bergabung nantinya bertanya kepada narasumber kami. Kami membuka ruang untuk Anda. Baik pendengar, saya cukupkan opini publik ke ruang dengar pendengar sampai di sini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon. Dan sesaat lagi akan dihadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda.

0: 101.
1: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz ya, RRI Sanggau dan juga Antikong di pagi hari ini. Baik pendengar, baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik ya ke ruang dengar pendengar. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Sanggau Menyapa untuk Anda di pagi hari ini, gak jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, di Sanggau Menyapa pada pagi hari ini dengan satu tema yang sudah, dengan satu topik yang sudah dipersiapkan untuk Anda, pelestarian durian di Kabupaten Sanggau. Nah, peringat kalau kita berbicara tentang durian ya.

0: Untuk selengkapnya, kami
1: akan
0: perbincangkan bersama dua narasumber kami yang akan hadir di via Zoom. Dan untuk saat ini sudah hadir di via Zoom ada Bapak Sony Setiawan selaku Kabid Hortikultura DKP TPHP Kabupaten Sanggau. Dan kami masih menunggu Bapak Insinyur Sulaiman selaku Ketua Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Katulistiwa. Pendengar, silahkan nanti Anda bergabung di layanan telepon dan juga di WhatsApp.
2: Pro 1.

0: Ya, pendengar, saatnya kami akan hadirkan dialog Sanggau Menyapa ya, untuk baik. Anda. Siapa? Baik. Oke. Baik, pendengar, saya sudah bersama narasumber saya di pagi hari ini, ada Bapak Sony Setiawan selaku Kabid Hortikultura di DKPTPHP Kabupaten Sanggau. Baik, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu ya Pak ya.
1: Assalamualaikum pendengar RRI yang setia dan Mbaknya.
0: Baik, siap. Sehat ya Pak ya di pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, insya Allah sehat Mbak.
0: Baik, bersama saya Isma di Studio Sanggau Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Pak, terkait dengan satu topik kita di pagi hari ini, pelestarian durian di Kabupaten Sanggau. Saya lebih akrabnya menyapa siapa ini Pak? Pak Sony?
1: Ah, itu enaknya Pak.
0: Itu enaknya. Baik, siap dengan satu topik kita, pelestarian durian di Kabupaten Sanggau ya Pak ya? Nah, baik. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu seberapa besar sih potensi durian sebagai komoditas unggulan Kabupaten Sanggau, baik itu dari sisi produksi, luas lahan maupun juga nilai ekonominya. Silakan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya menyapa pendengar RRI yang budiman. Jika kita bicara terkait potensi, sangat besar Mbak ya, yang kita lihat. Bahkan jika musim itu terbagi dua, musim panas dan musim dingin, kita ada musim durian nih kan Mbak ya. Saking banyaknya durian ketika berbuah, kita bisa melihat sendiri itu dari segi potensi produksi ya Mbak ya, sangat-sangat banyak. Bahkan potensi lainnya yaitu dari cita rasa sudah sangat terkenal Mbak. Kita. Durian kita ini yang paling dekat ya ibu kota provinsi kita, Kalimantan Barat. Pemain-pemain durian yang berada di kota Pontianak, ibu kota provinsi, itu penduduknya juga di ibu kota provinsi sudah mengenal. Bisa Mbak lihat sendiri kan, kalau kita melihat durian nanti, durian Balai Karangan, terakhir durian Jemongko, itu berarti kualitas kita udah sangat-sangat baik gitu Mbak. Yang walaupun belum seragam ya. Nah kalau untuk di tingkat nasional, kita juga ada dikenal sebagai surganya durian. Kalau tidak salah, selain Riau, salah satu tempat yang memiliki durian terbaik, Balai Karangan itu sudah menembus data

0: durian, pemain durian di tingkat nasional ini sebagai wilayah penghasil durian yang baik, Mbak. Balai Karangan dan Notabene itu kan yang dikenal, ya Mbak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya Kecamatan Sekayam dan Entikong lah, itu yang utama. Terus potensi lainnya ya, dari segi kualitas durian tadi, ada 8 dari 9 varietas yang sudah terdaftar sebagai unggul lokal dan unggul nasional. 8 di antara 9 itu asalnya dari Sanggau. Asalnya dari Sanggau. Keberagaman bentuk dan kualitasnya juga yang dari Sanggau ini berbeda. Sepengetahuan saya pribadi, mungkin apa, saya tidak tahu apakah Mbak di RRI ini pernah melihat durian yang diameternya sekitar 40 cm dengan tinggi sekitar 60 cm, pernah nggak, Mbak? Jadi sebesar ember yang besar itu pernah dengan
1: saya belum nampak itu
0: dengan mata sendiri saya lihat, dan itu memang sudah terdaftar di Mabah itu, Mbak. Nah, banyaknya Mabah, Nekan itu yang sudah terdaftar, mungkin begitu saya
1: mendapatkan potensi. Baik, berarti kalau terkait dengan potensi durian ini yang paling terkenal ini memang durian Balai Karangan gitu ya, Pak Sony?
0: Iya. Iya.
1: Dari daerah perbatasan gitu. Kayaknya kalau di Sanggau ini juga, kalau saya sempat jalan-jalan juga tuh Pak Sony. Jadi kalau sudah namanya durian Balai Karang itu tetap diserbu gitu ya?
0: Ya, gitu. Dengan tanda kutip, dengan harga yang cukup bersaing. Namun jika beredar itu di kota kita, dia masih terkategori murah. Namun kalau kita bertemu dengan durian itu di Pontianak, itu sudah beda harganya, Mbak. Itu jadi tantangan juga buat kita, bagaimana menyamakannya nanti.
1: Baik, siap. Berarti durian Balai Karangan ini apakah memang sudah terkenal dari dahulunya? Apakah pada saat ajang turnamen apa ini durian saja ini, Pak Sony?
0: Dia memang sudah dengan sendirinya terbentuk. Kalau turnamen itu dikatakan kontes durian ya, Mbak.
1: Kontes durian.
0: Itu kan jarang juga diadakan. Justru Kabupaten Sanggau yang mungkin memulakan sehingga kita sedikit lebih rutin dari kabupaten lain, bahkan dengan dari provinsi. Jadi kalau kita katakan itu sudah terbentuk dengan secara alami dari dulu, makanya di contoh paling mudah kita lihat itu di Pontianak, di Pasar Mawar itu, durian Balai Karangan itu kan menempati posisi tersendiri itu yang untuk diserbu masyarakat Pontianak dan sekitarnya. Di nasional juga begitu, Mbak. Jadi pengamat-pengamat, bahkan tahun lalu itu kan memang dibuat ya durian unggulan Nusantara itu dokumenternya. Jadi Balai Karangan menjadi salah satu tempat yang lokasi yang diambil dokumenter tersebut.
1: Baik, berarti yang paling dikenal oleh masyarakat dan juga kelayak ramai rata-rata untuk dari daerah lain juga dikenal ini durian Balai Karangan dan durian Cimongko ya Pak Sony ya. Yang mana ini juga sudah termasuk ke kelas nasional ya. Yang mana wilayah perbatasan dikenal sebagai surga durian gitu ya, Balai Karangan. Nah, tapi kalau kita lihat ini Pak Sony ya, kalau saya mungkin baru 3 hari yang lalu balik ke daerah Balai Karangan, ternyata memang nyata Pak, durian Balai Karangan itu tidak ada yang bohong ya hasilnya. Meskipun harganya saat ini mungkin karena durian lagi banjir gitu ya Pak Sony ya, jadi harganya itu bervariasi. Dan saat ini sudah ada harga yang 5.000, ada yang 10.000 gitu ya. Nah, tapi jenis-jenis durian ini banyak Pak Sony. Ada namanya durian susu, ada durian terong. Nah, ada lagi durian tembaga, ada lagi durian yang isinya kuning gitu ya. Kalau saya ini Pak, apa ya, kalau saya taunya durian aja gitu ya, mana durian susu, durian terung. Jadi pas saat membeli, kenapa ini harganya beda gitu? Padahal kecilnya sama ya Pak, ukurannya sama dengan harga yang 5.000. Nah, yang ini beda. Ini duriannya tembaga, isinya kuning gitu. Nah, kalau dari saat ini Pak, kalau untuk memang dikatakan durian Balai Karang ini sangat dikenal gitu ya. Nah, dari Bapak sendiri ini bagaimana sih caranya untuk terus agar durian ini tetap berkembang, tidak punah Pak? Karena kalau kita lihat sekarang kan, apa ya, boleh dikatakan lahan atau kebun itu rata-rata kalau saya lihat mungkin di tepi-tepi itu sudah tidak banyak lagi pohonnya. Rata-rata banyaknya di seberang Sungai Sekayam, rata-rata gitu ya.
0: Terima kasih Mbak. Itu salah satu yang menggelitik di diri saya pribadi ketika saya bertanya dengan para pelaku. Para pelaku ini kan ada petaninya, ada tengkulak dalam arti kata yang mengumpul dari masyarakat, terus menjualnya kembali ke pasar yang di tingkat yang lebih menjanjikan begitu Mbak ya. Nah, mengapa yang dapat saya telaah, mengapa di Entikong dan Sekayam itu rata-rata cukup bagus? Pertama, dukungan agro aklimatnya mungkin sudah terbentuk sekian tahun yang lalu ya Mbak ya. Nah, yang bagus-bagus sendiri itu sebenarnya juga ada peta wilayahnya itu Mbak. Di pinggiran-pinggiran sungai seperti yang Mbak bilang tadi, itu memang lokasi yang sangat baik untuk pertumbuhan durian. Ini saya dengar dari petaninya langsung yang memiliki pohon-pohon durian yang bagus, bahwa ketika durian ini ditanam dalam keadaan lahan yang kekurangan air, pertama pertumbuhannya tidak baik, kedua memang mungkin kualitasnya juga kurang. Jadi walaupun durian ini pohon raksasa, tetapi ketergantungan dia terhadap air ini sangat luar biasa. Nah, ketika kita menghubungkan dengan fenomena musim durian, Mbak, itu durian selalu mulai berbuah ketika ada beberapa hari kemarau, begitu. Sebenarnya itu trik dari pohon tersebut, memperpanjang umurnya dengan melakukan generatif. Seperti kita ini kan melahirkan Mbak ya. Nah, dari buahnya ini kan menghasilkan biji. Biji ini bisa kita perbanyak. Itu sistem alami dari sebuah pohon untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, itu dia Mbak yang mungkin menjadi pertimbangan mengapa sih di Tikung dan Balai Karangan ini bagus ya kan Mbak ya. Nah, upaya pelestarian yang tadi mungkin Mbak sedikit singgung tadi, kita ini beruntung Mbak mewarisi beberapa cara leluhur kita untuk menjaga alam ini Mbak. Namun saya rasa kurang berterima kasih. Mengapa saya katakan begitu? Bahwa leluhur kita ini sudah mewariskan yang namanya hutan tembawang itu Mbak ya. Hutan tembawang itu sebuah warisan leluhur yang sangat berharga. Ternyata secara global juga kita kan sedang gencar untuk sebenarnya mempertahankan hutan ya Mbak ya, yang sudah semakin sedikit. Nah, mengapa saya menghubungkan durian dengan tembawang? Isi tembawang itu rata-ratanya memang buah-buahan dan didominasi oleh durian, Mbak. Nah, itu dia salah satu yang mungkin masih bertahan, makanya hanya di beberapa titik di antara persaingan komoditi yang sangat menjanjikan lainnya untuk menjalani hidup sehari-hari masyarakat sebagai pendapatan. Nah, mungkin kita ketahui bersama bahwa ada komoditi yang memang sangat digandrungi untuk dikembangkan sehingga lahan-lahan durian ini berkurang sekarang, alih fungsi lahan namanya Mbak ya. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar kita, bagaimana, karena sebenarnya secara keuntungan komoditi tadi jauh, Mbak, dibandingkan dengan komoditi tanaman buah-buahan ketika berhasil begitu.
1: Baik, baik, siap. Berarti ini kita harus menjaga warisan leluhur ya Pak Sony ya, karena ini ya, sudah dari dahulunya gitu ya. Jangan sampai durian-durian yang ada di wilayah perbatasan ini sampai habis, sampai punah gitu ya Pak ya, ya. Nah kalau ya, dia sudah nampak tua, tanamlah untuk menggantinya gitu ya.
0: Iya. Oh iya, tadi saya singgung juga mengapa kita tidak berterima kasih. Sayangnya yang masih mempertahankan tembawang ini, Mbak, ketika panen alhamdulillah menikmati dan mungkin mendapatkan juga efek ekonominya dari hutan tembawang tersebut. Tetapi sayangnya efek ekonominya tidak dikembalikan ke hutan tembawang, Mbak. Jadi dalam acara ini maksud saya, ayo ketika sudah panen di hutan tembawang, belilah pupuk untuk berterima kasih dengan leluhur kita untuk menjaga kesehatan dan perkembangan tanaman buah yang ada di hutan tembawang tadi, Mbak.
1: Agar tetap lestari dia ya Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, Pak Sony, saya kepada Pak Sulaiman nampaknya sudah bergabung di via Zoom. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sehat ya Pak ya di pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Pak, tadi obrolan kita sudah saya awali dengan Pak Sony terkait dengan topik kita pelestarian durian di Kabupaten Sanggau. Nah, yang mana Pak Sulaiman ini peringkat adalah Ketua Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Katulistiwa. Berarti ini di Pontianak ya Pak Sulaiman ya?
2: Nah, di Sanggau kita.
1: Oh, di Sanggau gitu ya?
2: Iya.
1: Baik, siap. Langsung saja ya Pak ya?
2: Ya.
1: Baik, siap. Pak, kalau Bapak sendiri melihat ini, terkait dengan kondisi ya, bagaimana Bapak melihat kondisi dan keberadaan durian lokal di Kabupaten Sanggau saat ini, baik itu dari sisi keanekaragaman maupun juga populasinya ini Pak, silakan.
2: Ya, karena kalau kita lihat di Sanggau itu, mungkin Pak Sony lebih benar ya, itu varietasnya banyak sekali ya. Nah itu, sampai nasional dibilang itu ada 18, apa namanya, paritas, dia bilang begitu kan. Kalau kita ke lapangan saat ini ya, yang ada itu tadi yang disebut tadi ya, tembaga, terung, itu aja jenisnya ya. Padahal masih banyak yang lain, dan akhirnya bagi anak-anak muda ya sekarang yang taunya durian biasa aja yang ada di pasar. Coba ada durian burung, durian apalagi, durian saya bilang kekroyot ya. Itu ada lagi durian, kemarin baru ngomong dengan Pak Sony, itu ada durian kemana namanya kan. Nah itu nggak ada di pasar, mungkin kalau ada pun susah nyarinya gitu kan. Ya itu lihat begitu, itu tadi kalau lihat perkembangannya itu Mbak, posisinya.
1: Baik Pak, kalau dari segi banyak varietas durian ini, mungkin rata-rata masyarakat kita dan saya sendiri tahunya durian aja Pak. Mana yang durian tembaga pada saat kita membeli, nah ini beda harganya Mbak, ini durian tembaga. Dari mana sih Pak kita membedakan jenis durian ini? Kalau saya lihat dari bentuk duri gitu ya, biasanya durian itu kan ada yang durinya runcing gitu ya Pak ya, ada yang dia durinya itu agak tumpul gitu. Nah kalau jenis-jenis durian ini dari mana kita lihat ini Pak? Ada namanya Bapak sebutkan tadi durian burung, ada lagi durian kemana. Dan tadi masyarakat pendengar kita juga ada bergabung dari Lanong Bonti. Macam-macam durian ini banyak Mbak katanya. Dari Bedue lain lagi namanya, ada durian yang dikenal. Kalau dari Lanong Bonti lain lagi kata dia. Ini dari mana kita lihat nih Pak? Pas pada saat ada masyarakat yang menjual durian ini, dari mana kita membedakannya ini Pak Sulaiman?
2: Susah juga ya, kecuali kita buka.
1: Ada contohnya ya?
2: Ya contoh baru bisa. Kalau dari kulit susah.
1: Gitu.
2: Kalau dari apa namanya tampilan ya, itu kita harus mengerti sampai rasanya. Tadi kita bilang tembaga, ada tembaga yang ada rasa pahit juga, ada yang enggak ya kan? Ada yang dibilang ini susu, saya nengok anunya tampilannya sama dah seperti durian biasa gitu. Jadi kok bagi saya pribadi ya sulit, mungkin nanti ada identifikasi lebih lanjut.
1: Nah, baik.
2: Karena ada perlu itu, karena perlu kayak orang tahu, tidak membohongi pembeli ya. Itu masalahnya itu.
1: Baik, siap. Tapi Pak Kahardang, kalau saya sendiri ya, baru-baru ini menikmati durian yang namanya durian susu itu memang beda ya Pak ya. Tidak berair sama sekali, putih, legit. Dan ada lagi namanya durian kuning, tidak tembaga. Cuman penjualnya bilang durian kuning. Tapi memang ya, lain lagi legitnya Pak ya. Begitu dia tidak basah di tangan, agak kering-kering gitu ya. Tetapi ada juga jenis durian itu Pak yang sudah bermalam tidak bisa ya, langsung berair gitu ya.
2: Ya,
1: betul. Baik. Nah, jadi kalau boleh tahu ini Pak Sulaiman, jenis-jenis durian ini apakah ini memang durian dari aslinya atau perpaduan ini Pak? Istilahnya durian kawin silang kah atau gimana ini Pak?
2: Kalau yang kita tahu yang di pasar itu banyak dari masih asli ya.
1: Hmm.
2: Kalau yang datang dari Jawa beda.
1: Hmm.
2: Nah, kalau saya punya pengalaman itu di Thai, durian unggul dari Jawa ya. Rasanya ya rasa durian, tetapi kurang seperti punya kita, ya kan? Kemudian kalau jatuh langsung ke tanah, nggak enak. Kata bilang hambar ya.
1: Yeah.
2: Itu ya. Nah, itu bedanya ya, ada yang di pasar sekarang saat ini semuanya durian apa lokal ya. Justru kita mulai dengan Pak Sony ini, saya bukan proyek saya ya. Kita memulai dengan perbanyakan. Kita mau tunjukkan bahwa durian kita lebih memang terkenal di nasional ya. Saya punya pengalaman dengan petani binaan pergi ke Sulawesi, Palu. Mereka mau studi banding. Bahasa kasarnya mereka, bapak pulang aja, dia bilang. Sini duriannya sedikit, bagus di Kalimantan Barat lebih banyak, dari Sanggau lebih banyak, begitu. Ya.
1: Disuruh pulang ya Pak ya?
2: Iya. Ya, bilang dia diundang dia ya.
1: Jadi langsung pulang Pak?
2: Enggak pulang. Ini kan tempat petani ya.
1: Iya.
2: Nah, dia bilang saya mau ke tempat bapak kena durian apa namanya? Lokal. Justru dari biji itu lebih hebat ya. Maksud saya pertahanan lebih kuat. Kalau dari okulasi itu dari perbanyakan itu memang harus dirawat benar-benar, apalagi batang bawahnya biji dari Jawa ya udah kacau. Gitu ya.
1: Baik. Tapi kalau saya sendiri merasakan ini Pak Sulaiman dan juga Pak Sony ya, mungkin saya dari daerah Sumatera gitu ya. Memang berbeda sekali Pak durian Sumatera dengan durian yang ada di sini. Kalau orang kami bilang kalau daerah Sumatera itu kalau kebanyakan makan durian itu efeknya ke badan luar biasa, terasanya panas gitu ya. Apakah itu dari tekstur tanahnya atau gimana kita juga nggak tahu. Tetapi kalau durian di sini, maaf kata gitu ya, mungkin dengan bismillah lah ya. Berapapun kita makan apa, alhamdulillah efeknya ke badan nggak terlalu gitu ya Pak ya.
0: Itu benar sekali Mbak, karena mungkin berarti minimal sudah dua orang nih mengatakan begitu. Bahkan yang makan durian di Kota Sanggau dengan durian yang asalnya dari Balai Karangan atau Tikung, ada yang mengatakan bahwa memang bahasa sederhananya kepala ini rasanya naik ketika antara yang di Kota Sanggau kita beli di sini dengan yang memang durian Tikung saja berbeda. Ada bahasa seperti yang Mbak katakan tadi. Dari segi kesehatan mungkin sedikit, alhamdulillah kita banyak pun makanya tidak terlalu memberi efek yang negatif kepada badan kan Mbak ya.
1: Ini apa ya Pak Sony ya penyebabnya? Apakah karena tekstur tanah yang ada di sini dekat dengan Sukayang Sekayam atau bagaimana ini?
0: Tidak kita bisa jawab sederhana Mbak itu. Karena tadi bahwa lingkungan hidup itu sangat menentukan. Di mana ada tanahnya, ada curah hujannya, ada suhu udaranya, ada sinar mataharinya gitu. Nah, kembali ke tembawang tadi sebagai warisan leluhur, durian ini dikenal sebagai buah perselingkuhan itu. Buah perselingkuhan dalam arti kata dia membuahi dirinya itu kan dengan silangan-silangan alami itu melewati burung mungkin begitu Mbak ya. Nah, mengapa dikatakan buah perselingkuhan itu tadi serbuk sari membawanya kemana sekitar. Nah, kalau kita lihat hutan tembawang kan luas-luas itu Mbak sebenarnya. Nah, jadi mungkin perpindahan itu tadi yang membuat peningkatan cita rasanya tadi gitu.
1: Baik-baik, siap. Nah, kalau untuk dari keunggulannya nih Pak Suni, kalau mungkin tadi sudah Pak Suni singgung banyak unggulnya gitu ya. Nah, kalau yang lainnya ini Pak, apa keunggulan utama durian asal Kabupaten Sanggau dibandingkan dengan durian dari daerah lain? Baik itu dari segi cita rasa, kualitas buah, maupun juga karakteristiknya ini.
0: Iya. Tadi Mbak, kalau kita bicara keunggulan itu relatif dan banyak faktor juga. Makanya kita mudah-mudahan ya tetap bisa melaksanakan walaupun sesederhana apapun itu, kontes durian setiap tahun itu sebagai salah satu cara kita menilai durian yang baik ya Mbak ya, sampai kita menemukan yang terbaik. Nah, memang dari tekstur kita seperti yang sudah dikatakan tadi, ciri-ciri umum durian unggul itu mungkin dagingnya tebal, warnanya menarik, yang banyak di tempat kita ini kan kuning itu Mbak ya. Bahkan dari mata saya sendiri ada yang sedikit pink pernah saya ketemukan gitu. Namun mungkin ketebalan dia tidak seberapa sehingga mengalahkan dikalahkan dari durian yang lainnya yang lebih tebal misalnya Mbak ya. Terus dari tadi ketahanan buah yang Mbak bilang itu sangat benar, di mana kita mengenal di sini biasanya ada buah yang jatuh sampai 4-5 hari itu masih memang bertahan dia, bagus di dalam buahnya, bukan dengan freezer dengan teknologi yang bagaimana, tapi di dalam buahnya yang masih belum dibuka itu setelah jatuh dari pohon itu dia masih kering, tidak becek begitu. Dari segi penampakan juga buahnya enak dipandang mata gitu Mbak ya. Itu dari segi biji ya, ada yang malah kita memang makan durian bukan makan bijinya. Karena ada yang bijinya aja nampak apa segala gitu kan. Jadi ketebalannya luar biasa sehingga bijinya sulit kita temukan. Ya, mungkin itu. Nah, ada yang sedikit terlupakan bahwa kategori unggul ini sebenarnya yang perlu kita teliti bersama adalah uji multi lokasi, Mbak. Uji multi lokasi. Bisa saja pohonnya bagus, buahnya bagus, unggul sekali. Namun ketika dikembangkan di daerah lain, hasilnya yang seperti di Pak Sulaiman katakan tadi, ada durian unggul yang kita tanam di tempat kita, hasilnya tawar. Buahnya itu tawar ya, Mbak, Pak ya. Bawa tawar. Karena mungkin unggul dari segi rasa ketika kita temui, tetapi uji multi lokasi ini yang belum kita temu, belum kita laksanakan, Mbak. Jadi jangan heran ya ketika kita tanam durian-durian yang sudah mendunia terkenalnya seperti misalnya Musangking atau apa yang dari luar itu kan, belum tentu juga rasanya sama dengan lokasi yang tempat ditanam. Nah, itu dia kategori unggul lainnya yang belum dibaca secara umum, Pak.
1: Baik, siap. Berarti banyak ya Pak Sonia keunggulannya gitu ya, dari segi dagingnya, warnanya gitu. Tetapi warna durian di sini memang sangat menarik-menarik ya, Pak ya. Bervariasi.
2: Maaf, Mbak. Saya tambahan untuk Pak Sony itu.
1: Oke, siap Pak Sulaiman.
2: Tapi pengalaman dari kawan-kawan pembeli ya. Kalau pembelinya dari Pontianak, dari Mempawa, mereka lebih memilih durian dari Balai Karangan, Kembayan, Noyan gitu loh. Karena tadi durian itu kalau dibawa tidak langsung Mekah ya, terbelah gitu kan. Coba lihat di Pontianak yang masih utuh dari mana? Kan gitu kan. Banyaknya dari Kembayan yang masih, dan harganya kan cukup tinggi. Coba Batang Tarang kan lebih dekat tuh, hanya 2 jam Pontianak kan. Tapi kalau di Pontianak udah terbelah dia. Itu kemenangan dari Sekayam itu, dari Balai Karangan, dari Noyan ya. Saat ini udah mulai orang ke Noyan. Kebanyakan. Saya tambahan tadi.
1: Baik. Pak Sony. Kadang pas kita buka itu apa ya Pak ya, agak susah ya, padahal durian itu sudah matang gitu ya. Seolah-olah kayak durian masih muda gitu ya. Baik, siap. Dan saya kepada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau oke, nampaknya ada pendengar kita bergabung, Pak. Kita coba terima dulu ya. Oke, halo, selamat pagi, semangat pagi.
3: Baru sekali kenal ini.
1: Baik, siap. Dari Lanong Bonti, Pak Putra Mayau.
3: Tadi Pak Sulaiman bilang kalau dia yang Jawa dengan itu tidak enak. Pak Putra Mayau tadi bilang kalau dari sekarang tidak mudah, tidak mudah rusak. Saya mau ada satu yang saya punya adik tinggal di Embawung, dia ini banyak dibawa ke kampung kami ke Bonongto karena kita beradik kan. Bawa kasnya jelek sekali rasanya, Bang.
1: Embawung Sanggau ya.
3: Radio kalian tuh. Kalau banding dengan kami, kami itu durian kami yang bandingkan dengan durian di Taiwan juga sekaya bahwa jauh bedanya, Mbak. Coba Pak Sami dengan Pak Sulaiman datang dapat minum ada durian itu. Bapak rasakan memang jenisnya banyak, pokoknya setiap durian itu berbeda-beda kan. Tadi saya bahkan pas ini betul.
1: Jadi yang Pak Putra Mayor rasakan durian dari Embawung ini seperti apa rasanya?
3: Ya, nggak bisa saya bilang, Mbak, istilahnya dah kalau tempoyaknya terus nggak ada baunya, duriannya pun begitu, nggak ada rasa manisnya kadang-kadang kan. Tapi kalau kami ini, Mbak, banyak orang bilang kalau tempoyak sebelum panen paling enak, bahkan sampai di kampung Pengadang orang bilangnya kalian belum pernah makan tempoyak Sebomban katanya.
1: Nama duriannya Sebomban ya?
3: Gunung Sebomban.
1: Oh.
3: Kalau yang kami di gunung. Yang mau saya tanyakan dengan Pak Saunia atau Pak Sulaiman, apakah beda durian durian Tembabang dengan durian gunung itu? Memang beda. Kalau salah-salah beda. Apa sebabnya itu? Tadi Pak Sony bilang karena mungkin pengaruh cuaca apa kan. Kalau durian kami ini per tahun pun kalau kita bikin sedikit enggak ada masih manis. Tapi kalau durian Tanjung kayak saya apa seminggu sudah ras masam. Itu bedanya tuh. Pak Sony kalau mau cek boleh datang ke Lanong ini kan sekarang masih ada buahnya.
1: Oke, siap.
3: Kalau ke gunung sambil lihat Marimba itu kan masalahnya.
1: Oke, baik.
3: Ini kita harapkan betul jangan istilahnya. Kalau yang sekayang sih oke, saya pernah dengar kemarin itu konsepnya itu kayaknya tembaga di Mangkuban. Dan kami ada yang tembaga, ada yang putih, ada yang sedikit lunak kata kata orang kan dan terung kata jelek sekali ini. Soalnya ada kan.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Putra Mayau. Oke, baik. Ini dengan pendengar kita Pak Sulaiman dan juga Pak Sony, Pak Putra Mayau tadi dari Lanong Bonti. Kalau di tempat dia itu katanya yang lebih terkenal itu durian Gunung Sebamban. Nah, jadi dia menanyakan ini apa bedanya durian Tembawang dan Kuning katanya, apa penyebabnya? Nah, saya kepada siapa dulu nih? Apakah Pak Sony, Pak Sulaiman? Kepada Pak Sony terlebih dahulu ya. Baik, siap, Pak.
0: Begini, kalau penyebab pastinya mungkin belum bisa kita telusuri lebih dalam, Mbak. Ya, secara jujur kita katakan begitu karena itu ada gen, ada genetikanya, bawaan genetika atau bagaimana. Namun seperti yang saya katakan tadi, durian ini adalah buah perselingkuhan itu juga salah satu yang menentukan, Mbak, bahwa misalnya kita katakan Tikung dan Sekayam adalah tempat yang duriannya bagus-bagus. Jadi perputaran hewan yang membawa sebuk sarinya kan hanya di situ aja, Pak. Itu salah satu pertimbangannya sehingga membentuk rata-rata duriannya bagus gitu. Bahwa membawa karakteristik masing-masing dengan perpaduan yang memang sudah komplit. Dari segi alam, temperatur, suhu tadi yang saya singgung, curah hujan yang kita lihat bahwa cukup Saya nggak tahu ketika perjalanan dinas ada aja kadang-kadang dari Sekayam itu hujan sedikit agak lebih merata, jadi pasti itu menjadi salah satu penyebab. Kalau untuk warna tiba-tiba bagaimana pembentukan warna apa segala itu sangat banyak yang perlu kita teliti sampai ke dalam. Namun yang dapat kita usahakan adalah memperbanyak yang bagus-bagus tadi, Mbak, yang warna kuning tadi. Ya, mungkin dengan teknologi menyambung yang sedang kita galakkan dengan Pak Sulaiman, dengan teman-teman di perhutanan sosial kan, Mbak, ya. Itu yang sedang kita usahakan, meningkatkan kualitas dengan cara menyeragamkan dari durian lokal kita. Itu jawaban. Sangat sulit kita menjawab apa penyebabnya ini warna kuning, warna putih. Itu memang sudah bawaan dari pohonnya, genetikanya gitu, Mbak, ya. Dan bentukan ketika dia pertama masuk ke fase generatif. Mungkin,
1: Mbak. Oke, siap. Pak Sulaiman, apakah ada tambahnya, Pak?
2: Ini sih bahaya kita jawab. Bukan maksud saya bukan bahaya. Kita tidak begitu tahu, ya. Justru saya saran ke Bapak Ranung itu, ke orang
1: Pak Putra Mayong.
2: Itu hutan apa? Hutan adat itu. Hutan adat Mayau. Masyarakat hukum adat. Mereka MHA ya, masyarakat hukum adat Mayau itu di desa UP. Karena mungkin saya belum pernah ketemu dia. Justru kita lagi mencari di lokasi-lokasi itu, bukan mencari untuk saya pribadi, ya. Karena kita ada proyek perhutanan sosial, nama proyeknya EP5, Forest Program 5. Itu saat ini kita mengumpulkan jenis itu, mendata jenis itu. Justru Sudi Mayau sendiri, masyarakat Mayau sendiri sudah punya rumah bibit. Justru bibit apa, durian-durian yang dibilang unggul gitu, kita identifikasi jenisnya dan dipelihara pohon induknya, gitu kan. Memang tidak usah kita membandingi dengan Sekayam, gitu kan. Tidak usah kita membandingi. Itu kita jadi kalau saya bilang itu dibanggakan lah, karena itu yang paling enak, gitu kan. Itu kalau jawab kuning atau enggak itu susah, nanti bertentangan lagi dengan durian susu, ya kan, kan enggak kuning.
1: Iya, baik. Berarti masing-masing durian itu mempunyai rasa yang berbeda, ya, Pak, ya, mempunyai kelegitan dan kelezatan yang berbeda, keunggulan masing-masing gitu. Iya. Baik, Pak Sulaiman, kalau kita berbicara tentang ancaman ini, Pak, apa saja ancaman terbesar yang saat ini dapat mengurangi keberadaan atau juga kelestarian durian lokal di Kabupaten Sanggau ini?
2: Oh, kalau kami mengamati ada 3. Kalau peradangan musim pasti sudah terjadi, tetapi karena akibat tadi tembawang tadi kata Pak Sony itu terjadi dan dibagi. Kemudian ada lagi lebih tua namanya tembawang ratus atau parua, mereka bilang itu susah mau dibagi, gitu kan. Nah, itu satu, jadi akibat mereka sendiri yang masih apa namanya beladang, dan beladang itu kaitan dengan acara adat mereka, nggak bisa gawai, mereka bilang itu satu ya. Yang kedua, kalau itu ada pertambangan itu semakin cepat juga. Contoh kita lihat di Malenggang, tinggal berapa jenis durian di sana, karena banyak pertambangan emas, ya. Kemudian yang ketiga, ini akibat sawit ini. Tapi sawit agak lumayan, kalau tembawangnya jauh dari jalan susah dia, gitu kan. Nah, tapi kalau tadi ladang, kalau itu sudah dibagi kepada yang punya lahan, tetap di ladang, karena dia beranggapan ini lahannya subur karena pohonnya sudah tua, gitu kan. Kemudian tembawangnya nggak perlu dapat buat durian kapan ditebang, dia bilang gampang bisa ditanam lagi, gitu kan. Itu ada 3 hal bagi saya dari apa namanya masalahnya.
1: Bisa. Berarti dari segi bertani, berladang gini, ya, Pak, ya, dan juga pertambang, ya, dan juga sawit gitu, ya, perkebunan, ya.
2: Ya. Kalau tadi sawit kan bukan hanya masyarakat, ya. Kadang-kadang ini bukan kita menuduh orang. Kadang-kadang terjadi begini, orang pembayan beli tanah ke dusun itu, kan? Di tanah satu dusun, dia beli lahannya, maka dia beli 15 juta, ada yang murah begitu. Apa tujuannya? Dia berang-berang. Untuk pertama kan dia berang-beladang. Yang kedua, dia bukan tanam durian, tanam sawit, maksud saya. Karena itu kalau sawit itu tidak hanya masyarakat lokal.
1: Baik, siap. Nah, Pak Sulaiman, kalau menurut kacamata Bapak sendiri ini terkait dengan tiga hal tadi itu dari segi beladang, pertambang, perkebunan, masih banyak nggak sih, Pak, masyarakat dan juga generasi muda saat ini yang melestarikan durian ini? Yang sudah, apa ya, sudah membibitkan, karena mereka juga harus memikirkan untuk masa depan. Ini bagaimana menurut kacamata Bapak saat ini?
2: Kalau anak muda itu kan terbagi-bagi ya. Nah, sekarang misalnya anak muda itu yang sering jalan-jalan kemana ke riam-riam semacam mereka Goa Maria semacam itu terbagi. Jadi ada anak muda yang bertahankan, tetapi ada anak muda yang ya tidak mau dulu, pokok nikmati saat ini begitu loh. Kita tadi bilang tembawang, jangan-jangan anak muda tidak tahu tembawangnya. Ya kalau kita tahu orang tua kan tahu sejarahnya. Macam saya ini tidak ada tembawang. Karena kan bapak saya orang Sunda. Itu kan mana ada tembawang. Kemudian nenek saya kan dari Melawi. Tidak ada. Ya itu, apalagi sekarang di pinggir kota Sanggau, itu masalahnya. Jadi tembawang itu menunjukkan apa mereka bilang itu semacam kalau akte kelahiran di situ mereka tahu, ya kan? Ya itu kira-kira pandangan saya.
1: Oke, siap, baik. Saya kepada Pak Sony. Pak Sony, kalau dari DKP TPHP sendiri ini, Pak Sony, program atau kebijakan apa saja yang telah dilaksanakan oleh DKPTPHP Kabupaten Sanggau ini untuk melestarikan dan mengembangkan durian lokal ini, Pak?
0: Terima kasih, Mbak. Pelestarian itu bisa kita lihat dari terjaganya pohon yang sudah ada atau pengembangan varietas yang dianggap unggul, Mbak, ya, gitu. Nah, sementara strategi kita dalam rangka menjaga kelestarian ini, pertama ya sama dengan sedikit sama seperti tugas Pak Sulaiman tadi, Mbak. Makanya kita bekerja sama dengan berbagai NGO, salah satunya bahwa menjaga lingkungan itu. Termasuk salah satu yang harus kita laksanakan demi masa depan bumi ini, Mbak, ya. Dan warisan luhur yang sudah di sampai ke kita tadi berupa tembawang itu tetap kita sosialisasikan agar jangan berubah bentuk. Di beberapa tempat itu kan jangan berubah bentuk, ya, kalau bisa tetap hutan tembawang, kan, Mbak, ya. Kalau kita tutup hutan tembawang, karena hutan tembawang ini fenomena mentawa, Mbak, ya. Harganya udah berapa sekarang, kan? Padahal beberapa tahun yang lalu kan berapa sih? Itu kan fenomena ini terjadi karena pohon semakin sedikit, ya, pohon mentawanya semakin sedikit, konsumen semakin banyak, sehingga harganya lumayan sekarang mentawa misalnya. Begitu juga durian yang baik-baik.
1: Buah meranti juga ya, Pak, ya?
0: Iya, kan? Nah, beberapa tahun yang lalu kita punya tugas berat dalam pelestarian ini, Mbak. Karena bertentangan dengan bolehnya durian, pohon durian itu ditebang sebagai bahan. Saya sebagai orang yang memang mencintai hasanah lokal, mengatakan pada saat itu ini sebuah strategi yang bahaya buat kita. Coba Mbak bayangkan kalau kebijakan tadi didasari oleh strategi bisnis. Jadi ada seperti Musang King sekarang yang meledak, yang sangat dikenal orang banyak, ya kan? Bisa saja, mungkin bisa saja ini mereka menemukannya di tempat kita, dikembangkan dulu di tempat mereka, mereka buat strategi pohon durian boleh untuk bangunan, kita hancur, mereka berkembang, Mbak. Misalnya kan seperti itu, ya, mungkin saya tidak mengatakan itu yang perlu kita jaga sekali, strategi juga. Nah, kedua, upaya pelestarian kita ya tadi melatih masyarakat, baik dari anggaran yang kita miliki, dari pengelolaan anggaran Kabupaten Sanggau ini, atau lagi-lagi bekerja sama dengan NGO di mana pesannya sederhana. Ketika kita mengatakan durian Sekayam dan Entikong itu banyak bagus, ya Mbak ya, Sekayam ini kembali karangan. Tetapi saya ya, ada satu keyakinan di hati saya bahwa di setiap desa di Kabupaten Sanggau ini ada sebenarnya satu durian bagus. Tetapi dia pohonnya kan satu-satu yang lokal ini Mbak ya, karena berasal dari biji tadi ya. Nah, itu yang menjadi tujuan kita. Kalau bisa kita perbanyak pohon yang bagus di masing-masing desa tadi yang memiliki buah dan itu karakteristik unggul tadi ya Mbak ya, diperbanyak dan ditanam di desa itu, sehingga nanti yang terjadi adalah peningkatan mutu duriannya, di mana keunggulannya akan terperbaiki kan, dari yang semulanya beragam menjadi rata-rata bagus ya kan Mbak, dengan teknologi misalnya sambung okulasi atau cangkok begitu kan Mbak ya. Itu yang terus kita gencarkan, yaitu memperbanyak pohon yang bagus di masing-masing desa, ditanam juga di desa itu. Karena kelemahan durian ini kan satu batang dengan batang yang lain kan, kalau untuk yang lokal kan berbeda itu Mbak. Nah, jadi sehingga suatu saat seragam di desa itu ya Mbak ya, yang bagus itu yang keluar. Bukan berarti yang jelek ini kita berantas nantinya, karena kadang-kadang keunggulan dari yang lainnya itu kita perlukan juga. Begitu Mbak mungkin. Kalau pelestarian menemukan pohon yang bagus di masing-masing desa, mudah-mudahan kepala desa juga ada yang dengar acara ini ya kan. Saya yakin ada satu pohon yang bagus, yang duriannya buahnya unggul, itu yang diperbanyak dan ditanam. Jangan penggiat durian dari luar yang menemukan. Nanti mereka menemukan yang bagus, di mana mereka mengembangkan kita tidak tahu. Begitu loh Mbak. Dan kita juga mensosialisasikan, bukannya kita tidak menerima yang bagus yang sudah terkenal, tidak. Tapi sebenarnya banyak yang bagus di tempat kita, tetapi kita sendiri yang belum mengembangkan. Terlambat Mbak, kalau kita mau tanam duri hitam sekarang, banyak, terlambat 5 tahun kemudian kita baru berbuah. Sedangkan yang sekarang sudah terkenal, in duri, ya, mungkin 5 tahun kemudian justru dia harganya sudah jatuh Mbak, dia yang tren pada saat ini. Makanya lebih baik kita menemukan yang bagus, yang unggul di masing-masing desa, dikembangkan di desa tersebut. Itu sosialisasi kita terus gencar Mbak.
1: Berarti ini yang terus digencarkan kepada masyarakat dan juga mungkin mengundang-undang dari pihak desa gitu ya Pak Sonia.
0: Iya, mudah-mudahan di pihak desa dan para NGO yang disebut perhutanan sosial tadi.
1: Biasanya kalau masyarakat sudah membuka untuk menanam sawit, tidak ada memikirkan lagi ya Pak ya, wah ini durian ini masih lama, tebang-tebang, jangan gitu ya, stop untuk menebangnya gitu ya.
0: Iya, itu baik. Ya. Makanya pelestariannya salah satu adalah perbanyakan dengan cara mungkin sambung tadi Mbak ya, sehingga pohon yang utamanya sudah tertebang, tetapi yang kita sambung sudah tumbuh sehat dan berbuah juga.
1: Baik, siap. Pak Sony, ke saya kepada Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, kalau menurut Bapak ini, apakah ada terdapat varietas durian lokal yang mulai langka atau terancam hilang ini? Jika ada, apa ini penyebab utamanya, Pak?
2: Ya, saya nyambung punya Pak Sony ya. Karena kalau bilang kayu durian, itu kan kelas meranti. Kelas meranti itu ada meranti kuning, merah, dia juga ada putih. Nah, justru itu tiga jenis kayu itu kalau kita tahu di Eropa atau mahal itu per kubiknya mahal. Justru itu sekarang kita lihat, tadi saya bilang itu durian burung. Mungkin kalau durian burung kecil hanya segempal, tapi kayunya bagus gitu kan. Ada kemungkinan itu pasti hilang, dan saat ini sudah hilang durian itu. Ya kan? Apalagi misalnya mereka bilang kruyet atau ada kemana, itu kan jenis kayunya bagus. Jenis-jenis begitu yang apa namanya, saya bilang kalau di Sanggau masih ada, cuma tidak semua tempat ya. Contoh yang dekat kami sini di Lape masih ada kruyet, Kalau periut itu kan kalau orang mungkin di luar Sanggau agak malas makannya, gitu kan? Karena tapi itu beda, itu durian beda, gitu kan? Itu jenis-jenis yang apa namanya yang saya bilang itu langka, saya bilang langka, jenis langka makin hilang masalahnya, jenis begitu ya yang mereka bilang jenis yang memang tidak diperdulikan, contohnya durian mayas, gitu ya. Mungkin Mbak pernah dengar mayas itu kan orang hutan ya, nggak bisa kita makannya karena biji semua di dalamnya, buahnya warna kuning gitu kan, tapi kayunya bagus, itu begitu hilang. Ya kalau kami melihat durian ya, kalau ini ya, karena di program EP5 itu ya durian ini kan kelas meranti. Kalau lihat dari pelindungannya, kami mendalami, bukan mendalami, mengarahkan kepada hukum adat dan hukum adat tentang pelindungan hutan, tentang pelindungan sumber mata air segala macam. Kami itu mainnya, karena itu yang dilihat orang. Kalau tadi kita hanya pandang aturan pemerintah, bagi masyarakat kadang-kadang tidak pernah baca, tidak mampu bacanya yang tebal begitu ya. Yang dekat mereka ada hukum adat seperti apa, ada tidak pelindungan pohon segala macam kan, gitu.
1: Baik, siap. Pak Sulaiman, Pak Sony, tidak terasa waktu membatasi kita. Mungkin saya kepada Pak Sony terlebih dahulu ini. Hanya tersisa 5 menit lagi ya. Padahal ya, masih banyak ini tentang dunia perdurianan ya. Baik, siap Pak Sony. Mungkin ini harapan dan rencana juga ini, Pak. Apa harapan dan rencana jangka panjang dari DKPTHP ini terhadap pengembangan durian lokal Kabupaten Sanggau agar tetap lestari sekaligus juga menjadi komoditas unggulan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
0: Pertama dari pemerintahan, Mbak ya. Kami dari dinas DKPTHP mengharapkan pemerintahan desa itu khususnya di masing-masing desa ikut aktif, Mbak ya, melihat mana pohon durian dengan kualitas unggul dan bisa memperbanyaknya. Dalam cara memperbanyak, insya Allah hubungi kami, mungkin kami akan dapat membantu menyambung dengan durian yang bagus-bagus tadi, dan harapan kami dikembangkan di desa tersebut. Kedua, kepada masyarakat, pertama, yuk jaga bumi, jaga tembawang, berarti itu kaitannya, Mbak ya, kaitannya. Nah, dengan juga menjaga apa yang isi yang berada di dalam tembawang tersebut, apalagi apa yang ada di dalam tembawang itu memiliki nilai unggul yang di atas rata-rata. Itu yang utama, Mbak. Jadi perbanyak dulu, tanam dulu di daerah kita, baru nanti kita umumkan keluar, Mbak. Karena kelemahan durian ini pada saat ini kan berbagai jenis, berbagai macam, jadi keseragamannya kan tidak, Mbak ya, tidak kita dapatkan. Nah, dengan teknik tadi memperbanyak, dengan cara misalnya menyambung tadi itu, Mbak ya, kita harapannya suatu saat keluar dari desa A duriannya kuning semua, keluar dari desa B duriannya juga begitu kuning semua. Dengan begitu berarti selain pelestarian kita dapat, peningkatan kualitas durian juga kita raih, begitu Mbak.
1: Baik, siap. Pak Sulaiman, mungkin harapannya Pak, apa harapan dan pesan Bapak kepada generasi muda serta masyarakat Kabupaten Sanggau agar tetap menjaga, mengembangkan, dan melestarikan durian lokal sebagai warisan alam dan juga budaya daerah?
2: Oke, saya berangkat dari lokasi binaan kami dulu ya. Ya, kita wilayah kerja EP5, Progres Program 5, itu punya 17 kelompok, ada di 14 desa. Dan di situ kita ada 6 rumah bibit, ya kan? Kemudian kita perlu perlindungan hutan. Maksudnya perlindungan hutan tidak hanya tembawang, maksudnya ya. Tidak ada hutan-hutan berdaya dilindungi. Itu kita kuatkanlah hukum adatnya itu tentang perlindungan. Kedua, manfaatkanlah rumah bibit. Tadi yang dikatakan Pak Sony, itu kita ngomong atau kita daftarkan kepada mereka ke rumah bibit itu, bahwa di kampung saya atau di dusun saya punya jenis durian ini. Itu kan kita bisa perbanyakkan. untuk sementara kegiatan itu sudah kami lakukan saat ini ya, tinggal masyarakatnya. Nah itu ya, kami punya program EP5 sampai 2028. Sementara setelah proyek ini selesai atau program selesai, itu siapa? Itu kami bicarakan Pak Sony. Itu akhirnya kan tugas Pak Sony itu kan, kan kawan-kawan gitu kan.
0: Yeah.
2: Pak Sony punya 65 kak desa gitu kan, berapa dusun lagi itu banyak gitu kan. Ya saya ada di belakang Pak Sony karena kami sama di Sanggau, sama-sama masih bisa. Itu supaya durian tetap lestari. Banyak lagi yang kita persiapkan, bagaimana perbanyakan. Tadi kita ngomong apa yang terbaru sekarang, buah yang terbaru 3100 itu sekarang. Mentawa.
1: Buah sultan ya Pak ya.
2: Ya. Ternyata saya tanya siapa di Sanggau yang bisa perbanyakan cepat mentawa? Tidak semua. Tidak ada di buku caranya.
0: Iya.
2: Ya, lihat buku. Itu ada di desa, ada berdasarkan pengalaman orang tua. Mungkin itu untuk desa yang lain atau masyarakat lain. Kalau bilang Sekayam itu kami ada di Sekayam ya, di Segumun itu kan masih Kecamatan Sekayam. Itu kan kita masih ada binaan kita. Nanti akan berkembang di Nekan, kemana ada di Sebungkang itu juga. Itu Bu.
1: Baik. Pesan. Baik, siap. Terima kasih Pak Sony, Pak Sulaiman sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Semoga di next kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak.
1: Baik. Pendengar, itulah obrolan kami di pagi hari ini di Sanggau Menyapa bersama Bapak Sony Setiawan selaku Kabid Hortikultura di DKPT PHP Kabupaten Sanggau dan juga bersama Bapak Insinyur Sulaiman selaku Ketua Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Katulistiwa. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung obrolan kami di Sanggau Menyapa, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Total bersama kami di 97 MHz dan kami masih terus menghadirkan program dan juga informasi terupdate terkini untuk Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
4: Pro 1.

Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Sanggau Menyapa ya. Pendengar, gimana tadi menghadirkan topik yang begitu menarik ya pendengar, yaitu tentang isu saat ini. Wah, pelestarian durian di Kabupaten Sanggau, menghadirkan dua narasumber. Bapak Sony Setiawan selaku Kabid Hortikultura DKP TPHP Kabupaten Sanggau, dan narasumber kedua ada Bapak Insinyur Sulaiman selaku Ketua Yayasan Perhutanan Sosial Bumi Katulistiwa. Dan tadi sudah dipandu oleh rekan kami, rekan Ismailina ya, dari sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 8 hingga jalan pukul 9. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: 99,9 MHz.
5: Kanal informasi.

0: Rabu dan juga Jumat ya. Tentunya di Halo RRI saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya dari Antikong yang tidak kalah gantengnya ya. Halo rekan Faisal.
1: Iya Kak Isma, alhamdulillah. Assalamualaikum, bersua kembali kita nih Kak Isma di Halo RRI ya? Bersua di udara ya, di udara dan juga tetap zoom menurut layar ini. Alhamdulillah kabar sehat nih Kak Isma, sehat alhamdulillah. Dan pantauan cuaca di wilayah perbatasan pada pagi hari ini cukup cerah nih Kak Isma. Dan apa ya, kalau melihat bukit di depan ini kayaknya kayak tertutup kabut asap begitu ya. Udah mulai terlihat tanda-tandanya dari sekitar 3 hari yang lalu begitu kalau di wilayah perbatasan ini. Kalau di Sanggau kabar gimana Kak Isma?
0: Kabar saya sendiri alhamdulillah, tapi ada aroma-aroma duriannya ini rekan Faisal ya.
1: Iya, karena tadi pembahasannya durian di dialog tadi ya Kak Isma ya. Dan
0: baik, siap.
1: Dan pembahasannya durian. Dan di belakang studio juga, di belakang kantor, rambutan masih memerah nih Kak Isma.
0: Wah, masih banyak ya.
1: Iya, masih tinggal dicolok lagi nih.
0: Tinggal dicolok. Oke, siap. Kalau kabar saya alhamdulillah juga baik. Kalau di Sanggau sendiri rekan Faisal, cuaca mungkin sudah hampir sepekan ini cukup menantang lah ya. Panasnya juga cukup luar biasa. Tetapi kalau saya lihat di jendela sebelah kanan saya ini, nampaknya tidak terlalu silau lah ya. Mungkin boleh dikatakan apa ini? Apakah ini, tapi kalau kabut asap sih belum nampak.
1: Tanda-tandanya
0: gitu ya. Ini agak mendung nampaknya. Semoga saja di hari ini turun hujan. Karena masyarakat saat ini juga sudah mulai mengeluhkan keberadaan air bersih gitu ya. Kalau sudah musim kemarau ini juga menjadi tantang tersendiri gitu rekan Faisal ya. Mungkin sama juga dengan wilayah Balai Karangan kali ya.
1: Iya, benar sekali Kak Isma, di Balai Karangan juga apa ya, dari semalam ketika mutar-mutar kan di Balai Karangan itu udah ada beberapa kendaraan pickup yang mengangkut apa ya, tong penguin, nah itu ya. Jadi beberapa kendaraan pickup yang di belakangnya itu sudah membawa muatan tong, nah, itu artinya mungkin mencari suplai air entah itu ke Sungai Sekayam atau ke sumber sungai lainnya yang bersih yang layak untuk digunakan, kemudian disalurkan ke rumah, ataupun barangkali juga ada jasa ini ya, jasa air bersih mungkin. Nah itu yang lebih tepatnya yang mulai kelihatan di Balai Karangan beberapa waktu belakangan ini. Dan beberapa laporan dari masyarakat juga mendengarkan air PDAM ada beberapa tempat nih Kak Isma di Balai Karangan yang tidak mengalir. Nah kalau untuk di rumah pribadi, rumah kita di Balai Karangan 2 itu alhamdulillah aman. Namun untuk alirannya udah apa ya, enggak terlalu deras, udah mulai mengurang kayaknya untuk aliran derasnya begitu kalau di Balai Karangan 2. Dan enggak tahu nih kalau di deretan rumahnya Kak Isma di apa ya, daerah-daerah Jalan Borneo itu gimana kondisinya?
0: Baik, kalau saya dapat informasi itu dari orang rumah, katanya mungkin di Jalan Borneo itu banyak juga, sudah mulai banyak warga dan masyarakat di sekitaran sana yang membeli air gitu ya. Dan kayaknya air itu mengalir tapi tidak sederas seperti biasanya, mungkin bener. Kecil gitu ya. Tetapi karena kebutuhan banyak ya rekan Faisal ya. Nah mungkin itu tidak tercukupi. Jadi kalau untuk air minum cukuplah gitu ya. Nah jadi untuk masyarakat yang mempunyai stok air seperti bor ini juga sangat membantu sekali ya di musim kemarau ini ya. Pada saat air PDAM tidak mengalir. Tetapi kalau saya lihat itu postingan di medsos itu dari PDAM Balai Karangan gitu ya. Ini nampaknya mereka mempunyai kendala sendiri rekan Faisal ya.
1: Ada apa ya, kebocoran atau pipanya yang lepas itu Kak Ismail kalau melihat di sosial media itu. Dan apa ya, semoga segera tertangani agar untuk suplai air bersih ya di wilayah perbatasan ini ataupun di Balai Karangan lebih khususnya agar bisa normal kembali. Dan tidak hanya air bersih nih Kak Ismail, apa ya, untuk gas juga ini masih menjadi apa ya, masih menjadi hal yang membuat ibu-ibu cukup pusing juga ini, mencari kesana kemari ya, mencari gas, membawa gas di motornya. Dan apa ya, itu juga masih menjadi perhatian bersama Di satu sisi air sulit ya, udah mulai sulit, kemudian gas juga, wah semacam kayak apa ya, cobaan ini bagi ibu-ibu kayaknya semakin membuat pusing.
0: Komplit, begitu ya. Udah air nggak ada, gas juga enggak.
1: Kadang
0: mau beli makanan, jadi yang sepenjual makanan apakah juga memproduksi atau tidak gitu ya, berjualan atau tidak gitu ya.
1: Iya, nah, kalau
0: nampaknya ini bukan hanya di daerah Kecamatan Sekayam dan juga sekitarnya, tetapi di Sanggau juga dirasakan hal yang sama. Kemarin teman saya sudah keliling-keliling juga mencari gas ini, rekan Faisal ya. Nah, sampai apa ya, kesana kemari juga mungkin sudah mau sampai ke kota juga mencari kali ya, tidak dapat gitu ya.
1: Iya. Dan seperti lagu ya, kayak Ismail lagunya kesana kemari membawa alamat, tapi bukan alamat ini bawa, tapi gas ini bawa ini.
0: Betul sekali. Nah, di Halo RR ini kita undang peringat kita untuk bergabung ya, rekan Faisal ya, untuk menyampaikan aduannya gitu ya. Yang pastinya aduan yang disampaikan ini benar-benar terjadi dan bukan hoax atau bohong ataupun juga rekayasa gitu ya.
1: Dan pastinya juga pendengar ya di Halo RRI, kesempatan pada pagi hari ini seperti biasa ya, kita akan menemani hingga jelang pukul 10 ya, Kak Ismay. Dan pastinya kalau para pendengar ingin bergabung di Intikong, bisa di 0811-5667-754. Dan kalau di Sanggau ini Kak Isma,
0: di 0857-5381-0365 di layanan telepon dan di layanan WhatsApp dan juga WhatsApp call di 0811-5756-494. Dan kita masih menunggu pendengar kita untuk bergabung. Jangan malu-malu untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Memang benar-benar terjadi ya, rekan Faisal ya.
1: Iya, benar sekali. Memang benar-benar terjadi. Bukan hoax, bukan mengada-ngada ya, Kak Isma. Karena memang tentunya dari aduan para pendengar ini, apa ya, tidak hanya semacam keluh kesah, tidak hanya dinilai, oh ini si pintar ngeluh aja, enggak. Tapi bagaimana kita ikut terlibat andil membangun wilayah di sekitar kita ya, Kak Ismail. Karena kalau tanpa apa ya, kalau tanpa bersuara, tanpa ada pemberitahuan begitu dari warga masyarakat atau para pendengar, tentu dari pihak terkait itu semacam kayak wah ternyata di sini masih ada yang tertinggal. Nah, ini yang laporan-laporan seperti ini yang memang perlu di kita terus dinaikkan begitu, untuk segera diproses dan agar bisa kedepannya segera direalisasikan begitu, yang mungkin barangkali pada tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kendala.
0: Betul sekali. Jadi kalau untuk terkait dengan gas LPG 3 kg itu sudah berapa lama itu kelihatannya, Faisal, masyarakat yang sibuk kesana kemari yang tidak kunjung dapat itu.
1: Ya, apa ya, Kak Ismail? Mungkin terpantau seminggu belakangan inilah yang udah mulai kelihatan intens begitu ya. Mungkin kurang lebih seminggu belakangan ini, dan pastinya juga masih menunggu ya, karena memang kalaupun ada stoknya bisa dibilang terbatas, dan kalaupun ada juga di warung-warung tentu harganya agak lumayan kalau dibandingkan membeli langsung di pangkalan. Sementara kalau di pangkalan itu banyak kosong stoknya, dan ya seperti lagu tadi ke Isma, kesana kemari begitu mencari gas dan juga harus nyetok kalau memang ada itu. Dan beberapa juga sudah ada yang berkompresi dari yang 3 kg yang mau gak mau ke 5 kilogram atau yang warna merah itu.
0: Ya warna pink gitu ya.
1: Warna pink.
0: Kalau 5 kilo gitu ya.
1: Yang 5 kilo, tapi itu pun hanya sebagian kecil ya dari masyarakat yang berkompresi ke situ, karena mau gak mau, karena gak ada pilihan lain begitu kan, Kak Isma.
0: Jadi untuk masyarakat yang full menggunakan gas LPG, mungkin juga ada sebagian dari pendengar kita ini mungkin juga apa ya, rekan Faisal ya, yang memasak air menggunakan gas. Nah, jikalau ada peluang, jikalau masih ada tersisa di belakang rumahnya lahan sedikit, mungkin bisa beralih, jikalau ada kayu juga ya.
1: Kayu api.
0: Kayu api gitu ya. Itu sih solusi salah sementara, satunya
1: ya. Iya benar ya. Sekali Kak Isma. Sementara untuk sekarang kayu api apa ya, kalau masih tinggal di daerah-daerah yang masih ada pohon-pohonnya, rantingnya mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau tertinggal di daerah komplek yang mungkin pohonnya sudah minim, nah itu menjadi PR lagi nih Kak Isma.
0: Mau nggak mau. Juga harus hati-hati rekan Faisal dengan cuaca yang juga cukup menantang gitu ya.
1: Iya, atau lebih apa ya? Karena memang beberapa hari nggak hujan, sama juga di wilayah perbatasannya guys mah itu rawan sekali. Tentu kering begitu ya, rumput-rumput kering. Kemudian barangkali hanya dengan terpercik dengan misalnya udah ngerokok dibuang sembarangan, nah itu bisa jadi apa ya? Hal yang mudah juga untuk menyulut api dan bisa menjadi kewaspadaan bagi kita bersama juga nih pendengar.
0: Betul sekali. Jadi kalau untuk memasak menggunakan kayu bakar, baik itu gas dan juga yang lainnya, puntung rokok yang merokok ini rekan Faisal, ini harus diperhatikan, jangan asal buang kemana tempatnya. Nah kalau memasak juga harus ditunggu. Kalau alangkah baiknya kalau saya sendiri seperti itu rekan Faisal, karena takutnya kelupaan gitu ya.
1: Ya karena kalau kelupaan nih Kak Isma ya, apa ya, kompornya itu bisa berasap ujung-ujungnya satu rumah terbatuk-batuk, ya bisa menyebar ke tetangga juga. Dan untungnya kalau cepat sadar Kak Isma, kalau nggak sadar wah bisa apa ya, bisa panjang ceritanya.
0: Betul sekali. Baik, kami masih terus undang peringat untuk bergabung di pagi hari ini di 0857-5381-0365. Dan mungkin juga saat ini masyarakat yang berada di daerah lain, kalau tadi rekan Faisal mengatakan kalau untuk di Sanggau ya, di Sanggau, di Entikong gitu ya, saat ini sudah nampak ya, sudah ada tanda-tanda kabut asap gitu ya, sudah dirasakan ya.
1: Benar sekali Kak Isma, karena memang tiga hari belakangan ini ya memang udah mulai kelihatan. Awalnya kemarin sih masih menerka-nerka begitu waktu Halo RRI di hari Senin kemarin, kayaknya masih kayaknya ini asap atau enggak ya, waktu ketika terlebih ketika pagi-paginya nih Kak Isma, pas waktu berangkat ke kantor kan subuh-subuh itu kayaknya oh ini kabut nih biasa, tapi kok sampai jam 6 kayaknya belum menguap begitu kan, sampai setengah 7 masih belum ada juga, sampai jam 7 masih ada kayak kabut-kabut ini, kayaknya udah bukan kabut lagi, ini memang asap nih. Dan sampai sekarang wah baru kayaknya memang benar nih asap nih. Sementara bukit
0: ada aroma-aromanya ya.
1: Iya, lebih ke pandangan sih Kak Isma, terlebih kalau melihat pandangan bukit di depan ini, Bukit Senyang itu memang kayak kebiru-biruan begitu. Artinya kalau biasanya kalau hari cerah kan hijau kan, kelihatan sekali pohon-pohonnya begitu. Kalau Bukit Senyang ini kayaknya kayak tertutup asap begitu, kayak kebiru-biruan begitu kalau pandangan dari jarak di studio ini ke Bukit Senyang itu. Dan itu bisa menjadi indikasi juga ya, apa ya, kita menghimbau juga untuk warga masyarakat yang mungkin saat ini melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara tradisional ya Kak Isma, untuk tetap dikondisikan, kemudian tetap dikoordinasikan juga dengan pihak-pihak terkait, dan lebih bijak lagi ya untuk barangkali memilih durasinya atau memilih kapan pelaksanaannya begitu, agar ya paling tidak untuk tahun 2015 kemarin ya jangan sampai turun lagi yang sangat jarak pandang sangat terbatas sekali itu.
0: Betul sekali, itu saya juga merasakannya gitu ya, itu yang sangat-sangat gimana gitu. Jadi kalau sesama kita ketahui juga kalau untuk masyarakat yang membuka lahan biasanya juga harus saling berkoordinasi dengan pihak terkait ya rekan Faisal ya.
1: Benar.
0: Nah, tidak secara serentak, mungkin juga bergantian gitu ya. Dan kita juga harus memperhatikan kondisi kesehatan kita. Nah, jadi untuk masyarakat dan pendengar yang saat ini berada di wilayah perbatasan, alangkah baiknya bepergian ataupun juga kemana-mana gunakan masker ya rekan Faisal. Rekan Faisal, ada pendengar kita bergabung di layanan telepon, kita coba terima dulu. Baik. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sima dan Bung Faisal.
0: Baik, Pak El.
2: Apa kabarnya Mbak Sima?
0: Kabar alhamdulillah baik. Pak El sendiri bagaimana nih?
2: Ya, baiknya lagi ngantuk Mbak Sima.
0: Semalam begadang ya?
2: Semalam ya begadang.
1: Ya, kalau sebelum ke ini nih Bang Pak El, kau boleh tahu menjagokan yang mana nih semalam nih? Prancis atau Spanyol?
0: Prancis kayaknya.
2: Emang gak jago siapa-siapa. Barang kita tua PBC ini Bang Ono, Faisal.
1: Mendukung yang menang aja nih Bang Pael ya?
2: Ya, Anda bisa mendukung siapa-siapa malam itu.
1: Oke, atau mungkin barangkali Bang Pael tim jagoannya masih bertanding atau udah pulang nih?
2: Masih.
1: Oh, masih bertanding, kayaknya Argentina kayaknya nih. Menjagokan Messi kayaknya nih ya. Oke, okay, silakan Bang Pael.
2: Ini kalau masalah asap ini merasa ada sini ada bau-bau, tapi anu belum ada sih kelihatan. Kalau terlalu kenal sini nih, orang-orang masih itu masih nembang, maka belum tuh belum bakar. Tapi asap tuh sudah ada kayaknya.
0: Yeah. Baik, siap. Pak El, kalau di Melio sendiri gas LPG 3 kg seperti apa ini?
2: Nah, sama kayak sana tuh. Kalau ternyata di dusun itu harga tuh udah 45 Mbak Isma. Kata itu yang 3 kilo.
0: Oke,
2: okay, siap. Lama, ada berapa minggu-minggu sini nih. Kalau ada bunyi itu kadang, kan ini dengan pemecah kawan. Pas kalau lewat bawa gas, di mana ada gas, kampung mana ada gas itu. Jadi dusun itu ikut untuk ke situ. Sama kayak bahannya itu keluarnya sama not mana-mana kayak itu.
0: Baik, siap.
2: Ah, ini saya ini mau ini apa masalah peti, jadi masih aku peti ini kemarin kan pas ngabung aku ini kan ini kan alternatif kan ini air apa air ini apa air pakai
1: sungai
2: apa namanya bendungan ya. Pas menentu bendungan tuh bocor, jadi kasihan orang-orang sini di mandi itu satu sungai itu paling berapa kecil sungai itu di koyok orang main puluhan setiap sore pagi aja tuh negara peti sungai yang apa induk itu biasa di mandi itu saja hancur lebur.
0: Okay.
2: Itulah kemarin kan ada itu kata mereka bilang ada ini ada penertiban dari ini kepolisian. Tapi cuman itu mereka tuh nyari yang dekat-dekat ya, yang dalam-dalam mereka tuh nggak itu nggak datang mereka karena mereka tuh udah tahu hari mintanya hari ini kisi itu mau datang mereka udah tahu mereka tuh nggak datang mereka kayaknya tuh ada yang bilang.
0: Oke.
2: Nah jadi ini kayak itu emang polisi sama bos-bos PT itu berada ke Gliko kayak modelnya.
0: Baik, berarti PT ini masih beroperasi gitu ya Pak El ya?
2: Ya, mungkin masih lagi, saya mungkin bertambah, mau baik semua.
0: Okay.
2: Oh. Tidak bisa dihentikan kayaknya.
1: Bang Pak El?
2: Ya,
1: yeah. Bang Pael kemarin di Halo RRI hari Senin nih kalau nggak salah atau hari Jumat lalu ya, itu ada juga menyampaikan apresiasi ya Bang ya?
2: Ya, itu
1: nah,
2: ada,
1: itu
2: tapi kayaknya mereka tara kemarin yang diberitakan di Sanggau kemarin kan cuma di daerah itu Somansi sama Landau. Sungai ini di desa itu desa Melayu Makmur. Cuma berapa yang danau di Bekatu Gereja, tapi yang kalau yang di Sungai Boyan ini main puluhan itu mesin itu.
1: Oke, Bang Pael, yang kemarin waktu Bang Pael menyampaikan apresiasi tersebut, apakah untuk sungainya udah agak mendingan Bang waktu kemarin Bang?
2: Itu sungai kalau Sungai Melawi itu dia memang dia arahnya ke Sungai Boyan juga. Tapi yang Sungai Boyan itu banyak.
1: Oke.
2: Dan kalau Sungai Melawi kan di desa Somasi sama Alanda itu kan cuman 8 set itu ya, 6 set, 8 set ya yang mereka orang ya kan. Tapi yang di Sungai Boyan ini set banyak sekali ini, enggak terhitung lah, enggak tahu-tahu lah.
1: Oke, okay, siap. Setiap
2: pesisir juga kayaknya ada. Banyak air sangat parah dari bukan mau pesisir loh.
1: Iya.
2: Enggak bisa dimandi sama sekali.
1: Oh, berarti kalau yang mandi sungai kecil tuh anak sungainya gitu Bang ya?
2: Anak sungainya ya, anak sungainya itu kan ada di banyak kampung itu. Hari gunung itu tempat itu tempat ini apa bendungan, pos bendungan itu bocor berapa hari, 3 hari itu kan gitu.
1: Oke, siap.
2: Mandi kayak sungai kecil semua, berbur-bur lagi, berkelahi-kelahi. Sudah kecil, terus dia mandi.
1: Iya.
2: Aduh,
1: istilahnya kena limbah apa ya, sabun apa segala macam gitu Bang ya?
2: Ah iya, padahal sungai kecil, gak ada lagi puluhan ke pendaknya.
1: Kalau ini Bang, sumber air lain ada enggak Bang selain di sungai Bang, atau mungkin sumur bor atau air gunung gitu Bang di sana Bang?
2: Enggak ada sih ya, kayaknya cuma sungai dah.
1: Okay.
2: Sumur sih, tapi belum yang sini mungkin yang di apa nah, yang di munggu-munggu soalnya yang di atas itu mereka pakai sumur bor, tapi yang di Tanjung sini kan bukan pakai air ini, pakai air iklan semua, pakai air itu.
1: Iya.
2: Dengan itu. Ya, sumur rumah. Peralon.
1: Tapi bendungannya jebol ya Bang?
2: ada bulan jebol kemarin tuh, lagi kasihan lah tuh. Okay. Airnya enak-enak sungai kena, kami ini sekitar 30 meter itu lebarnya tuh. Kayak sungai sekitar 12 mil lah, sungai sekitar itu agak besar ya.
1: 30 meter tuh lumayan tuh bang?
2: Ya agak besar, makanya tuh semua tuh. Itu kalau musim kemarau gini, kalau enggak, itu kalau enggak dikejar peti itu saja ramai bu, mandinya.
1: Ya apalagi kalau sore-sore cuaca gerah gini kan bang?
2: Ya.
1: Oke, oke. Oke, ada lagi bang?
2: Ada lah ya, gitu ya, kita ya.
0: Baik, siap.
2: Ada mana kita mau ngelapor ke siapa, mau bilang ke siapa lagi, barang ada macam itu. Barang kita bilang polisi, itu katanya sih kita sih malah polisi, sudah. Katanya, satu set itu polisi itu dibayar 15 juta katanya. Mereka bilang itu isunya kita.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu kita bisa kalau kita ngomong kayak gitu, kita bisa kita ngomong apa lagi. Kita punya, kita punya uang. Jadi masyarakat di mana kita bisa ngelihat mereka dengan duit.
1: Oke, siap.
2: Ya oke, Bu. Bang Risma dan Bu Besal, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi dengan Pak L di Meliau ya, rekan Faisal.
1: Iya, benar sekali Bang Pak L di Meliau ya. Ada beberapa apa ya Kak Isma ya, aduan yang disampaikan ke kita. Yang pertama juga aktivitas peti yang masih masif ya di daerah Sungai Buayan. Kemudian juga untuk gas nih Kak Isma, yang menyentuh di angka Rp45.000 per satu tabung ya, gas melon, nah, gas 3 kg. Kemudian juga untuk asap nih, itu juga udah mulai ada nih di wilayahnya Bang Pak El di Meliau nih. Dan apa ya, seperti yang disampaikan tadi ya Kak Isma ya, sama juga di wilayah perbatasan memang asap juga udah mulai kelihatan, kemudian gas juga mulai ada, dan sumber airnya ini juga yang menjadi kendala juga. Dan warga masyarakat di wilayah Karangan mungkin merasakan hal yang sama ya, tidak hanya seperti yang disampaikan Bang Pael. Kita juga di Sungai Sekaya merasakan hal yang sama nih Bang Pael, bahwasanya ketika air kurang begini, sumber air udah mulai terbatas ya dari PDAM, ingin beralih ke sungai, nah sungainya juga kurang layak begitu untuk kita gunakan untuk mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Jadi masih sangat bergantung sekali warga Balai Karangan dan sekitarnya ini untuk apa ya, dengan PDAM gitu. Kak Isma, ini ada yang bergabung di Intikong, kita sapa dulu.
0: Oke, siap, silakan rekan Faisal.
1: Halo, selamat pagi. Oke, kabar alhamdulillah sehat nih putamanya. Kak Isma pun sehat juga ini Kak Isma nih.
0: Alhamdulillah sehat seperti di dunia tadi.
1: Oke, siap.
3: Kasihan Bang Fahir. Ini Bang Faisal.
1: Oke.
3: Kata orang dia ajum kok bosan-bosan gitu. Namun walaupun ajum jawab kami apa yang penting ada didengar.
1: Oke.
3: Karena begini, masalah lampu PLN dengan lampu dia. Dia ke dalam kawasan dosa lah.
1: Oke.
3: Okay. Sekiranya ya, ada jatah untuk kampung kami tidak tuh. Lanong kelompok kada. Jika memang ada jatahnya nanti, jangan sampai dialihkan. Ini kami mohon ya, karena biasanya kalau kampung-kampung kayak kami ini kan tidak ada yang dianggap hebat orang daerah sini kan. Lah, alihkan saja ke tempat lain biasanya gitu pak. Tapi saya mohon, kami mohon lah, kami masyarakat di khususnya kami tiga kampung itu lah, nongkrong bukada, mohon lah pada PLN, jika ada orang yang meminta mau mengalihkan, pakailah jatah yang memang sudah direncanakan itu. Biasa-biasa itu kan ada yang main-main itu di belakang. Nah, karena katanya dulu ada tapi dialihkan datang kembali kan. Kita tidak tahu siapa yang lainnya itu. Tapi kalau memang ada, kalau tidak ada ya, kita tidak bisa apa-apa kan. Apa yang dialihkan? Kan menurut info di kamar angin ini, kayak katanya ada, tapi belum ada berita pun sampai ke desa itu yang masih kita wanti-wanti ini. Jangan-jangan ada yang main di belakang.
1: Oke.
3: Jadi ke sana, ke sini. Dan mohonlah kepada yang berkepentingan itu. Suara kami masyarakat kecil ini akan di suatu dusun yang terpencil. Kalau belum ada lampu, terpencil lah.
1: Oke, oke.
3: Harapan kita kepada pihak PLN, pemerintah, atau Pak Dewan yang berkepentingan supaya mendengarkan aspirasi kami. Tidak bosan-bosan hari ini. Terima kasih Bang Faisal. Walaupun tidak ada yang menjawab, tapi yang terpenting saya harus ngomong. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih kembali kepada Putra Maya, Undeke Ismaya, yang sudah menyampaikan keluhannya juga terkait dengan pengadaan untuk listrik ya, atau katakanlah dari PLN begitu ya. Pengadaannya di sana itu kapan? Kemudian ada dengar isu-isu juga bahwa akan diadakan pengadaan listrik di daerah Lanong, Kelompu, dan juga Kanda tadi kalau saya tidak salah dengar. Dan pastinya untuk pengadaannya semoga tidak dialihkan dan bisa direalisasikan untuk segera mendapatkan arus listrik. Karena memang listrik ini menjadi tanggung jawab ataupun menjadi hak warga negara juga nih guys Maya, untuk mendapatkan pelayanan yang sama dari negara. Dan kemudian juga ini masih kita upayakan untuk terhubung kepada pihak terkait untuk memberikan jawaban. Dan tentunya kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Putra Maya dan juga Bang Payal tadi ya, Kak Isma. Tetap semangat mereka menyampaikan aspirasi mereka, tetap semangat untuk menyampaikan aduannya meskipun tadi tidak ada yang mendengar katanya. Tapi paling tidak dengan di Halo RRI ini menyampaikan aduannya, yaitu didengar sesama pendengar lain, dan tidak menutup kemungkinan juga itu bisa menjadi bahan untuk tim kita di lapangan ya, Kak Isma. Tim reportase kita, reporter kita, untuk siapa tahu kalau ketemu kepada pihak terkait, ketemu sama dinas-dinas ataupun kepala dinasnya, nah ini bisa menjadi pertanyaan juga yang akan disampaikan kepada pihak terkait. Walaupun di Halo RRI mungkin berhalangan untuk disampaikan secara langsung, Kak Isma.
0: Oke, siap. Rekan Faisal, sembari kita menghubungi narasumber yang bisa menjawab ya pertanyaan apa dari pendengar yang bergabung tadi, kita break sejenak ya.
1: Siap, siap.
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
5: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Hah? Biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak ya, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
18: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
17: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
18: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
17: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
18: Gah, ngapain ikut milih?
17: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
18: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
17: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
18: Ya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
17: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
18: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
17: Ngomong dari tadi, Bambang.
19: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Iya, mendingan Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI ya, rekan Faisal ya.
1: Iya, masih bersama kita di Halo RRI ini, pendengar pada kesempatan pada pagi hari ini ya. Tentunya kalau untuk cuacanya kayak semua di wilayah perbatasan masih sama kayak tadi, masih cerah dan tampak juga berawan ya di wilayah perbatasan pada pagi menjelang siang saat ini. Dan kalau di Sanggau gimana Kak Isma cuacanya?
0: Kalau di Sanggau saya lihat keluar ini masih sama ini, belum terlalu cerah sih nampaknya. Semoga saja hari ini ada turun hujan lah rekan Faisal ya.
1: Ya, karena memang kalau berkaitan dengan turun hujan nih Kak Isma, semalam ya itu kayaknya ada tanda-tanda bakal hujan. Itu artinya kayak apa ya, di arah-arah perhuluan ya, mungkin kalau dari Balai Karangan tuh menatap ke arah Entikong itu kayaknya gemuruh-gemuruh kilat itu mulai kelihatan. Tapi oh kayaknya ini diprediksikan subuh hujan, tapi oh, sampai sekarang gak ada. Dan mungkin di daerah lain yang hujan ini.
0: Betul sekali, dan semoga saja nanti turun hujan. Jadi kabut-kabut yang sudah kabut asap yang sudah mulai tampak ini pastinya berkurang lah.
1: Iya, benar sekali. Dan untuk apa ya Kak Isma ya, untuk memperbaiki kualitas udara juga ini, agar karena memang ketika tadi di KDK ya, kabar dari Kalbar tadi juga di Puskesmas Tanjung Sekayam ya, itu keluhannya salah satunya juga ISPA katanya ada ya, itu ISMA. Dan itu tanya ISPA itu kan penyakit apa ya, saluran pernapasan begitu ya. Dan salah satu penyebabnya juga dari udara yang dihirup, kualitas udara yang kurang baik. Dan tidak menutup kemungkinan juga apabila kualitas udara kita semakin buruk ya, pastinya ISPA dan penyakit lainnya juga akan apa ya, sering kita temukan juga, tidak menutup kemungkinan tidak hanya di Tanjung Sekayam Sanggau, tapi di wilayah perbatasan juga barangkali itu akan ditemukan juga oleh masyarakat kita.
0: Baik, siap. Apalagi nih dengan cuaca yang cukup menantang juga rekan Faisal ya. Kalau kita flashback mungkin beberapa tahun yang lalu, ini di tahun 2020 ya, wah ini sudah lain lagi ya kalau sudah seperti itu ya. Sudah masuk ruang isolasi ya kalau zaman sekarang, alhamdulillah ya rekan Faisal.
1: Iya
0: yeah,
1: benar sekali. Kalau tahun 2019, 2020, 2021, 2022 ya Kak Isma ya, 2022 udah mulai agak renggang ya. Itu kalau batuk sedikit, ah itu udah masuk ruang isolasi.
0: Tapi kalau sekarang alhamdulillah ya rekan Faisal ya, dan semoga kita dijauhkan dari segala penyakit gitu rekan Faisal ya. Maka dari itu perbanyaklah minum air putih. Itu
1: oke. Rekan Isma, ini ada yang bergabung di Tikong, kita sapa dulu.
2: Siap, silakan.
1: Oke, halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bung Fajal dengan Mbak Isma ya.
1: Oke, siap.
3: Kalau cuaca di Subah pada malam hari ini pula ya, pada siang pagi ini itu cukup cerah nih Bung.
1: Siap. Gitu.
3: Iya. Kalau di Subah nih Bung, kalau soal gas ya, itu memang ada sebagainya mengeluh tuh tidak ada dan ada gitu ya Bung.
1: Begitu.
3: Kalau di tempat saya sih memang kemarin lalu ya, hari apa tuh ya, ada mama cari itu memang ada sebagian di warung itu enggak ada begitu. Ada cerita tempat lain baru ada gitu, Bung Fajar gitu.
1: Bung, kalau di tempatnya Bung Lanius untuk menuju ke pangkalan gas itu apakah cukup dekat atau jauh itu Bung jaraknya Bung?
3: Kalau yang pangkalan itu sih, kalau di tempat saya ini ya contohnya itu enggak begitu jauh sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang itu kadang-kadang ada, tapi kadang dia kadang isinya itu kayak ada tuh kayak apa tuh mengembang ada air gitu loh Bung. Ada seperti itu Bung. Nanti ketika sudah dihidupkan tuh kadang enggak hidup begitu. Nanti itu sedikit gasnya cepat habis, enggak nyampe 1 minggu 3 hari udah habis begitu.
1: Ya, istilahnya untuk
3: ada yang seperti itu.
1: Untuk penggunaan normalnya agak berbeda begitu ya Bung ya.
3: Iya, makanya kadang kesal juga di situ Bung. Cuma kalau saya mengeluh ini
1: ya mana? Untuk harganya nih Bung, kalau misalnya di toko-toko itu berapa itu kalau di luar pangkalan Bung?
3: Ada yang 40, ada yang 30 Bung. Begitu. Waduh. Kemarin rumah saya itu ada 45.000 juga ada sebagian gitu.
1: Ada juga ya Bung 45.000 ya, padahal seperti yang disampaikan Bung tadi untuk jaraknya ke pangkalan tidak begitu terlalu jauh ya Bung ya, apalagi yang apalagi kalau daerah yang jaraknya jauh dari pangkalan mungkin bisa lebih dari 45 ya Bung ya harganya.
3: Iya. Karena kalau kayak di Kota Sambas ya, Bung ya. Mm-hmm. Kemarin siapa? Di Eca tuh ada tanya sama saya pun sama-sama juga sama. Karena dia pun juga sama pengeluhannya juga ada yang susah gitu ya. Nah, juga itu ya. Dan juga tentang listrik juga itu kemarin sempat mati lampu sampai 5 jam ya. Karena ada sebagian bergilir gitu. Dan ada sebagian juga yang hidup, ada sebagian lampu. Kalau di anu gimana, Bung? Waktu itu, Bung. Soal lampu tuh kemarin.
1: Iya, kalau untuk di Balai Karangan ya, Bung ya. Itu semalam, baru semalam itu ada pemadaman juga. Dan kalau di wilayah Entikong dan juga Sekayam kemarin itu pas siaran sekitar pukul berapa ya, Bung ya? Itu sempat ada pemadaman tapi sebentar. Nah, namun kalau untuk di wilayah Balai Karangan itu semalam sekitar sebelum sholat Isya ya. Mungkin katakanlah pukul 7 atau pukul 7 kurang begitu. Hingga menjelang pukul 10 kurang lebih baru dinyalakan. Itu karena memang dapat informasi dari pihak PLN mengatakan ada salah satu gardu yang terputus begitu.
3: Oh iya iya. Ya memang kadang kendala kita ini kan seperti itu, Bung. Kadang kita ini sebagai masyarakat ini kadang-kadang enggak ngerti juga, Bung, kalau mati lampu. Maunya yang gimana ya? Maunya yang enak gitu, harus tak tahu kan apa sih penyebab mati lampu gitu ya, Bung. Oke lah, Bung Ukrin. Bung Fejal dengan Mbak Isma. Kalau di ini asap ini masih aman nih, Bung, di sini. Begitu. Masih aman dan tidak ada asap sama sekali gitu ya.
1: Iya. Kalau Bung, kalau di Sambas untuk biasanya kalau di wilayah perbatasan Entikong dan juga di Sanggau ini biasanya bulan-bulan 7, bulan-bulan 8 itu kabut-kabut asap gitu. Tapi kalau di Sambas apakah tiap tahunnya seperti itu, Bung?
3: Ya, kalau kayak seperti yang dulu-dulu tuh memang pernah terjadi, Bung. Tapi ini sekarang ini aman, sekarang aman. Cuman kita enggak tahu lah kalau daerah-daerah di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sambas begitu. Begitu, karena itulah kadang-kadang herannya seperti apa namanya, padahal ada undang-undangnya yang pembakaran dan sebagainya, tapi masih aja pembakaran itu melanggar sebenarnya ya. Gitu.
1: Siap.
3: Tapi seharapan kita jangan sampai terjadi, gitu ya. Siap, Bung, itu sajalah ya sama Bisma ya. Jadi sudah sekian lima kalinya saya gabung di Halo RRI, Bung, sebenarnya, Bung. Waktu itu ya, waktu dengan Mbak, dengan Bung Okren, dengan Bung Pido waktu itu ya, dan juga sama Mbak Cika, sama Bung Jeki, sama Mbak Dini juga gitu.
1: Siap.
3: Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi, Halo RRI.
1: Selamat pagi juga, Bung Ganteng ini kayak sama Bung Lanius di Sumbah Sambas yang menyatakan bahwa gas ya ternyata masih menjadi problematik juga di Sumbah Sambas nih, Kak Isma. Dan
0: berarti sama ini ya, setiap daerah sama rekan Faisal ya, apa dirasakan oleh masyarakat atau warga kecamatan Sekayam, Entikong dan juga yang lainnya juga dirasakan oleh pendengar dan masyarakat kita yang berada di kecamatan Sumbah Sambas. Rekan Faisal, kita saat ini tentu masih menunggu rekan kita untuk menghubungi narasumber seperti yang disampaikan tadi. Dan saatnya waktu juga sudah harus membatasi kita dan mohon maaf gitu ya apabila tidak bisa terjawab di hari ini. Mungkin nanti rekan kami akan melakukan ya penjelasan dan juga klarifikasi apa yang ditanyakan oleh masyarakat dan pendengar kita tadi pada saat dialog mungkin di Sanggau menyapa ataupun juga pada saat mereka liputan rekan Faisal ya.
1: Biasanya
0: maklum lah ya kalau jam-jam segini juga sibuk ini, orang yang dihubungi juga sibuk gitu ya. Dan biasanya kami juga menyelipkan di Sanggau Menyapa dan juga di program lainnya.
1: Siap, Kak Isma. Dan pastinya juga pendengar kita sebelum berpisah ya, Kak Isma, ucapkan terima kasih kepada yang sudah bergabung ini, Kak Isma, karena tanpa atensi dan tanpa partisipasi dari pendengar kita tentu program Halo RRI kita juga nggak bisa nih mendengarkan apa-apa saja nih permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan kita hanya mengira di wilayah kita aja nih ada masalah, tetapi di wilayah lain juga mengalami hal yang sama. Dan itu artinya terbuka dialog atau terbuka bertukar informasi antar kita sesama pendengar nih. Nah, itu yang tidak kalah penting juga ya, Kak Isma, meskipun Di edisi hari ini kita mohon maaf kepada pendengar belum bisa menghadirkan narasumber, belum bisa menghadirkan klarifikasi dari pihak terkait, tapi paling tidak kita sudah berbagi informasi nih. Ha, yang itu yang itu yang paling apa ya, paling penting juga yang tidak kalah kita apresiasi, dan
0: terutama terkait dengan gas mungkin yang dirasakan. Biasanya masyarakat itu sering juga memposting di medsos nih, apakah di daerah saya saja, apakah di daerah saya saja yang seperti ini. Biasanya gitu ya rekan Faisal.
1: Iya, benar sekali.
0: Tidak gitu ya. Baik rekan Faisal, terima kasih untuk mendengar semuanya. Jangan bosan-bosan untuk bergabung untuk menyampaikan apa yang dirasakan gitu ya, keluhannya. Meskipun saat ini seperti rekan Faisal katakan tadi, belum bisa kami hubungi dengan narasumber kami gitu ya. Nah, jadi masyarakat dan juga pendengar jangan bosan-bosan untuk menyampaikannya gitu ya. Terima kasih rekan Faisal. Sampai jumpa di next ya. Masih di Halo RRI pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, itulah Halo RRI di pagi hari ini di edisi Rabu ya, 15 Juli 2026. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami di layanan telepon dan juga di WhatsApp call. Dan sekaligus kami akhiri kebersamaan kami di Sanggau Pagi edisi hari ini. Saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Pagi lainnya. Mundur pamit dan selanjutnya pendengar akan ditemui.
1: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Halo RRI ya. Pendengar, yang mana tadi di Halo RRI di Sanggau saya ditemani oleh rekan Isma. Dan pastinya juga pendengar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung bersama kami di program Halo RRI edisi hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan juga pendengar, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bang Pael, kemudian Putra Mayau, dan juga Bung Lanius ya, yang sudah menyampaikan aduan Anda, apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan. Karena tanpa atensi dan partisipasi Anda, para pendengar, tentu setiap program interaktif ya akan terasa hambar ya. Dan apa ya, ibarat kalau makan itu pendengar, makan sayur itu tanpa garam, tentu kurang enak rasanya. Dan ibarat juga kalau makan tuh kurang cabai, itulah yang bisa digambarkan ya kalau dianalogikan. Dan pendengar, tentunya dengan berakhirnya Halo RRI tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di kesempatan Lintas Antikong Pagi edisi hari ini. Dan selanjutnya di Lintas Antikong Siang, pendengar, Anda akan ditemani dengan kerabat kerja yang bertugas bersama rekan Jeki, nanti akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ahmad Faizal di meja siar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 99,9 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
6: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
7: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
8: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
9: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
10: Dengarkan Halo RRI
11: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
12: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selamat siang dan salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas untuk edisi hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya, Jeki di meja share, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong siang ini, akan menyajikan berbagai informasi-informasi hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk berikutnya pendengar, kami kembali juga menemani ruang dengar Anda dengan menghadirkan satu buah program acara, atau kita dengarkan mendengarkan majalah udara, kali ini terkait dengan sanksi. Kita kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau.

Big Data, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, Blockchain, hingga keterbukaan informasi publik. Ironisnya, kemajuan tersebut belum mampu menghilangkan praktik korupsi. Sebaliknya, modus operasi korupsi justru berkembang menjadi lebih kompleks.

kata manusia harus memiliki persepsi yang positif terhadap apapun dan siapapun. Menurut Wikipedia, persepsi adalah satu proses di mana seseorang menginterpretasikan kesan-kesan sensoris,

Dan sebaliknya, ketika suasana hati sedang buruk, segala hal yang ada di lingkungannya seakan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Untuk itu, bangunlah persepsi positif lebih baik dari sebelumnya. Dengan persepsi positif, KBS

0: objek, hal atau masalah secara keseluruhan, bukan secara pandangan sebelah mata.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu, bahas tentang korupsi semua.
3: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Karena butuh

0: Penting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
1: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
2: Mendengar dalam teori pidana tindak korupsi modern, salah satu tujuan utama penindakan adalah menciptakan efek jera, baik secara individual maupun umum. Efek jera individual dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi tindak pidana, sedangkan efek jera umumnya bertujuan mencegah masyarakat melakukan perbuatan serupa. Namun realitas menunjukkan bahwa praktek korupsi tetap berlangsung secara sistematis. Banyak pejabat publik yang memahami resiko hukum tetap memilih melakukan korupsi. Bahkan tidak sedikit mantan narapidana korupsi kembali menduduki jabatan strategis atau memperoleh posisi politik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ancaman pidana penjara belum cukup menjadikan instrumen pengendalian perilaku. Dalam perspektif rational choice theory, pelaku korupsi melakukan kalkulasi rasional antara keuntungan ekonomi yang diperoleh dengan resiko hukuman yang akan diterima. Apabila keuntungan yang diperoleh jauh lebih besar daripada konsekuensi hukum yang dihadapi, maka korupsi tetap dipandang sebagai tindakan yang menguntungkan. Dengan demikian, korupsi berulang dapat dipandang sebagai indikator bahwa fungsi preventif hukum pidana belum berjalan secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh Reza Saputra, SHMH, advokat atau praktisi hukum berikut ini.
3: Secara ideal, menurut saya itu antara pencegahan dan penindakan, yang mana dua-duanya ya, upaya untuk kita mencegah dan melakukan penindakan itu yang prioritas utamanya adalah pencegahan. Nah, sedangkan penindakan itu merupakan instrumen terakhir atau dalam istilah hukumnya itu ultimatum remedium. Karena tujuan utama hukum itu bukan hanya menghukum pelaku, namun untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Nah, secara normatif kerangka hukum di kita ini sebenarnya sudah cukup kuat ya, sudah banyak regulasi, aturan undang-undang yang mengatur ataupun peraturan turunannya. Nah, namun secara implementasi masih menghadapi banyak tantangan ya. Kita ambil contoh bahwa ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 19 ya tahun 2019 ya, tentang perubahan kedua ya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, dan banyak lagi ya undang-undang di bawahnya yang mana itu mengatur tentang upaya penindakan maupun pencegahan dari tindak pidana korupsi tersebut.
2: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah mengatur ancaman pidana yang relatif berat, termasuk pidana penjara seumur hidup, pidana denda dalam jumlah yang besar, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, perampasan aset, pencabutan hak tertentu, hingga pidana mati dalam keadaan tertentu. Akan tetapi, efektivitas suatu norma hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman pidana, melainkan juga oleh konsistensi dalam penerapannya.

Ada beberapa orang yang memiliki kebiasaan tidur dalam keadaan lampu yang menyala. Dan ada pula yang memiliki kebiasaan tidur dalam keadaan lampu kamar yang dimatikan atau gelap. Lalu manakah sebenarnya lebih baik antara tidur dalam kondisi gelap gulita atau tidur dalam kondisi terang benderang? Menurut pakar kesehatan, tidur dalam kondisi yang gelap atau mematikan lampu kamar memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena paparan cahaya saat seseorang tertidur dapat mempengaruhi kondisi biologis tubuh. Cahaya dapat mempengaruhi jam biologis tubuh. Ketika seseorang tidur dalam kondisi lampu yang menyala, tubuh akan merespon dan menganggap bahwa belum saatnya untuk tertidur. Berbeda halnya jika tidur dalam kondisi gelap, maka tubuh akan merespon sinyal gelap tersebut dan menandakan bahwa tubuh memang harus segera beristirahat. Ada banyak manfaat mematikan lampu kamar saat tidur yang berpengaruh baik untuk kesehatan. Melansir dari Halodoc, ada 5 manfaat mematikan lampu saat tidur. Pertama, menjaga kualitas tidur. Kedua, mengurangi depresi. Ketiga, menjaga kesehatan mata dan kulit. Keempat, meningkatkan kesehatan reproduksi. Kelima, mengurangi resiko obesitas.

0: Wih, mana uang kembaliannya?
1: Idih, 500 perak aja masih ditanyain.
0: Hey, ini masalah kejujuran. Korupsi yang besar dimulai dari hal-hal kecil kayak gini. Sini uangnya, jangan jadi calon koruptor deh. Indonesia jujur, Indonesia bebas korupsi.

Pendengar, era digital telah mengubah posisi masyarakat dari sekedar penerima informasi menjadi pengawas aktif penyelenggaraan negara. Media sosial, keterbukaan data pemerintah, platform pelaporan masyarakat, jurnalisme, investigasi digital, dan teknologi open data memungkinkan publik mengawasi penggunaan anggaran secara lebih efektif. Namun demikian, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, serta eksploitasi isu korupsi untuk kepentingan politik tertentu. Oleh sebab itu, literasi hukum digital menjadi faktor penting agar masyarakat mampu membedakan antara dugaan korupsi yang didukung bukti dengan sekedar narasi yang belum terverifikasi. Korupsi yang terus berulang menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata berat atau ringannya ancaman pidana, melainkan efektivitas keseluruhan sistem penegakan hukum. Efek jera tidak akan tercapai apabila probabilitas tertangkap rendah, proses penegakan hukum tidak konsisten, pemulihan aset tidak optimal, serta pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya. Di tengah gempuran era digital, negara memiliki peluang besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui pemanfaatan teknologi, integrasi data, analisis kecerdasan buatan, forensik digital, dan pengawasan berbasis elektronik. Namun, teknologi bukanlah solusi tunggal. Keberhasilannya tetap bergantung pada integritas aparat penegak hukum, independensi lembaga penegak hukum, konsistensi penerapan sanksi, serta komitmen politik untuk menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda utama negara hukum. Dengan demikian, pertanyaan, korupsi berulang karena gagal dicegah atau karena lemahnya sanksi? Tidak dapat dijawab secara dikotomis. Keduanya saling berkaitan. Lemahnya efek jera merupakan konsekuensi dari sistem yang belum mampu meningkatkan kepastian penegakan hukum, menghilangkan keuntungan ekonomi hasil korupsi, serta membangun budaya integritas yang kuat. Di era digital, pemberantasan korupsi harus bergeser dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang prediktif, preventif, dan berbasis teknologi dan berorientasi pada pemulihan kerugian negara, sehingga korupsi tidak lagi menjadi kejahatan yang dianggap layak untuk dipertaruhkan. Demikian pendengar Majalah Udara kali ini, kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Sri Wahyuni, sampai jumpa.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Ernest Dalbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Dalbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek itu pipi apa bakpau, Kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
2: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
3: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
4: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog pagi RRI Antikong.
1: Intimiti prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sebenarnya sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami pengarah di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan untuk informasi berikutnya,

Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit melalui penyediaan layanan akses pengaduan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Khatib, mengatakan langkah ini bertujuan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Nah, ia berharap keberadaan layanan tersebut dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan persoalan ketenaga kerjaan di sektor perkebunan. Selain itu, pemerintah juga dapat lebih cepat mengetahui berbagai kendala yang dialami para pekerja. Kemudian ia menambahkan forum perlindungan pekerja menjadi sarana koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik eksploitasi maupun pelanggaran hak pekerja. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau ini terus mendorong penguatan perlindungan terhadap pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib menyampaikan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik pekerja paksa, eksploitasi tenaga kerja hingga tindak pidana perdagangan orang TPPO. Selain pada itu, menurutnya tingginya aktivitas perkebunan sawit menjadi perhatian karena melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai daerah. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan agar hak-hak pekerja tetap terlindungi. Dan ia juga menambahkan, keberadaan forum multi pihak diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat, penegak hukum, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, setiap indikasi pelanggaran dapat ditangani lebih cepat. Informasi ini pendengar sekaligus menyukupkan di Antikong siang ini. Nanti menjelang pukul 11 kita akan kembali mendengarkan sejumlah informasi-informasi di program acara Dinamika Olahraga. Informasi ini juga pendengar dikutip langsung dari situs resmi yaitu rri.co.id.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirimkan kepada Dani Olo, umpan 1-2 berbahaya, ada Peraporo. Peraporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peraporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bersiaplah. Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI

0: bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya Debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
2: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, Terus Mengudara, Indonesia.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah iya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerjasama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di water final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus gitu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga. Ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita perlu untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof SU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya itu aja saya bawa atlet. Kalahnya parah-parah kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2. Ya, memang kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua-ketua ini dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh-butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami berbicara di Radio Republik Indonesia. Di kesempatan saat ini kami juga kembali menyampaikan satu buah informasi untuk Anda terkait dengan adanya SMA Don Bosco Sanggau mengapresiasi kehadiran Satlantas Polres Sanggau yang memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas melalui program Polis Goes to School saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Don Bosco Sanggau, Herculana Yosi, menilai materi tersebut penting untuk membentuk kepatuhan berlalu lintas sejak dini. Menurut Herculana, materi keselamatan berlalu lintas menjadi bekal yang relevan bagi siswa baru, terutama bagi pelajar yang mulai menggunakan kendaraan bermotor. Ia berharap kolaborasi antara sekolah dan kepolisian dapat terus berlanjut sebagai bagian dari pembentukan karakter disiplin dan taat aturan. Dan sementara itu, salah seorang siswa baru SMA Don Bosco Sanggau, Brigita Pauri Wijayanti, mengaku memperoleh pengetahuan baru mengenai aturan dan disiplin berlalu lintas setelah mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi seperti ini penting karena masih banyak pelajar yang belum memahami tata tertib berkendara di jalan raya. Informasi ini juga, pendengar, Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Untuk saat ini, wilayah Antikong dan sekitarnya pada kesempatan saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu, kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar.

0: yang selanjutnya yaitu di seni berpantun. Silakan untuk bergabung nanti seperti biasa untuk merequest lagu kesayangannya. Kemudian ada syaratnya juga begitu ya, yaitu harus berpantun seperti itu. Baik, kalau begitu kita awali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di program acara Seni Berpantun.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Burung Nuri terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Selamat datang para pendengar yang kami cintai dan sayang. Semoga bahagia mengisi hati. Mentari pagi mulai berseri, embun bening di ujung daun. Mari bersama mengawali hari dengan semangat dan senyuman. Jalan-jalan ke kota Batu, pulangnya membeli roti. Senang sekali bertemu dengan para pemantun edisi siang hari ini lewat siaran menemani hati. Baik, silakan Paci dan Maci, Bujang dan Dara, kami tunggu pemantun-pemantun yang ingin bergabung seperti biasa begitu ya, untuk menikmati suasana siang ini sambil beristirahat atau mungkin bercerita dengan teman-teman, saudara dan sebagainya begitu. Dan yang berikutnya lagi, kami menyapa untuk pemantun-pemantun siang ini yang di mana di luar sana terasa panas berdengkang begitu. Artinya ini sudah menunjukkan memasuki musim kemarau begitu, dan ini perlu diingatkan kembali untuk para pendengar, pemantun dan sebagainya, agar memperhatikan kegiatan gerak-gerik anak-anak kita, agar pantauan terus begitu ya, pantau terus, jangan sampai mereka kebanyakan sering main di sungai atau mandi begitu, karena cuaca saat ini sedang tidak baik dan tidak mendukung untuk anak-anak terlalu banyak untuk mandi yang terlalu lama seperti itu. Kami sapa pemantun untuk edisi siang ini dengan pantun ya. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat penuh ceria. Senang berjumpa lewat udara menemani Anda sepanjang masa.

Terbang beriring. Menyusuri pantai yang damai. Salam hangat kami kirim, semoga bahagia selalu menyertai. Jalan santai ke pinggir sawah, melihat padi mulai menguning. Salam hormat penuh berkah untuk pendengar yang tersayang. Pagi hari minum jamu, badan segar hati pun senang. Halo sahabat, apa kabarmu? Semoga sehat sepanjang siang. Baik Pace dan Maci, Bujang dan Darah, masih kami tunggu pantun-pantun kesayangannya pembantu-pembantun kita yang saat ini sedang bersantai, seperti Kakek Ririn, kemudian Kakek Panji, Maci ini juga ya, Aaron, kemudian Maci Elsa, Maci Maci Nila juga, Maci Elsa, kemudian Maci Niko, kemudian pemantu-pemantu semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang ada di negeri jiran tetangga kita, ada Kakek Padil ya, Paci Padil begitu, kemudian Pak Warren dan sebagainya. Kalau belum ada Paci dan Maci, Bujang dan Dara, kita tahan dulu, kita akan berhibur kembali dengan lagu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara, agar suasana hatinya, suasana ruang dengarnya tidak begitu sepi. Kita hadirkan satu buah lagu, jangan sampai termenung.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Kita kembali lagi untuk berpantun dengan pantun-pantun kesayangannya. Silakan, masih kami tunggu baik di layanan telepon, SMS dan di WhatsApp kami. Silakan ya untuk berpantun seperti biasanya. Di 0811 5667754.

Pohon jambu berbuah lebat, dipetik anak penuh tawa. Salam hangat kami semat untuk pendengar di mana berada. Kucing gemuk makan pepaya, duduk santai di atas poti. Jangan cemberut wajahnya, senyum sedikit bikin hati happy. Naik beca rodanya tiga, sopirnya malah suka bernyanyi. Kalau ketawa jangan ditahan juga, biar awet muda setiap hari. Oke, ada di SMS yang sudah masuk atau bergabung. Ini dari siapa nih? Naik perahu menyusuri sungai, air tenang memantulkan awan. Selamat siang wahai para pemantun yang baik, katanya. Semoga nyaman sepanjang siaran RR Yantikong. Oke, terima kasih.

Baik, masih ditunggu. Silakan untuk bergabung kembali di 08115667754. Dan tidak terasa sudah menunjukkan pukul 12.32. Cuaca juga di luar sana sangat panas ya. Dan ini kayaknya ada ciri-ciri agak berkabut begitu ya. Terlihat begitu agak cuaca di luar sana, udaranya juga sudah terasa seperti itu. Baik, kalau begitu untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara, kita tahan dulu, kita break dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan begitu ya, untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara, untuk menghibur para pemantu-pemantun yang saat ini lagi bersantai ataupun lagi menikmati suasana siangnya yang begitu indah dan panas. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Baik, terima kasih Pak Cik dan Maci Bujan dan Dara. Kita kembali berpantun. Ada pantun dari Pak Cik Paman Sam ini. Putih bersih warna awan bagai istana putri kerajaan. Sedih hidup di perantauan, terkenang dirimu gadis pujaan. Waduh. Makan cincau di tengah pulau, buaya datang harus dihalau. Hatiku kacau, jiwaku galau, cintamu hilang, tiada berkilau. Oke, semangat ya Pak Ci. Kemudian, deras hujan basahi batu, tanaman bunga segar jadinya. Aku bosan dengan janjimu, tak pernah ada bukti yang nyata. Cakap. Baik, terima kasih Pak Ci, Paman Sam.

Kita kembali lagi, kita tahan, kita akan dengarkan lagu berikutnya yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Dan kita dengarkan bersama-sama biar suasananya begitu ria lah begitu. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Baik, terima kasih Pak Ci dan Mak Ci, Bu Jan dan Dara. Kami ucapkan terima kasih, semoga terhibur dan semoga menjadikan suasana hati Anda lebih berbahagia. Dan selalu stay tune di FM 99.9 MHz. Untuk berikutnya pendengar, kita akan dengarkan dan ikuti Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Bangga lah, terharu lah ya. Kebetulan nih kayaknya Prancis nih Mbappe agak tua lah, mungkin pensiun lah tahun depan ya. Untuk Spanyol lah, semoga ketemu Argentina lah.
1: Nah itu yang kita mau koordinasikan dengan pihak Samsat, kita mau proses untuk mutasi atau perubahan tanda nomor kendaraan tersebut di...
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Siang selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Franciscus Albert. Berita utama, pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat perlindungan pekerja perkebun kelapa sawit melalui penyediaan layanan akses pengaduan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Katib mengatakan, langkah ini bertujuan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Ia juga berharap keberadaan layanan tersebut dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan persoalan ketenaga kerjaan di sektor perkebunan. Ia menambahkan bahwa forum perlindungan pekerja menjadi sarana koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik eksploitasi maupun pelanggaran hak pekerja. Berita selanjutnya, timnas Spanyol ini berhasil meraih kemenangan 2-0 pada laga yang berlangsung dini hari dan menjaga peluang juga untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Kemenangan tersebut disambut antusias oleh para pendukung Spanyol, termasuk salah satu warga Sanggau, Julianus Oscar Saputra, yang optimis tim Madator mampu meraih gelar juara nantinya.
3: Salah satu warga sekaligus pecinta sepak bola, Julianus Oscar Saputra mengaku bangga dan terharu atas kemenangan Spanyol 2-0 pada laga yang berlangsung dini hari. Menurutnya, Spanyol menampilkan permainan yang solid dengan pertahanan yang kuat sehingga mampu meraih hasil positif. Julianus menilai, penampilan Spanyol semakin meyakinkan dan optimis tim Matador mampu melaju hingga menjadi juara. Ia pun berharap Spanyol dapat mengangkat trofi pada akhir turnamen dan terus menampilkan permainan terbaiknya.
0: Bangga lah, terharu lah ya. Kebetulan nih kayaknya Prancis nih Mbappe agak tua lah, mungkin pensiun lah tahun depan ya. Untuk Spanyol lah, semoga ketemu Argentina lah di final ya.
4: Terlebih dahulu
0: pertahanan Spanyol ini cukup kuat lah ya,
4: mungkin karena
0: Prancis ini yang terlalu lemah lah ya.
4: Semoga
0: kedepannya Spanyol nih lebih kuat lagi nih lawan di final nanti ya. Sangat meyakinkan ya, terlebih kemungkinan angkat piala lah tahun ini, biar 4 tahun kedepannya kasihlah.
3: Selain itu, Julianus yakin Spanyol mampu tampil maksimal dan mengangkat trofi pada akhir turnamen. Ia berharap kemenangan yang diraih menjadi motivasi bagi Spanyol untuk terus menampilkan permainan terbaiknya pada laga-laga berikutnya. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selain menghadapi kenaikan harga bahan baku, pelaku UMKM di Sanggau kini dihadapkan pada keterbatasan pasok gas LPG. Kondisi tersebut membuat proses produksi sering terhambat dan menambah beban operasional usaha. Salah satu pelaku UMKM, Sylvia Rosana, menilai ketersediaan LPG menjadi kebutuhan penting bagi keberlangsungan produksi usaha makanan. Ia berharap pasokan LPG ini kembali normal agar aktivitas usaha dapat berjalan dengan lancar. Menurutnya, stabilitas pasokan LPG ini akan membantu pelaku UMKM menjaga kelancaran produksi serta memenuhi permintaan konsumen. Berita selanjutnya, bahwa DPRD Kabupaten Sanggau mendorong juga optimalisasi penerimaan pajak kendaraan melalui penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sanggau yang dilakukan oleh perusahaan. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus memastikan bahwa pajak kendaraan operasional ini masuk ke dalam kas daerah.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, mendorong seluruh kendaraan operasional perusahaan di wilayah Kabupaten Sanggau menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB Kabupaten Sanggau. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bagi daerah. Ia mengungkapkan, masih banyak kendaraan milik perusahaan perkebunan dan pertambangan yang menggunakan plat nomor dari luar daerah. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi penerimaan pajak kendaraan yang seharusnya masuk ke Kabupaten Sanggau. Ia juga mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan perusahaan agar segera melakukan perubahan registrasi kendaraan operasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor usaha terhadap pendapatan asli daerah.
1: Nah itu yang kita mau koordinasikan dengan pihak Samsat, kita mau proses untuk mutasi atau perubahan tanda nomor kendaraan tersebut dipermudah kepada perusahaan atau vendor-vendor yang bekerja sama dengan perusahaan untuk masuk ke TNKB Kabupaten Sanggau, KB sekian-sekian D, kan mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan itu dari pemerintah daerah supaya gunakan kendaraan operasional produksi proyek itu pakai tanda nomor kendaraan Kabupaten Sanggau.
5: Hendrikus berharap seluruh perusahaan mematuhi kebijakan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Optimalisasi penggunaan TNKB lokal diyakini akan berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sanggau. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Fans timnas Spanyol ini optimis tim Matador juara Piala Dunia 2026. DPRD Sanggau dorong optimalisasi

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.

0: dengan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dialog pagi RRI Antikong.
4: Intipiti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
5: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
3: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
5: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan warta siang. Dan untuk berikutnya, masih bersama kami, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara yang mana dinanti-nantikan begitu untuk menghibur suasana ruang dengar Anda edisi pada saat ini. Dan kita kembali akan bergoyang dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan barangkali begitu ya di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di segmen Pro Dandut saat ini.
1: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Selena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, kita coba segmen pertama. Yang sudah bergabung silakan untuk bergabung di Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Pak
1: Dandut. Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Mantam.
1: Hah?
2: Paman Sam.
1: Oh, Paman Sam. Oke, apa kabar nih, Paman?
2: Kabarnya bebes.
1: Oke, gimana cuaca? Panas ya?
2: Cuaca luar biasa.
1: Oke. Oke, siap. Lanjut.
2: Bang.
1: Ya.
2: Nah, lagunya dari ini ya, Salia Iska.
1: Dahlia.
2: Kalia.
1: Kalia. Kalia apa tadi? Judulnya apa?
2: Judulnya ini Pacar Seribu.
1: Pacar Seribu. Oke, dari Kalia ya.
2: Kalia Siska.
1: Oke,
2: Oke. Ya. Salamnya rangkul lah, dia yang berzin.
1: Ya. Oke, siap.
2: Terima kasih ya, Bang Jeki.
1: Oke. Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, berikutnya silakan masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Okay, yang berikutnya silakan untuk bergabung di 0815667754 sambil menikmati suasana di tempat Anda itu seperti apa. Dan yang pasti nih, kalau di wilayah perbatasan saat ini cuacanya cerah berawan dan memasuki, boleh dikatakan sudah musim kemarau begitu ya, karena di Antikong ini, wilayah perbatasan ini sudah 2 minggu hampir 3 minggu begitu ya, tidak ada turun hujan. Adapun ada di wilayah-wilayah tertentu begitu, ada tempat tertentu seperti itu.

0: Masih ditunggu, silakan untuk bergabung kembali dengan lagu kesayangan Anda di 0811 5667754. Masih ditunggu seperti itu ya, untuk bergabung, untuk merequest lagu kesayangannya begitu. Kita coba yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke, baik. Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Kak Kendo di Teloga. Oh,
0: Kak Kendo, apa kabar ini? Kak Kendo, sudah nebas atau gimana?
1: Nebas sudah habis.
0: Sudah habis.
1: Bakar lagi.
0: Waduh, waduh, waduh. Oke.
1: Baik, mengendal bakar.
0: Oh, gitu. terus
1: masih kebagian lagu kah?
0: Masih ya. Apa nih?
1: Masih saya minta lagu dari Trio Macan.
0: Trio Macan. Trio Macan. Apa tadi?
1: Aku punya nama.
0: Aku punya nama. Oke, oke. Memang punya nama ya, Kay ya?
1: Iya.
0: Oke, heeh.
1: Ada kah?
0: Ada, lagunya ada.
1: Salamnya pertama untuk Mama Boboi. Mama Boboi ada gabung kah?
0: Belum, masih belum ada. Kayaknya Mama Boboi ini belum pernah gabung kalau udah siang ini. Kalau malam baru ada dia.
1: Tak kemana, kah dia mungkin sibuk.
0: Iya, iya. Oke.
1: Mama Boboi, Kakek Panji udah gabung kah?
0: Kakek Panji belum, masih belum.
1: Banyak yang enggak pernah gabung lagi. Pakai sia enggak pernah gabung. Karena batasan sinyal ban.
0: Iya kah?
1: Sinyal kadang-kadang hilang datang. Enggak bisa nelpon.
0: Berarti memang pengaruh begitu ya, Kak, ya, di tempatnya.
1: Pengaruh ini, Pak. Yang lain dirangkul aja lah.
0: Oke, okay, siap.
1: Abang, terima kasih. Okay. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat dan semoga terhibur begitu. Kakek Ndok di Teloga. Masih ditunggu yang berikutnya. Oke, kita coba yang berikutnya. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
0: Apa kabar nih? Ini Bang Aiman.
2: Alhamdulillah, kabarnya baik. Suasananya panas bengkang.
0: Cuaca di sana kemarau juga begitu ya?
2: Kemarau. Kemarin ada hujan sedikit dan ada pindah banyak lah.
0: Oh gitu. Hanya membasahi cempalik kalau bahasa orang sini.
2: Nah, apa terbuang-buang debu kalau
0: sambat. Betul.
2: Masih dapat lagu kah?
0: Lagunya apa nih?
2: Dari Pia Valen aja.
0: Pia Valen.
2: Judul Secawan Madu aja.
0: Secawan Madu.
2: Nah, kalau tengah hari ini minum secawan kopi panas enggak mampu deh.
0: Buat kalau kopi es kan lebih enak.
2: Ah, boleh juga kopi es.
0: Enak. Kalau saya tiap hari memang minum kopi es.
2: Iya, betul, kopi es enak.
0: Tapi yang lebih enak, Bang Aiman, kopi itu dibuat hari ini atau buat tadi pagi begitu ya, simpan di kulkas begitu, besok diminum, lebih asik tuh. Wis, ibaratnya tuh dibasikan dulu begitu di kulkas.
2: Iya. Nanti efek sampingnya enggak kena mah nanti.
0: Enggak ada, minumnya ya waktu tepat minum kopi itu jam 9 ke atas begitu, sedap itu.
2: Oh iya, betul. Nanti coba dulu lah.
0: Oke.
2: Nah, salam-salamnya yang dirangkul aja Bang Jeki.
0: Baik, siap. Terima kasih.
2: Ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aiman. Oke, lanjut lagi berikutnya. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Makasih. Dengan siapa di mana ini?
3: Ini abang siapa?
0: Ini dengan Jeki ini.
3: Oh, Bang Jeki. Ini Tia dari Sambas.
0: Dari siapa tadi? Tia.
3: Tia dari Sambas.
0: Apa tadi? Sinyalnya terputus-putus ini. Dari siapa tadi?
3: Dari Tia dari Sambas.
0: Oh, Tia dari Sambas. Oke, okay. Kabar baik, sehat ini.
3: Amin. Mm-hmm. Cuacanya panas sudah.
0: Ya, sama, di sini juga panas ini. Panas sebenarnya.
3: Panas. Heeh. Boleh request lagu, Bang?
0: Boleh, heeh.
3: Lagunya dari Rara Lida.
0: Dari Rara.
3: Nah.
0: Judulnya?
3: Jadikan Asmara.
0: Hmm?
3: Jadikan Asmara, Bang.
0: Jadikan Asmara.
3: Ditikam asmara.
0: Oh. Ini agak
3: Ada, Bang.
0: Ada. Nah,
3: selalu nyebut Bang Jaki semoga sehat selalu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, buat Paman Sam.
0: Mm-hmm.
3: Buat Mbak Elsa.
0: Mm-hmm.
3: Buat kru-kru RRI Ditikam semoga sehat selalu semuanya ya, Bang ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, buat yang dari sama tuh, Bang Nusu, Bang Alingin, Bang Ranius.
0: Iya, iya.
3: Bang Iman Abdillah, yang lainnya kita rangkul aja, Bang ya.
0: Nanti lagunya diketik lagi ya, kirim ke chat WA kami begitu.
3: Pak, nggak jelas ke Bang?
0: Mm-mm.
3: Kalau kita pindah aja lagunya, Bang ya?
0: Pindah kemana pula?
3: Pindah di situ lah. Dari siapa ya? Ini kalau baru loh Pak. Oh, kalau dari Valen sama Mila itu Meleleh Bahagia tuh Bang.
0: Valen.
3: Nah.
0: Judulnya?
3: Meleleh Bahagia.
0: Apa tadi?
3: Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia.
3: Atau.
0: Mm-hmm.
3: Kan lagi. Panas-panasnya lo gitu Bang.
0: Iya, iya, iya.
3: Ya, sebenarnya kita rambut aja ya Bang ya.
0: Oke,
3: Bang Jaki, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, lanjut lagi silakan. Oke, ada lagi. Halo, Pro Dandut. Halo.
4: Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya.
4: Kita.
0: Oke, terima kasih. Apa kabar ini Mbak Miati?
4: Alhamdulillah, sehat. BBS baik-baik selalu.
0: Waduh.
4: Bang Jeki sendiri gimana kabarnya?
0: Kabar juga sehat di sini. Cuaca juga panas bedengkang ini. Ini sudah lama tidak dengar suara Mbak Elsa nih.
4: Lebih satu minggu udah kayaknya enggak ada hujan nih.
0: Dah, mau 2 minggu kali, Mbak. 2 minggu lebih.
4: Ah, itulah, udah pada kering semuanya, dompet juga kering.
0: Ah, itu jangan dibicarakan di sini lagi, itu lebih parah lagi.
4: Kalau banyak kesin, nggak kering dompetnya.
0: Sudah mulai agak kering nih.
4: Celup aja ke air tuh, Bah.
0: Bisa kah?
4: Bisa, Bah, basah deh.
0: Boleh, tapi kalau di air suban, saya nggak mau. Masih, ya silakan.
4: Oke deh. Lagunya Duka aja lah dari Epita Mala ya.
0: Hai, lalu duka pula ini.
4: Oh, apa aja lagunya?
0: Nggak, Dumang. Udah, nggak maksudnya kering lalu duka pula lagunya. Pas benar ini.
4: Iya. Duka dari Epita Mala.
0: Dari Epita ya. Mala siap.
4: Oke, salamnya terutama buat Bang Jeki yang siaran. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Okay.
4: Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Pulang hati-hati. Buat Bapak Ibu tani di sawah, di ladang, yang di bawah pohon durian juga ya. Nah, kalau nih panas nih, jangan diam di bawah pohon durian, diam di pondok lo, nanti salung mukanya kan Bang Jeki kan. Gimana, udah ada terima kah kiriman durian dari siapa-siapa?
0: Nggak, belum kan? Ada nih.
4: Oh, saja enggak mau mereka ngasih, kita saja dia enggak bawa ke kebunnya baru mereka mau ngasih.
0: Kalau enggak buah duriannya ada apa namanya tuh? Pekasam.
4: Tempoyak
0: pun lebih enak begitu ya, Mbak ya.
4: Tapi Bang Jeki banyak simpanan tempoyak
0: kali ya? Enggak ada. Punya kami pas enggak ada buah begitu.
4: Oh, enggak ada buah. Berarti orang Seneng tuh sepi lah buah duriannya.
0: Ada, cuman enggak semuanya begitu, tertentu begitu, Mbak.
4: Oh ya kak,
0: Senasib
4: lah kita punya besar di depan rumah pun tidak ada buahnya, cuma ada daun.
0: Itu.
4: Punya orang tuh ada di belakang rumah, tapi sekarang dah tidak ada buahnya lagi, dah habis dah.
0: Habis dah, ngapa tak malam sekali lah nyolong cari senter itu.
4: Nyolong dah agak kuntilanak tengah malam. Gara mau makan durian, bah.
0: Indah.
4: Oke deh, salamnya dirangkul jelah dari Asam Pazeta Mas Wali buat Bang Jekinya. Terima kasih. Okay. Selamat siang Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat kembali juga ya. Dari Mbak Elsa di Subang. Oke, kita tahan dulu karena sudah ada apa namanya? Beberapa penelpon kita dan kita akan dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Jadi buat Anda yang baru saja stay tune di FM 99.9 MHz, kita di FM kita akan kembali dengarkan lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
2: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
3: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
3: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
3: Nah, macam tuh baru elo.
1: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
4: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM. Setiap hari Rabu, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Prodangdut.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dandut, Dandut Adalah Kita. Silakan untuk bergabung kembali di 08115667754. Kita coba yang berikutnya, silakan. Halo, Pro Dandut.
1: Halo. Selamat siang, Pro Dandut Adalah Kita, Bung Ganteng.
0: Oke, silakan, Lanius.
1: Cerah, subah nih.
0: Sama.
1: Dan panas. Banyak-banyak minum air putih, Bung. Kalau panas-panas gini, Bung.
0: Betul.
1: Boleh makan konsumsi minyak, boleh, tapi sedikit aja. Gitu. Jangan sampai, karena panas, terus batuk pilek. Nah, ini biasanya. Gitu. Oke lah. Lagunya, Bung.
0: Iya, lagunya apa?
1: Dari itu Rido Rumah Penyakit Cinta.
0: Penyakit Cinta.
1: Dari Rido Rumah.
0: Penyakit Cinta ya.
1: Iya. Bahaya okay. Kalau penyakit cinta ya. Ternyata ada situsnya ya, Bung.
0: Iya, begitulah.
1: Ada kayak makanya kata pesan lagi jangan seru-seru, katanya harus tetap santai katanya.
0: Gitu.
1: Iya. Ya. Oke lah. Cukup. Itu
0: kenapa?
1: Dari Sabah sudah gabung dengan dari Sabah.
0: Siapa?
1: Yang dari Sabah.
0: Ada tadi.
1: Yang dari
0: Tia ada juga.
1: Oh, ya. Oh, dek Tia ya. Iyalah. Kalau tadi gabung dari Sabah dengan Bung Albert.
0: Oh, gitu.
1: Iyalah. Bung kan selalu bersyukur ya, Bung ya.
0: Betul.
1: Terima kasih
0: selamat. Oke.
1: Menurut adalah kita.
0: Baik, terima kasih Bung Lanius. Lanius di Subah Sambas. Baik, lanjut lagi. Silakan untuk bergabung di 08115667754. SMS ataupun di chat WA kami silakan masih ditunggu begitu.

Baik, kalau belum ada yang bergabung untuk berikutnya, kita tahan dulu. Kita berhibur dengan dua lagu yang sudah di request dari pendengar kita ya. Ada yang ditampung juga ya. Baik, tetap bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Silakan untuk bergabung kembali di 0811-5667-754. Masih ditunggu untuk Anda bergabung kembali untuk merequest lagu-lagu kesayangan Anda, khusus di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita di Radio Republik Indonesia Antikung di FM 99.9 MHz.

Ini ada apa ya, satu lagi lagu yang ditampung begitu ya, masih ada begitu, nanti kita playkan. Dan saat ini pukul 14.26, masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bergabung kembali di 0811 5667754.

Dan untuk sementara saat ini cuaca masih terpantau panas di luar sana, cerah berawan, panas berdengkang begitu. Dan artinya untuk kita ataupun siapapun, untuk ada yang saat ini mendengarkan kami, untuk berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan ya, dengan cuaca seperti ini. Minimal kita bergerak begitu ya, untuk mengeluarkan keringat, dan yang pastinya banyak mengkonsumsi air putih, karena cuaca yang memasuki pancaroba ataupun musim kemarau begitu biasanya sering terjadi dehidrasi begitu. Ini yang kalau terjadi seperti itu, berarti terlihat orang itu kurang mengkonsumsi air putih seperti itu.

Oke, kalau begitu kita tahan dulu, kita playkan lagu yang ditampung. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali setelah yang satu ini di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Halo Mister, where are you from?
2: Bicara bahasa Indonesia saja.
1: Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
2: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
1: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
2: Soekarno, benar?
1: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
2: Burung Garuda ya?
1: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
2: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
1: Di mana ya?
2: Pulau Bintan tahu?
1: Saya nggak tahu, Mister.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Baik, Anda masih bersama kami. Kita coba lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik. Terima kasih. Ini dengan Mama Murti ya?
4: Iya.
3: Oke, apa kabar nih, Mama Murti?
4: Kabarnya sehat selalu.
3: Oke.
4: Panas.
3: Oh, panas. Sama, di sini juga panas ini.
4: Dapat judul, Kang?
3: Masih, ya.
4: Terajana, ya.
3: Terajana, oke, siap.
4: Salamnya buat semua pendengar RRI Antikong dan Sanggau. Semoga terhibur nantinya.
3: Baik, terima kasih.
4: Makasih, selamat siang menjelang sore.
3: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang menjelang sore juga. Mama Murti ya, di Guinness. Oke, berikutnya lagi. Halo, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik, terima kasih. Apa kabar nih, Mama Gunawan?
5: Puji Tuhan, sehat Bang Jeki. Bang Jeki, apa kabarnya?
3: Sehat juga di sini, cuaca juga masih panas begitu, Mama Gunawan.
5: Itulah, panas mendengkang. Lagi mantap kayu nih, Bang
3: Jeki. Oh gitu, oke, siap.
5: Karena ada acara sedikit, anak saya mau nikah nanti.
3: Waduh, ya kah?
5: Masih dapat judul?
3: Apa, ya.
5: Cinta sampai di sini ya, dari Mansur.
3: Oke, siap. Cinta sampai di sini.
5: Salam dulu ya, terutama buat Bang Jeki, semoga sehat selalu. Salam sehat dan salam kompak ya buat teman-teman dimanapun Anda berada tanpa kecuali. Oke. Terima kasih, selamat siang.
3: Oke, baik, terima kasih kembali ya. Siap Mbak, terima kasih Mbak Gedawan. Oke, lanjut lagi yang berikutnya, masih ditunggu. Ada lagi, oke, halo Pro Dangdut.
6: Dangdut kita Bang Jeki.
3: Baik, sehat Kakek Ririn.
6: Baring-baring nih.
3: Oh, lagi baring-baring. Oke, silakan Kakek Ririn.
6: Ikut Mama Murti aja lah.
3: Oh, ikut Mama Murti. Oke, siap.
6: Mau ngojek nih. Mau ngojek Mama Murti.
3: Ya.
6: Oke. Ngojek Mbak. Emang gitu ya.
3: Oke, siap.
6: Salamnya dari Dangko jalah dari Aceh ya. Sampai kali lah. Oke, untuk penyakitnya nanti pelatati penyakit.
3: Baik, terima kasih.
6: Oke, terima kasih, selamat siang.
3: Selamat siang kembali juga dengan Kakek Ririn di Pengadang. Oke, kalau begitu. Kita dengarkan lagi lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Dan nampaknya nanti menjelang pukul 15 kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di FM 99.9 MHz, kita akan dengar lagu berikut ini.

0: Albi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya, satu. Java ice yang satu. Less ice ya, Kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu, Kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya, Kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan demikian beberapa lagu yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami karena waktu telah menunjukkan pukul 14.59. Dan akhir kata, saya Jeki pamit undur suara dulu. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga terhibur dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Sanggau dari pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Jeki mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian tadi pendengar, Anda baru ikuti ya program acara kami di Musik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama rekan saya Albert dan tim yang bertugas di Sanggau siang ini. Sudah menemani Anda dan selanjutnya bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar akan menemani tengah rundingan Anda dengan beberapa program acara yang akan kami hadirkan nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Saya ukurin ada Lukpita Sari di operator studio mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menghadirkan satu program acara di Indonesia Cerdas edisi hari ini, pendengar. Tema tentang mengenal potensi wilayah sebagai modal pembangunan daerah. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, Pak Nikodemus, selaku guru geografi SMA Negeri 1 Sekayam. Pak Nikodemus, selamat sore, Pak. Ya, izin Pak, suaranya masih belum kedengaran, Pak. Ya, kita coba cek kembali ya untuk sore hari ini. Pak Nikodemus, sudah bisa mendengarkan suara saya, Pak? Ya, tapi saya belum bisa dengar nih suaranya Bapak nih. Kita sambil cek. Kami juga menyapa pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM ya, RRI Sanggau, dan juga di 99,9 MHz RRI Ntikong ya. Dalam mengenal potensi wilayah ini sebagai modal pembangunan daerah, ini menjadi penting ya, karena ilmu geografis nih. Izin Pak, masih belum bisa saya dengar nih. Ya, cuaca untuk di wilayah Sanggau dan sekitarnya, ya masih belum tampaknya, Pak.

0: Nico? Ya. Saya masih belum bisa mendengar ini suaranya Bapak nih.
1: Kita sambil sapa.
0: Ya, ini sudah masuk, Pak.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak Nicodemus. Pak, ini sapaannya lebih akrab disapa apa nih, Pak?
1: Nico.
0: Pak Nico ya. Baik. Pak Nico, terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol, untuk kita bisa bincang-bincang terkait dengan topik kita pada sore hari ini, Pak. Ini mengenal potensi wilayah baik. Sebagai modal pembangunan.
1: Sama-sama ya.
0: Dan daerah baik. Pak Nico, gimana cuaca di sana, Pak? Cerah juga saya pikir.
1: Di Sekayam saat ini sangat panas.
0: Panas ya, Pak ya. Memang kalau kita
1: iya,
0: lihat.
1: Iya, karena sudah hampir 2 minggu ini belum turun hujan.
0: Belum turun hujan, Pak ya. Hampir sama di Sangko juga begitu, Pak. Hampir 2 mingguan ini. Jadi
1: nasib,
0: cukup panas ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Dan inilah pengaruh dari iklim sekarang ini kan. Susah kita prediksi kapan hujan, kapan kemaraunya gitu kan. Dan dampaknya lumayan terasa sekarang.
0: Betul. Baik. Banyak di antara kita mungkin yang apa? Karena biasanya peralihan musim seperti musim panas, kemarau atau musim hujan dingin gitu ya. Biasanya

0: Sebelum saya menjelaskan ini, mungkin ada baiknya saya menyapa pendengar terlebih dahulu. Saya ucapkan selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
1: Arus, arus, arus.
0: Tentu saya pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang sudah memberikan apa namanya kesempatan kepada saya untuk berbagi. Karena bisa saja pada kesempatan ini beberapa rekan juga menyimak siaran RRI ini, karena saya kegiatan ini saya share ke grup, terutama di grup sekolah, kemudian ada juga di grup-grup profesi keguruan atau yang khususnya di MGMP Geografi. Nah, saya kira tema yang diangkat pada sore hari ini tentu saya kira sangat baik.
1: Ya.
0: Dan tidak banyak orang yang memahami bagaimana potensi wilayah itu, dan terkadang-kadang kita juga miskonsepsi tentang ada istilah wilayah, kemudian daerah seperti itu kan, kemudian lokasi, tempat, itu kadang-kadang kita bisa mengucapkan tapi kadang-kadang kita tidak memahami artinya, bahkan kita anggap sebagai sesuatu yang sama seperti itu.
1: Yeah.
0: Nah, tentu dalam kesempatan ini bolehlah saya berbagi kepada pendengar semua bahwa dalam perspektif geografi, wilayah itu memiliki arti yang berbeda dengan daerah, tempat, dan lokasi seperti itu. Saya mengutip salah satu pendapat ahli namanya Izar, seorang geograf. Jadi menurut Izar, wilayah itu suatu tempat yang memiliki arti, ya, sesuatu tempat yang memiliki arti, dan dari situ juga dikemukakan bahwa bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau ciri khas. Sebagai contoh, misalnya kita mengambil daerah miskin misalnya, atau desa yang miskin, itu kan termasuk dalam karakteristik yang khusus.
1: Yeah.
0: Berarti di daerah itu penduduknya rata-rata miskin. Nah, itu yang disebut sebagai wilayah.
1: Mm-hmm.
0: Atau misalnya wilayah persebaran kabut asap misalnya di Kalimantan Barat. Nah, itu dikatakan sebagai suatu wilayah. Nah, itu dalam perspektif geografi. Nah, lalu bagaimana kita melihat potensi wilayah? Nah, tentu saya kira ini adalah pertanyaan yang sangat menantang, saya kira.
1: Yeah.
0: Dan saya berharap para pengambil kebijakan, dalam hal ini Pemda, harus paham juga tentang potensi wilayah. Dan bolehlah kiranya saya berbagi dalam kesempatan ini. Nah, dalam perspektif geografi, potensi wilayah itu diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya yang digunakan, kemudian dieksploitasi, dan diambil manfaatnya. Nah, dari manfaat itu tentu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat yang berada di wilayah itu. Nah, dalam perspektif geografi ada tiga faktor yang menentukan suatu wilayah itu apakah dia memiliki keunggulan atau tidak. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Nah, ini faktor utama, ya. Nah, SDM ini tentu ada kaitannya dengan pendidikan. Para ahli menyebutkan semakin tinggi pendidikan masyarakat di suatu wilayah, itu korelasinya positif. Artinya semakin tinggi pendidikan, maka wilayah itu akan semakin maju. Begitu juga sebaliknya. Nah, faktor yang pertama itu adalah pendidikan. Yang kedua, kesehatan. Nah, kurang lebih lah, kesehatan dengan pendidikan ini seperti dua sisi mata uang. Kalau kesehatan masyarakat itu tinggi, nah, SDM-nya juga akan meningkat. Kita bisa bayangkan, misalnya di suatu wilayah sering sakit-sakitan. Nah, apa yang akan dibuat?
1: Yeah.
0: Tentu ini berpengaruh terhadap perkembangan suatu wilayah.

0: Itu yang pertama. Yang kedua, faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga faktor penting saya kira,
1: yeah,
0: yang harus dipahami oleh pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah, bagaimana mengelola sumber daya alam dalam perspektif geografi. Sumber daya alam itu berupa tanah, air, udara, termasuk flora dan fauna di situ, termasuk di dalam wilayah itu harus diperhitungkan, karena tanah, air, dan udara itu termasuk juga flora dan faunanya itu menentukan maju atau tidaknya suatu wilayah. Ambil contoh, misalnya ada suatu wilayah yang tanahnya subur. Nah, tentu pemerintah harus memiliki suatu apa namanya perencanaan yang matang bagaimana mengelola tanah ini supaya bisa mendatangkan kemakmuran bagi masyarakatnya. Nah, demikian juga dengan air, udara, flora, dan fauna. Jadi pemerintah harus melihat, dan maka inilah tugas kami sebagai kebetulan diberikan tugas untuk mengajar geografi. Ini tugas kami untuk ya setidaknya menyampaikanlah kepada para murid kami di sekolah, ya terkhusus di SMA 1 Sekayam dan secara umum di Indonesia, ini adalah tugas-tugas kita sebagai pendidik untuk menyampaikan bagaimana pengelolaan sumber daya alam ini supaya tetap lestari dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, karena ketiga-tiganya ini saling keterkaitan. Yang ketiga itu adalah kebijakan pemerintah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah atau pemegang kekuasaan ini sangat mutlak diperlukan. Bagaimana? Karena mereka yang memiliki peranan penting ya dalam apa namanya pengelolaan sumber daya alam dan termasuk sumber daya manusia. Karena merekalah ujung tombaknya. Yeah. Maka dari itu penting sekali ya, kebijakan pemerintah harus bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Dan akhirnya kedua faktor yang sangat berdekatan dengan manusia ini bisa bermanfaat secara maksimal. Saya kira itu berkaitan dengan perspektif ilmu geografi berkaitan dengan potensi-potensi wilayah, terutama di daerah kita. Ya.
1: Baik. Jadi saya pikir faktor ini memang yang menjadi maju atau tidaknya satu wilayah ya Pak ya. Kalau orang-orangnya pada kurang sehat ya, secara akal sehat kita lihat, wah ini orangnya sehat mau buat apa, kan itu logikanya seperti itu. Kemudian pendidikannya, nah dengan pendidikan yang minim seumpama, artinya wilayah tersebut susah untuk digerakkan karena mungkin dengan cara pikir lain sebagainya mengelola ini akan pasti akan terbatas Pak ya, dengan SDM yang rendah gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Kemudian sumber daya alamnya juga, kalau sumber daya alamnya melimpah tapi tidak diselingi juga dengan SDM atau tingkat pendidikan masyarakatnya yang memadai, juga mungkin akan terbatas juga untuk hal pengelolaannya begitu Pak ya. Tapi mengapa hal ini penting bagi masyarakat Pak? Khususnya ini untuk pelajar gitu ya, untuk mengenal bagaimana wilayah tempat mereka tinggal ini sebagai bagian dari pembangunan daerah. Apakah memang dari sejak dini mereka ini harus mengetahui, katakanlah di tingkat SMA, katakanlah tingkat SMA ini kan mereka masih mungkin berangan-angan. Ada mungkin 1-2 orang pelajar yang mungkin sudah memikirkan, wah ini alam kita loh, kita harus menjaganya seperti ini. Tapi sebagian besar mereka masih mungkin ada sebagian yang mencari jati diri lain sebagainya, belum terfokus pada hal tersebut. Tapi mengapa hal ini penting bagi mereka, Pak?
0: Wah, ini juga saya kira satu pertanyaan yang sangat baik. Mengapa masyarakat kita khususnya pelajar itu sangat penting mengenal potensi wilayahnya? Kalau ibarat pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Ini kadang-kadang yang terjadi pada diri kita. Sumber daya alam kita melimpah. Saya ambil contoh. Di desa itu kan banyak sekali sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Tapi kadang-kadang ke pengetahuan kita tentang potensi itu kadang-kadang masih sangat minim. Nah, misalnya tanah yang sangat subur, kadang-kadang oleh masyarakat kita dijadikan, mohon maaf, kita ambil contoh misalnya yang harusnya kita jadikan sebagai lahan untuk menanam padi,
1: yeah,
0: tapi karena faktor X, faktor lain, maka tanah itu dijadikan sebagai lahan yang lain, misalnya tambang tanpa izin misalnya,
1: yeah,
0: kemudian dijadikan sebagai perumahan misalnya, alih fungsi lahan sebagai perumahan, kemudian ditanam tanaman yang sifatnya hidup secara monokultur, contoh sawit.
1: Yeah.
0: Nah ini kan kadang-kadang pengetahuan masyarakat kita tentang potensi-potensi wilayah itu sangat minim. Orang kadang-kadang kita terpengaruh oleh isu-isu dari orang luar. Oh, di sini misalnya ini tanaman yang cocok untuk ini. Lalu kita berlomba-lomba mengalihkan tanaman yang harusnya kita tanam ini. Misalnya kita tanam karet misalnya. Sekarang karena ada pengarus utama informasi dari luar, tanam sawit.
1: Yeah.
0: Lalu ada lagi orang mengatakan, "Oh, di sini ada emas." Kita ikut-ikutan menambang. Padahal potensinya bukan di situ. Nah ini yang kadang-kadang harus kita luruskan kepada masyarakat kita. Kalau tanah itu subur, jadikanlah dia sebagai untuk lahan pertanian atau ladang, ya katakanlah seperti itu. Kalau airnya mengalir dengan baik, jadikanlah dia sebagai tempat irigasi, jadikan sebagai tempat misalnya pengembangan ikan, jadikan sebagai tempat wisata misalnya. Jadi kita jangan terganggu. Nah, inilah yang saya sebut karena kita tidak mengenal potensi.
1: Yeah.
0: Orang menambang pasir di sungai, ya kita ikut-ikutan menambang juga. Akhir-akhirnya kan kita ini terombang-ambing.
1: Yeah.
0: Karena itu tadi, karena kita tidak mengetahui. Nah, jadi di kelas saya selalu sampaikan dengan murid-murid saya di kelas, kalian harus mengenal potensi wilayah atau potensi-potensi yang ada di desa. Saya katakan seperti itu. Jadi dalam kesempatan ini boleh juga saya bercerita. Ada salah satu siswa saya di Sekayam ini. Saya ketemu 2 tahun yang lalu karena desanya lumayan jauh dari tempat saya tinggal. Yeah. Saya ketemu di salah satu bank di tempat saya di sini. Saya lihat dia menenteng plastik.
1: Yeah.
0: Dan ternyata isinya uang. Lalu saya tanya, "Halo, apa kabar?" Saya tanyakan. "Oh, baik Pak," katanya. "Apa pekerjaanmu sekarang?" Saya tanya seperti itu. "Saya mengembangkan ini Pak," katanya. "Saya mengembangkan perkebunan di tempat saya," katanya. Jadi dia menanam sahang, kakao, termasuk karet, dan sebagian sawit. Lalu saya tanya, "Kenapa kamu tidak kuliah?" Nah, apa jawabannya? "Ternyata Pak, saya masih mengingat waktu pelajaran Bapak tentang potensi desa." Jadi saya mengembangkan tanah yang ada di desa saya, yang Bapak saya wariskan, jadi saya kembangkan untuk pertanian atau perkebunan. Dan puji Tuhan, dari ceritanya itu dia bisa menceritakan bisa menghasilkan uang dalam 1 bulan itu lumayan besar. Dan saya waktu ketemu dengan siswa saya itu waktu di bank, saya agak malu juga.
1: Minder sedikit ya Pak ya.
0: Uang dikresek ya.
1: Yeah.
0: Kalau saya menentangnya sedikit gitu. Yeah. Tapi dalam hati saya, oh ternyata apa yang saya ajarkan di sekolah, di kelas, atau melalui mata pelajaran geografi yang saya ajarkan, oh ternyata ada dampaknya.
1: Yeah.
0: Nah inilah yang ingin kita tularkan kepada generasi muda, kepada siswa. Artinya mereka harus mengenal potensi-potensi wilayah mereka. Jadi mindset mereka kadang-kadang saya ubah juga. Jangan kalian berpikiran merantau ke kota cari pekerjaan. Saya sampaikan seperti itu.
1: Yeah.
0: Kalian harus bisa mengelola kekayaan-kekayaan alam yang ada di lingkungan kalian. Dan saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang minimal tidak menjadi orang yang melarat. Saya sampaikan seperti itu. Dan hasilnya, saya lihat ternyata ada hasilnya. Dan inilah, sekali lagi saya sampaikan, jadi khusus para pelajar ini memang harus kita kenalkan tentang potensi-potensi wilayah mereka, tempat mereka tinggal, dan kemudian kita buka pola pikir mereka Yeah. Nah, saya kira ini yang harus kita kerjakan, dan mindset-mindset supaya mereka itu jangan sampai bermental untuk merantau mencari pekerjaan ke negeri orang itu. Nah, harus kita ini juga, harus kita hilangkan lah. Karena kekayaan kita lebih banyak.
1: Betul.
0: Negara kita lebih kaya.
1: Sumber daya alam yang ada di sekitarnya itu kaya ya Pak sebenarnya.
0: Betul. Cuma sekali.
1: Banyak itu.
0: Bayangkan sungai kita mengalir sepanjang tahun, hanya masalahnya kan tercemar sekarang kan. Nah, ini juga salah satu bentuk dampak kita tidak mengenal. Sungai Sekayam contohnya, tempat saya tinggal ini, kondisi sungainya kan sekarang ya rata-rata tercemar, bukan cuma Sekayam, Kapuas juga, Sungai Landa juga, ya rata-rata. Saya membaca di jurnal, hampir 85% kondisi sungai di Indonesia itu tercemar. Nah, karena kita tidak memahami potensi, tidak mengenal potensinya. Orang ekonomi akan melihat, oh ini sungai bisa kita gunakan sebagai hal yang mendatangkan uang. Betul, tapi jangan sampai kita mengorbankan kelestariannya. Nah, kesalahan kita di situ, kita tidak mengenalnya. Saya kira itu Bang.
1: Hanya ingin mendapat keuntungan, tapi tidak dilestarikan. Betul. Tidak dijaga. Sehingga ini kan kalau merusak dampaknya kan sangat luar biasa ya. Masuk akal saya pikir Pak, karena apa? Nanti generasi-generasi selanjutnya nih dapat apa gitu ya. Kita tidak mewariskan apa-apa untuk mereka, ini yang menjadi penting. Saya pikir
0: ini yang harus
1: mindset-nya
0: menjadi PR kita bersama lah. Menjadi PR kita bersama.
1: Tapi tadi dari cerita yang Pak Paniko sampaikan, mendengar ya, artinya bagaimana anak-anak ini atau pelajar ini bisa mengenal potensi yang ada di wilayahnya masing-masing, seperti yang diceritakan. Misalnya dia bertanam koko. Nah, di mana nih letak tanam koko yang pas, yang baik, yang kira-kira nanti hasilnya juga baik. Nah, kemudian tadi sedikit disinggung mengenai kenapa tidak melanjutkan sekolah. Nah, tapi apakah untuk situasi saat ini Pak, dengan perkembangan media sosial dan sebagainya ini, membatasi anak-anak ini untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Pak? Karena mereka bisa belajar otodidak tanpa harus melakukan lanjutan sekolah mereka.
0: Bisa saja seperti itu ya, dan kecanggihan teknologi dan semakin lancarnya informasi ya. Jadi masyarakat kita, terkhusus para pelajar itu lebih bebas lah, lebih merdeka mereka untuk mendapatkan pengalaman, pengetahuan seperti itu kan, tanpa harus menunggu gurunya hadir di ruang kelas. Saya juga sampaikan dengan mereka, sekarang teknologi semakin canggih, kemudahan sudah diberikan. Silahkan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan pengetahuan, tapi dalam tanda kutip pengetahuan yang benar-benar mendatangkan manfaat bagi kehidupan. Ada juga pengetahuan yang kadang-kadang tidak mendatangkan ini manfaat. Nah, jadi alat itu silahkan kalian gunakan, saya bilang. Silahkan gunakan. Karena sifatnya alat ini kan membantu. Dan kita itu jangan sampai diperalat oleh alat itu. Nah, ini yang selalu kami sampaikan kepada murid-murid kami di sekolah. Memang ya, karena siswa kita ini banyak, ada juga yang paham, ada yang mau mendengar, dan ada juga yang bahkan tidak memperhatikan. Tapi berkaitan dengan apakah mereka tidak melanjutkan karena adanya kecanggihan teknologi, saya kira teknologi tidak bisa menggantikan peran manusia ya. Teknologi tidak bisa ya melanjutkan perguruan tinggi itu, saya kira salah satu keharusan lah bagi keharusan mereka yang memiliki kemampuan untuk atau memiliki keinginan untuk ke perguruan tinggi. Jadi jangan sampai karena adanya teknologi atau apalagi bantuan AI sekarang ini yang semakin masif, saya kira jangan sampai mematahkan semangat peserta didik kita untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya kira itu. Dan sekali lagi, kecanggihan teknologi tidak bisa menggantikan peranan manusia, terutama guru atau dosen untuk mendidik peserta-peserta didik ini untuk melanjutkan sekolah. Saya kira itu.
1: Baik, Baik, tapi paling enggaknya di tingkat SMA, tingkat SMP, mereka sudah mendapatkan gambaran itu, begitu ya Pak ya. Meskipun tadi ya dalam apa dinamika proses belajar mengajar masing-masing karakter siswa kan berbeda-beda juga. Namun Pak Niko, kan kalau kabupaten maupun kota di Indonesia ini kan memiliki karakteristik yang juga berbeda-beda. Nah, bagaimana kondisi geografis ini dapat mempengaruhi arah pembangunan satu daerah? Karena Sanggau dengan Sekadau atau dengan Sintang atau kabupaten lainnya ini kan berbeda-beda, Pak. Ada yang subur, ada yang tidak subur. Ada yang lokasinya bagus, ada yang tidak bagus. Ini bagaimana, Pak?
0: Iya. Baik, ini juga saya kira pertanyaan yang baik ya. Ini berkaitan dengan kondisi geografis.
1: Iya.
0: Memang secara umum kalau Pulau Kalimantan, terkhusus Kalimantan Barat lah ya, ini memiliki kondisi geografis yang secara umum sama. Baik Kabupaten Sanggau, kemudian Landak, kemudian Sekadau, dan lain sebagainya. Secara umum kalau jenis tanahnya itu kan sama. Hanya saja kembali lagi ke masalah apa namanya, pola pikir. Nah, dalam geografi itu ada paham determinisme namanya. Paham determinisme ini yang dikemukakan oleh Russell. Di sana disebutkan bahwa manusia itu bergantung pada kondisi lingkungan. Nah, artinya sepintar apapun, secanggih apapun manusia itu, dia tetap akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Karena lingkungan ini kan terjadi secara alami. Lingkungan tidak memperdulikan manusia, tetapi manusialah yang memperdulikan lingkungan. Kita ambil contoh, misalnya dalam hal bencana alam, saya bercerita dulu tentang bencana alam. Alam itu tidak pernah memberikan bencana kepada manusia. Sebutan bencana itu sebenarnya saya kira keliru juga. Alam tidak pernah memberikan bencana. Banjir, saya ambil contoh. Banjir, yang namanya banjir ya, kalau manusia itu tinggal di bantaran sungai, lalu misalnya turun hujan, misalnya 2-3 hari turun hujan, maka di daerah itu akan banjir. Nah, kesalahan manusia, kenapa dia harus tinggal di bantaran sungai? Ya, karena alam, sekali lagi saya sampaikan, alam tidak pernah menciptakan bencana. Nah, sama juga dengan asap. Nah, kalau asap ini kan bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, sekali lagi saya sampaikan, semuanya itu faktornya adalah manusia. Kondisi geografis, tanah, air, dan lain sebagainya, udara, itu tidak pernah mendatangkan bencana kepada manusia. Nah, lalu bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan pembangunan? Nah, ini kembali ke pertanyaan. Tentu ini pertanyaan yang sangat menarik. Lalu bagaimana? Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi geografis. Kalau tanahnya kurang subur, kata, mohon maaf, ini abang bang siapa? Bang Okrin ya?
1: Iya,
0: Bang Okrin. Kalau tanahnya kurang subur, nah, kan tidak mungkin manusia atau kita menyalahkan kondisi alam. Tidak mungkin. Manusia dilengkapi dengan akal pikiran. Tentu kita harus berpikir bagaimana supaya tanah yang kurang subur ini bisa bermanfaat. Nah, tentu dengan bantuan teknologi atau apa namanya, hal-hal lainnya atau rekayasa misalnya, ya bisa saja tanah itu kita manfaatkan. Kalau memang tidak bisa sama sekali, ya bisa saja kita gunakan, okelah lahan ini kita gunakan sebagai untuk perumahan misalnya. Itu kan hasil dari daya pikir manusia. Jadi jangan kita paksakan bahwa alam itu harus mengikuti maunya manusia. Tapi manusia itu yang harus mengikuti maunya kondisi alam, kondisi lingkungan. Nah, lalu jangan terbalik-balik misalnya, lalu ada, itu yang saya sampaikan di awal tadi itu. Kunci utamanya adalah kita mengenal potensi. Lalu ada tanah yang subur karena kita ketidaktahuan tadi itu, dan karena kita selalu terombang-ambing oleh informasi yang kadang-kadang membuat kita apa namanya tidak memahami ya informasi itu, maka kita menggunakan tanah yang subur itu misalnya digunakan untuk hal yang lain. Nah, ini kan kesalahan. Nah, saya pikir dengan kondisi geografis Pulau Kalimantan yang tanahnya rata-rata sama ya, tanah potsolik. Nah, saya kira tidak ada masalah, saya kira. Yang penting kita bisa memahami dan bagaimana kita mengendalikan lingkungan itu sendiri ya.
1: Baik, baik. Pak Niko, ini ya, saya pikir sedikit mematahkan istilah bencana datang tanpa rencana, tapi kita punya rencana untuk menghadapi bencana. Tapi di awal Pak Niko sampaikan, sebenarnya bencana itu nggak pernah menghampiri manusia, begitu ya. Tapi kenapa bencana itu bisa menghampiri? Itu disebabkan oleh ulah dari manusia itu sendiri.
0: Ya, betul sekali.
1: Ini ya. Banyak yang mengatakan istilah bencana datang tanpa rencana. Ya, sebenarnya manusia itu sendirilah yang merencanakan bencana tersebut. Saya pikir kalau kasarnya seperti itu ya Pak ya.
0: Betul.
1: Artinya ini bagaimana sebenarnya peran dari masing-masing individu, masing-masing manusia, masyarakat untuk memahami kondisi alam. Seandainya pun dialih fungsikan sebagai apa, tapi ada solusi agar alam itu tidak berubah fungsi yang signifikan sehingga menyebabkan bencana itu bisa datang.
0: Iya.
1: Nah, ini kaitannya sangat luas, Pak Niko. Saya pikir begitu. Tapi coba kita lebih fokus ke seberapa besar sebenarnya, Pak Niko. Ini kalau peran dari pendidikan geografi ini untuk mengenalkan, Pak, potensi sumber daya alam, sumber daya manusianya, hingga potensi pariwisata kepada peserta didik. Karena ini satu kesatuan. Kalau sudah dikenal potensi-potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusia juga, dan akan meningkatkan perputaran ekonomi melalui sumber pariwisatanya, diolah sedemikian rupa. Namun kearifan lokal seperti apa yang bisa diberdayakan agar juga alamnya tetap bagus, tetap indah, bisa menghasilkan roda perekonomian juga oke, namun tidak merusak alam, Pak. Nah, apa? Yeah. Tadi di awal Bapak sempat sampaikan dapat salah satu siswa yang memang sudah mulai mengenal kondisi alamnya, mungkin di sekitar dirinya pribadi, mungkin warisan dari orang tua, tanah yang digarap sedemikian rupa. Kenapa kok bisa subur? Kenapa hasil dari itu mungkin dalam kantong plastik itu isinya uang? Ya karena ada hasil dari apa yang digarapnya. Dan kenapa bisa berhasil? Tidak semua lahan bisa berhasil, tapi lahan yang digarapnya berhasil. Karena dia memahami, mengenal potensi lahan yang ada di sekitarnya. Seberapa besar pengaruh ini, Pak?
0: Ya, saya kira apa ya, kalau pertanyaannya peran geografi ya, kalau saya boleh sombong lah ya.
1: Harus sombong sih kayaknya, Pak ya, terkait dengan alamnya harus sombong, karena memang ini berkelanjutan, Pak.
0: Iya, geografi ini yang saya pahami, geografi ini merupakan induk dari segala ilmu ya. Maka sangat wajib apabila mata pelajaran geografi itu dijadikan sebagai mata pelajaran umum. Mata pelajaran umum dan pelajaran wajib di sekolah. Mulai dari, mungkin dari SD, SD, SMP, SMA. Bahkan ke perguruan tinggi. Yeah. Nah, kenapa
1: sepertinya tersangkut, Pak. Mungkin kondisi jaringan. Ya. Mohon maaf, pendengar. Ada gangguan jaringan ya. Di sore hari ini kami masih coba bisa terhubung bersama Pak Niko ya, selaku guru geografi SMA Negeri 1 Sekayam sangat luas ya, artinya pandangan dengan bagaimana mengenal potensi wilayah sebagai modal pembangunan daerah yang dirasa ini manfaatnya sangat luas. Kenapa sangat luas? Karena ini berkenaan dengan pengelolaannya, kemudian juga penyerapannya, kemudian juga berkenaan dengan sumber daya alamnya. Dan apa yang harus dilakukan juga ketika satu wilayah ini menciptakan sumber daya alam yang melimpah hasil alamnya, baik itu dari tanahnya, airnya, udaranya, gitu ya. Nah, ini kita akan coba bahas lebih coba kita obrolkan lebih jauh lagi ya bersama Pak Niko. Nanti kita coba
0: maaf terputus.
1: Ya, siap Pak. Kadang-kadang kondisi jaringan seperti itu, Pak.
0: Ya, tadi jaringan ya, ini agak gangguan sedikit.
1: Betul.
0: Ya. Oke. Okay. Saya lanjutkan. Jadi ya, perlu saya juga informasikan bahwa sekarang ini ada beberapa wadah guru geografi, termasuk guru-guru besar geografi juga sedang merancang atau mengajukan kepada pemerintah supaya geografi ini bisa masuk dalam mata pelajaran umum atau khusus mata pelajaran wajib untuk peserta didik. Nah, kenapa seperti itu? Saya ambil contoh. Manusia misalnya mau membangun tempat tinggal, tentu dia harus mencari tempat yang sejuk, tempat yang nyaman, jauh dari banjir. Nah, ini kan ilmu-ilmu yang diberikan oleh geografi. Nah, manusia ingin berwisata, ingin melihat keindahan bukit. Nah, ini juga proses dari geografi, karena munculnya pegunungan, kemudian perbukitan itu karena proses geologi. Nah, ini kan dipelajari dalam geografi. Nah, manusia ingin misalnya mau berekreasi ke pantai, kemudian ke danau, memancing, dan lain sebagainya. Mereka harus mencari tempat atau sungai. Ya, dalam geografi itu dipelajari dalam hidrologi. Nah, ini juga ada dalam pelajaran geografi. Nah, manusia ingin menentukan tempat wisata di desanya. Ingin membangun agrowisata misalnya. Nah, geografi mengenalkan kembali adanya istilah biosfer yang mempelajari flora dan fauna. Jadi, saya pikir dalam kehidupan sehari-hari, geografi itu sangat berperan, sangat luar biasa. Nah, salah satu contoh Bang Okrin ya.
1: Iya, siap.
0: Ketidaktahuan kita tentang ilmu geografi, saya melihat banyak perumahan-perumahan yang dibuat oleh masyarakat kita. Saya sudah berkeliling di berbagai tempat, termasuklah di Sanggau, kemudian di daerah saya sini juga banyak masyarakat yang membuat rumah yang di dataran-dataran yang terjal. Kalau dalam istilah geografi itu habitable, berarti tidak habitable, artinya daerahnya tidak mendukung untuk jadikan tempat tinggal. Nah, kenapa mereka kok membuat rumah di tempat yang terjal, padahal kan rawan longsor?
1: Betul.
0: Nah, sekali lagi saya sampaikan, ini karena ketidaktahuan kita tentang geografi. Itu kalau hujan terus-terusan, kita tidak mendoakan, Bang, ya. Kita tidak mendoakan. Betul. Itu akan menimbulkan longsor, maka muncullah yang disebut sebagai bencana alam tadi itu. Padahal di awal saya sampaikan, alam tidak pernah menciptakan. Nah, kalau sekali lagi saya sampaikan, kalau manusia ingin mencari tempat yang habitable, tempat yang enak ditinggal, ya carilah tempat yang mendukung, dataran yang ideal, tidak jauh, lumayan jauh dari bantaran sungai, kemudian aman dari tiupan angin dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal dasar yang disampaikan oleh ilmu geografi kepada manusia, ya, supaya kehidupan kita itu ya bisa nyaman seperti itu, kan. Tidak ada istilah bencana alam, sebenarnya tidak ada. Saya sampaikan juga kepada para murid saya di sekolah, tidak ada bencana alam itu, saya bilang, manusia saja yang mencari bencana. Saya kira itu, Bang. Jadi sekali lagi, ilmu geografi itu sangat penting. Jadi saya juga jangan-jangan Bang Okrin dulu dulu senang belajar geografi mungkin ya.
1: Saya tertarik karena berkenaan dengan kondisi lingkungan ya, Pak ya. Yeah. Di lingkungan seperti alam, kemudian sungai-sungai, gunung-gunung yang memang baik untuk kita ketahui. Seperti pH tanah saja, kalau orang ingin melakukan penanaman, baik itu misalnya koko atau jenis kopi, kan dia harus mengetahui dulu nih pH tanah di lahan saya
0: ketinggiannya berapa gitu kan, jenis tanahnya apa,
1: ketinggiannya gitu. Betul. Apakah di tanah lereng, apakah tanah datar, lain sebagainya. Tentu ada gambaran peta lokasi wilayahnya tersebut, cocoknya nanti ditanami apa, sehingga nanti ketika dilakukan proses penanaman dan potensi akan hasil juga lebih besar. Nah, tentu akan ada gambaran pembelajaran tersebut. Nah, ini yang menjadi menarik karena memang semakin ke sini pemanfaatan alam ini juga semakin semakin gaung gitu, Pak. Semakin diminati. Apalagi tadi di awal kita sempat singgung terkait dengan sawit, dan yang banyak pengaruh adalah ikut-ikutan seperti Bapak sampaikan tadi, si A tanam sawit, ya udah tanam sawit juga, padahal sebenarnya lahannya nggak cocok untuk tanam sawit. Misal katakan lahan sawah yang seharusnya memang untuk sawah gitu ya, tapi dipaksa tanam sawit, ya nggak cocok juga kan. Mengalihfungsikan lahannya ini kan akan merubah sistem kondisi alam tersebut. Nah, akan mempengaruhi lain. Makanya timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti bencana lain sebagainya. Kemudian tadi Abang sampaikan, kalau memang tahu itu tanah lereng, kenapa harus dibangun bangunan? Artinya kan manusia sendiri yang memang ingin cari masalah ya gitu ya dengan alam ya, ingin cari bencana. Karena pada dasarnya kalau tanahnya kering terus, namanya tanah lereng, apalagi itu sedikit gundul ya, kemudian begitu kering, begitu hujan terus menerus, nah tanah tersebut kan menimbulkan rongga-rongga yang masuk air di situ, akan terjadi erosi dan secara otomatis akan terjadinya tanah longsor yang bisa menyebabkan bencana pada setiap penduduk yang ada di bawahnya. Ini kan menjadi penting ilmu pengetahuan tersebut agar mereka bisa bijak untuk memilih mana sih lahan yang tepat untuk dijadikan bangunan, yang sejuk, yang dingin tapi nggak di lereng juga gitu, yang sejuk dan dingin nggak di bantaran sungai juga. Namun Pak Niko, sering kali ini potensi satu daerah ini belum dimanfaatkan secara optimal ya oleh masyarakat kita. Apa saja nih sebenarnya tantangan yang memang menyebabkan hal tersebut susah untuk dikembangkan, baik dari sisi masyarakatnya mau dari sisi pemerintah? Kalau soal kebijakan, nah ini sering juga sedikit bertentangan. Tapi dari sisi masyarakatnya ini, Pak Niko, apa sebenarnya tantangan yang memang menyebabkan potensi satu daerah ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal ini?
0: Iya, gimana ya kalau berkaitan dengan kenapa potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal?
1: Padahal kaya ya, kalau Kalimantan, Pak ya.
0: Iya, betul sekali. Nah, jawabannya saya kira tidak banyak. Karena itu tadi kita belum mengenal potensinya. Maka dalam kesempatan ini saya menyarankan ya, menyarankan, saya selalu sampaikan juga dengan siswa saya di kelas. Tidak ada cara lain. Yang pertama, melalui pendidikan. Pendidikan dan kemudian mengubah pola pikir atau mindset mereka. Itu yang paling utama. Pendidikan dan mengubah pola pikir, mindset. Mindset lah istilahnya sekarang ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu tadi ya, mereka harus diikut sertakan ya. Diikut sertakan lah dalam mengelola potensi wilayah. Kadang-kadang, karena dalam budaya kita di sini ya, kadang-kadang kita menganggap bahwa anak-anak muda ini orang-orang yang dianggap belum bisa. Ini rata-rata saya lihat. Akhirnya anak-anak muda kita cenderung pasif. Karena orang tua tidak pernah, misalnya dalam hal berkebun misalnya, orang tua akan melarang, kamu jangan berkebun. Ini juga jadi mindset juga saya kira. Orang tua selalu menyarankan, besok-besok kamu harus jadi PNS. ini salah satu juga tantangan lah ya, bagaimana generasi muda. Padahal di negara maju, terutama Cina ya, terutama negara Cina, saya banyak mengutip, mereka untuk menjadi pegawai negeri itu sangat kecil sekali. Mereka malah menyarankan rakyatnya untuk mengembangkan desa-desa mereka. Makanya tidak salah kalau kita melihat negara-negara Cina itu sekarang maju pesat. Mereka membangun dari desa. Bukan kota yang dibangun, tapi bagaimana membangun, pertama yang tadi saya sampaikan di awal, SDM-nya dibangun, fasilitas-fasilitas di desa dibangun, dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu ya pro-nya di perdesaan. Nah, akhirnya apa? Maju semua. Dan tidak ada masyarakat yang pasif. Semuanya berlomba-lomba bagaimana menciptakan, bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Kalau tempat kita kan beda, lain. Lulus sarjana, orang tuanya menyarankan dia harus jadi PNS.
1: Mindset ini ya memang harus dirubah, Pak Niko ya.
0: Saya dulu punya kawan, ini cerita lagi lah kita, karena real saya perhatikan. Dulu saya waktu selesai kuliah, saya menjadi tukang ojek, Bang. Tukang ojek saya. Ditertawakan sama kawan saya, jauh-jauh kuliah katanya. Masih jadi tukang ojek. Tapi saya pikir, tidak masalah, yang penting saya bisa mengembangkan, bisa mendatangkan uang. Saya kira itu tidak masalah. Sesederhana apapun pekerjaan kita, itu tidak masalah. Nah, inilah pentingnya kita membuka pola pikir generasi muda kita, sehingga mereka terdorong juga untuk maju. Jangan sampai kita hanya merecoki mereka lulus sekolah jadi pegawai negeri, lulus sekolah jadi pegawai negeri. Dah.
1: Enggak harus di situ semua ya, Pak ya. Sebenarnya kalau semakin ke arah sini modern ini, pendidikan ini sebagai penunjang. Bukan hanya harus sebagai PNS saja, bukan harus sebagai pekerja yang mungkin di kantoran lain sebagainya, tapi dengan pendidikan yang mereka tempuh, mereka bisa luas wawasannya untuk memandang, wah, ini saya punya potensi di desa seperti ini. Tapi tidak sedikit juga, Pak Niko, yang kita lihat mereka sekolah tingkat pendidikannya tinggi, tapi hanya sebagai pekebun, dan luar biasanya, Pak Niko, hasil kebunnya mungkin berkali-kali lipat, Pak, hasilnya dari salah
0: itu yang kita inginkan seperti
1: ini. Memang pemanfaatannya, Pak ya.
0: Betul.
1: Baik.
0: Jadi jangan sampai para sarjana di negara kita ini hanya menjadi pencari kerja, tapi bagaimana membuka lapangan pekerjaan.
1: Setuju.
0: Tidak masalah dia membuka perkebunan, perikanan, bahkan ladang berpindah. Ini mohon maaf, saya kadang-kadang berdebat juga dengan kawan-kawan saya yang berkaitan dengan ladang berpindah, bahwa ladang berpindah itu mendatangkan bencana. Saya bilang tidak sebenarnya. Kalau kita edukasi masyarakat kita, orang-orang tua kita, ladang berpindah itu tidak mendatangkan bencana, saya bilang. Nah, hanya permasalahannya itu tadi, kadang-kadang kita tidak, kembali lagi ke masalah kita tidak mengenal potensi potensi wilayah kita.
1: Baik, Pak Niko, mungkin ini ada kaitannya dengan tentu kalau ke kiri atau ke kanan ini terkait dengan sistem juga, ini akan mempengaruhi. Tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Niko. Saya pikir saya pengen sekali mau ngobrol mungkin lebih lama lagi, mungkin lebih luas lagi, Pak ya, karena ini sangat real, menyentuh ke masyarakat itu sendiri, dan bagaimana para pelajar juga harus mengetahui mungkin melalui obrolan kita atau dialog kita pada sore hari ini, bisa sedikit membuka mindset para orang tua juga, tidak memandang sebelah mata ketika anaknya melakukan pendidikan yang lebih tinggi, tapi dia mencoba untuk mengembangkan usahanya sendiri di rumah lain sebagainya dengan potensi yang ada. Kenapa harus tidak? Why not? Kenapa harus ditahan? Dia bisa mengembangkan potensinya sendiri gitu ya. Jangan memandang, wah, kamu pendidikan tinggi harus jadi pegawai. Enggak juga, enggak harus seperti itu. Tapi mindset itu yang memang perlu dirubah. Masih banyak lagi hal yang perlu dibahas sebenarnya, tapi waktu kita terbatas, Pak Niko.
0: Baik.
1: Nanti kita akan lanjut lagi. Singkat saja, Pak Niko, pesan yang ingin disampaikan. Mungkin setengah menit, Pak Niko, silakan.
0: Iya. Iya. Pesan untuk generasi muda ya. Ya, oke. Terima kasih. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya kira untuk generasi muda yang saya cintai dan saya banggakan, jadilah manusia yang aktif dan adaptif. Aktif dalam artian mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Aktif dan adaptif. Adaptif itu artinya dia bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan zaman, ya. Saya kira itu. Tidak ada cara lain. Aktif dan adaptif dan terus mencari informasi-informasi baru. Jangan patah semangat untuk selalu menimba pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira kita jangan merasa terbebani, misalnya pendidikan sekarang mahal. Saya kira tidak juga seperti itu. Pasti ada jalan lain. Dan jangan sampai gara-gara misalnya pendidikan mahal lalu tidak sekolah. Nah, ini juga saya kira ya menjadi apa nih ya, tantangan tersendirilah bagi kita. Tapi saya berharap generasi muda kita di Kalimantan Barat dan Indonesia secara umumnya bisa menjadi generasi-generasi muda yang aktif dan adaptif terhadap perubahan, dan tentu kita berharap mereka bisa menjadi generasi yang dapat diandalkan. Saya kira itu.
1: Baik, Pak Niko, banyak terima kasih penjelasannya Pak Niko. Saya jadi penasaran. Sama-sama. Nanti mungkin kita bisa lanjut lagi dengan di next ya, kita dengan topik-topik yang hangat yang memang bisa menjadi rujukan acuan bagaimana sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Sanggau ini sangat kaya sekali, lahannya luas ya, wilayahnya cukup luas dan sumber daya alamnya juga menyiapkan semuanya. Tapi bagaimana pemanfaatannya melalui SDM kemudian lain sebagainya yang komplit ini pas untuk kita obrolkan atau perbincangkan, tapi waktu kita terbatas, sayang sekali. Pak Niko, banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Mungkin sampai di sini kebersamaan kita, Pak Niko.
0: Baik.
1: Sama-sama. Semoga apa yang menjadi tugas Pak Niko bisa berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Dan senantiasa diberikan kesehatan, Pak ya.
0: Siap.
1: Amin. Terima kasih Pak Niko. Selamat sore.
0: Sama-sama. Pak. Terima kasih Bang Okrin. Terima kasih juga untuk staf RRI yang sudah bekerja sama dan memberikan peluang kepada saya untuk berbagi pada sore hari ini.
1: Baik. Selamat sore Pak Niko.
0: Selamat sore.
1: Baik. Sampai di sini kami hadirkan Indonesia Cerdas edisi hari ini. Luar biasa kami bersama narasumber yang potensial sekali terkait dengan bagaimana wilayah. Mengenal potensi wilayah sebagai modal pembangunan daerah untuk bagaimana membangun potensi-potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Ya, kami sudah bersama Pak Nikodemus selaku guru geografi SMA Negeri 1 Sekayam. Sampai di sini kami hadirkan Indonesia Cerdas edisi hari ini. Kita akan jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat sore dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya di Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Prosotoy RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar.
1: Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia dengan memfasilitasi konsulat Malaysia.
3: Keberadaan konsul di Pontianak sangat penting.
4: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat kesiapsiagaan karhutla bersama lintas sektor. Berikut laporan disampaikan Adi Ramli.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan karhutla tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan bersama seluruh pihak terkait dan komponen masyarakat luas. Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala mengatakan, kesiapsiagaan karhutla ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Memang saat ini terjadi musim panas sehingga pemerintah Kabupaten Sintang bergerak cepat agar kebakaran hutan dan lahan bisa dihindari. Bupati Sintang Bala menerangkan, semua pihak mulai dari TNI Polri, pemerintah kabupaten, pihak swasta, perusahaan maupun masyarakat bisa bergerak mengantisipasi karhutla di Kabupaten Sintang untuk melakukan pencegahan. Hal itu dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang bisa ditekan semaksimal mungkin. Terlebih lagi jika ada masyarakat petani yang membuka lahan dengan cara dibakar untuk dijaga agar tidak menyebar ke lokasi lainnya. Selain itu menyiapkan personil apabila ingin membakar ladang harus bergotong royong dan silih berganti. Ia menambahkan berdasarkan laporan dari kepala dinas terkait, rata-rata untuk perusahaan perkebunan sudah memenuhi standar jika membuka lahan. Pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan dan pencegahan karhutla di Kabupaten Sintang.
2: Untuk masyarakat pertanian tidak semuanya membuka lahan untuk tidak membakar, tetapi di dalam membakar itu kita berharap mereka juga harus menjaga batas api dan menyiapkan personel apabila mau membakar ladang, gotong royong, silih berganti. Ya, itu tuh kalau perusahaan, kalau kita lihat ada laporan oleh kepala dinas yang bersangkutan, rata-rata perusahaan sudah memenuhi itu karena mereka juga ada arahan dari pusat dan kewajiban mereka harus melakukan itu.
1: Sementara itu warga Sintang Wardi menjelaskan perlu gerakan masyarakat peduli api dengan cara bergotong royong jika terjadi kebakaran hutan dan lahan.
3: Dengan kolaborasi yang kita lakukan itu bisa membagi peran, lalu juga memperjelas kontribusi dari masing-masing pihak. Kita bisa saling memperkuat, ada gerak bersama. Bagaimana bergotong royong?
1: Ia menambahkan gerakan masyarakat peduli api yang melibatkan masyarakat melalui komunitas perlu terus dibangun mulai dari tingkat desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya karhutla di daerah ini. Dari RRI Sintang, Kalimantan Barat, Adi Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat hubungan bilateral dengan Malaysia, salah satunya dengan memfasilitasi konsulat Malaysia di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
4: Hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia di Kota Pontianak terus terjalin erat, tidak hanya melalui kerjasama diplomatik, tetapi juga hubungan sosial dan budaya yang semakin dekat. Hal itu disampaikan Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri, menjelang berakhirnya masa tugasnya di Kalimantan Barat. Selama hampir 5 tahun bertugas di Pontianak, Azizul Zekri mengaku merasakan kedekatan emosional dengan masyarakat setempat. Menurutnya keramahan warga, keberagaman budaya, hingga kekayaan kuliner khas Pontianak menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang. Azizul berharap hubungan baik yang telah terbangun antara Malaysia dan Kota Pontianak dapat terus dipertahankan dan semakin diperkuat di berbagai bidang sebagai pondasi persahabatan yang telah terjalin erat antar kedua negara.
5: Alhamdulillah saya hadir ke sini pada tahun 2021 dulu, bulan November. Sekarang dihitungkan masuk ke 5 tahun, masuk ke 5, berada di Kota Pontianak. Jadi banyak kerjasama yang telah dilaksanakan daripada segi promosi pariwisata, kuliner, pendidikan, sebagainya.
4: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi atas kontribusi Konsul Malaysia di Pontianak, Azizul Zekri, yang telah menyelesaikan masa tugasnya selama 5 tahun di Kota Pontianak. Menurut Edi, keberadaan Konsulat Malaysia di Pontianak memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya bagi Kota Pontianak dan Provinsi Kalimantan Barat, tetapi juga untuk seluruh wilayah Kalimantan, mengingat kedekatan geografis dan hubungan sosial budaya yang terjalin erat dengan negara bagian Sarawak, Malaysia.
6: Keberadaan konsul di Kota Pontianak ini sangat strategis. Konsul Malaysia kan tidak hanya Kota Pontianak, tidak hanya Kalbar, tapi se-Kalimantan. Pertama karena perbatasan kita yang sangat panjang, 900 km. Yang kedua, persamaan suku dan budaya kan. Baik suku Melayunya, Dayaknya, dan lain sebagainya. Ada hubungan kita dengan Sarawak terutama, ini sudah seperti keluarga.
4: Edi Kamtono berharap hubungan baik yang terjalin selama ini dapat terus dilanjutkan dan semakin diperkuat pada masa mendatang demi mendorong kemajuan bersama antara Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia, termasuk melalui kegiatan promosi budaya, wisata, dan ekonomi seperti Borneo International Halal Showcase Day di Kuching yang direncanakan turut melibatkan partisipasi dari kota Pontianak. Syarusani melaporkan.
0: Kita bergeser ke Kabupaten Mempawah, pendengar, di mana Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah disiapkan menjadi pusat logistik dan industri baru di Kalimantan Barat. Dengan dermaga berkedalaman hingga 16 meter, terminal ini dirancang melayani kapal-kapal besar, memangkas biaya logistik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut laporannya.
7: Pelabuhan Kijing terus dipersiapkan untuk mendukung operasional ekspor-impor secara penuh. Bahkan Pelindo telah menambah alat pemindah atau kren baru guna mempercepat pelayanan bongkar muat. Pelabuhan Kijing memiliki dermaga dengan kedalaman hingga 16 meter, sementara alur navigasi saat ini mencapai 9,5 meter. Direktur Komersial PT Pelindo, Faris Padang, menyatakan terminal ini diperuntukkan bagi pelayanan peti kemas, curah cair, dan curah kering, serta dikembangkan sebagai dedicated terminal yang terintegrasi dengan kawasan industri.
8: Kami akan segera memasang pipa untuk akustik soda yang supaya menghindarkan polusi juga di sini. Karena selama ini tracking kapal menggunakan tracking langsung dari sana yang bawa ke kapal-kapal yang punyanya BAI. Kemudian ada satu yang terpenting, dengan Bukit Asam kita juga rencana sudah hasil sonding sudah oke, kedalaman 50 meter untuk daerah membangun PLTU segera akan disepakati dan bisa pembangunan lagi PLTU di lokasi ini.
7: Faris menegaskan kehadiran Pelabuhan Kijing tidak akan menggantikan fungsi Pelabuhan Pontianak. Kijing akan difokuskan melayani kapal-kapal besar dan aktivitas industri, sedangkan Pelabuhan Pontianak tetap berperan sebagai pelabuhan distribusi lokal, terminal kendaraan, pelabuhan ro-ro, dan layanan kapal berukuran lebih.

0: Dalam upaya mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atau MHA, serta pengelolaan perhutanan sosial, Badan Registrasi Wilayah Adat atau BWRA Kalimantan Barat menggelar Focus Group Discussion atau FGD bertajuk peran pemerintah kabupaten dalam mempercepat pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. FGD ini merupakan bagian dari asistensi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta implementasi perencanaan terpadu, percepatan pengelolaan perhutanan sosial, dan pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses pengakuan hak masyarakat adat. Kepala Kantor Wilayah BWRA Kalimantan Barat, Laurentius Tatang, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Menurutnya, selain mendorong penerbitan surat keputusan masyarakat hukum adat dan penetapan hukum adat, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat adat mampu mengelola wilayahnya secara berkelanjutan.
1: Bagaimana peran pemerintah daerah bisa mendorong percepatan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sintang sehingga nanti masyarakat yang belum bisa mendapat pengakuan baik di SK MHA-nya maupun hutan adat, yang sudah mendapat SK hutan adat, bagaimana memberdayakan masyarakatnya ke depan dengan lingkungannya yang lestari, adat istiadatnya baik, serta ekonominya meningkat ke depan. Itu sebenarnya harapan kita.
0: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak seluruh peserta FGD untuk memahami materi yang disampaikan agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dalam setiap proses pengakuan masyarakat hukum adat maupun penetapan kawasan hutan adat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Di diskusi hari ini, mungkin kita bisa saling tanya jawab kawan-kawan yang punya gagasan, termasuk di sini juga ada bisa menjelaskan dengan masyarakat. Ada pertanggungjawaban saya sebagai kepala daerah, tentu saya harus mampu menjelaskan dengan masyarakat di sekelilingnya, di sekitarnya, apa dampaknya, apa keuntungannya. Jadi bagi mereka itu harus pemerintah daerah harus mampu menjelaskan.
0: Melalui FGD ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan dalam mempercepat pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sintang. Sehingga pengelolaan hukum adat dapat memberikan manfaat bagi kelestarian lingkungan, pelestarian budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat. Dina Triana melaporkan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kali ini informasi kami alihkan ke bidang kesehatan, di mana Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Puskesmas Sungai Durian Sintang mencatat telah ada satu temuan kasus campak di wilayah kerja Puskesmas Sungai Durian. Masyarakat dihimbau tetap menjaga kebersihan diri jika ditemukan adanya gejala agar segera mendapatkan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Kepala UPTD Puskesmas Sungai Durian Sintang, Dimas Eko Kusprihastono, mengatakan saat ini sedang dilakukan pelacakan untuk mengetahui apakah ada suspek yang mengarah ke penyakit campak guna mencegah terjadinya penularan lebih luas.
6: Belum ada penularan dalam satu misalnya kayak sekolah apa segala itu belum. Tidak ada, datangnya dari Januari sampai dengan sekarang ini ada satu anak SD. Nah, jadi kalau begini kan, kalau seperti ini berarti kita harus melakukan pelacakan. Pelacakan minimal itu di edit tempat. Di tempat kita lacak ada enggak suspek yang tanda dan gejalanya sama ya, mengarah ke campak. Kalau ada nanti kita akan mengambil sampel. Karena campak ini bisa juga menular melalui saat kita bicara atau droplet gitu kan, sehingga mudah menular.
5: Selain menjaga kebersihan diri, masyarakat juga diminta untuk menerapkan etika batuk dan bersin, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir.

0: serta mengurangi kontak dengan orang lain apabila mengalami gejala demam yang disertai ruam pada kulit. Puskesmas Sungai Durian juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat kegiatan surveillance dan pemantauan di wilayah kerja. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sehingga apabila ditemukan kasus suspek lainnya dapat segera ditangani sekaligus mencegah penyebaran campak agar tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa di wilayah Puskesmas Sungai Durian Sintang. Suryatini melaporkan.
1: Pemerintah daerah didorong segera menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai langkah strategis pemanfaatan bonus demografi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Barat. Kebijakan ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan kependudukan berjalan terarah. Berikut kita simak laporannya.
2: Perwakilan BKKPN Kalimantan Barat memandang pembangunan kependudukan tidak hanya berfokus pada jumlah penduduk, tetapi juga kualitas dan persebarannya. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan pembangunan kependudukan sebagai acuan kebijakan lintas sektor. Menurut Kepala Perwakilan BKKPN Kalbar, Nyikit Udi Amini, program Bangga Rencana juga perlu dipahami sebagai upaya merencanakan jarak kelahiran yang ideal demi menjaga kesehatan ibu dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, bukan sekedar membatasi jumlah penduduk.
3: Sehingga dia bisa fokus pada pertumbuhan perkembangan anak yang baru dilahirkan, kemudian kesehatan ibunya juga bisa lebih diperhatikan dan itu tidak jadi stres buat anaknya maupun ibunya. Jadi kita lebih berbicara ke sana, bicara lagi nanti ujung-ujungnya ngomongin kualitasnya ya, kualitas dan kesehatan ibu dan anak lebih ke sana juga gitu.
2: Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Kalimantan Barat, Mairan Panggabean menyebut kepadatan penduduk Kalbar 39 jiwa per kilometer persegi. Untuk mencapai kategori kepadatan rendah, Kalbar diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 1,7 juta penduduk melalui strategi mobilitas penduduk yang terarah dan berkualitas.
4: Itu masih kategori kepadatan sangat rendah. Nah, kalau kita pakai batas kepadatan rendah ya, masih rendah itu 50 sampai 100 ininya intervalnya, kita pakai yang ukuran 50, kita perlu 1,7 juta penduduk untuk mencapai 50 jiwa per kilometer. Artinya kita masih dalam posisi kepadatan rendah sekarang ini.
2: Mairan menambahkan, Kalimantan Barat telah memasuki bonus demografi sejak 2020. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan peran keluarga menjadi kunci agar bonus demografi mampu mendorong pembangunan daerah. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
5: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Program yang dijalankan pemerintah lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi Disnaketrans Kabupaten Sintang, Agustinus, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigrasi baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menjelaskan, isu yang berkembang mengenai adanya pemindahan masyarakat dari luar daerah, termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang, tidak benar.
6: Untuk kawasan transmigrasi itu tidak mendatangkan
5: transmigran baru.
6: Ya, transmigran baru. Sesuai aturan dari Presiden nomor 172 dan peraturan dari Menteri Transmigrasi nomor 80 tahun 2024 menyatakan bahwa untuk pengembangan kawasan itu adalah untuk program transmigrasi pembangunan saja yang akan dikembangkan itu. Jadi kalau isu tentang transmigrasi akan pindah masyarakat dari luar ke kawasan itu tidak ada, gitu aja.
5: Agustinus menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang dibutuhkan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan eks transmigrasi yang telah ada atau satuan pemukiman SP lama dan kedepannya pihaknya belum mengetahui karena masih menunggu aturan lebih lanjut dari pemerintah pusat. Dian Ben Yuda melaporkan.

0: info cuaca hari ini.
1: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat sore Tika, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak. Dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca untuk kondisi cuaca di Kalimantan Barat, saat ini secara umum terpantau cerah berawan, namun terjadi hujan tidak merata di sebagian kecil wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Perakiran cuaca esok hari Kamis 16 Juli 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu khususnya di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, Sanggau, Kuburaya, Sekadau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang bagian utara. Jumlah titik panas ataupun hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat terdeteksi adanya 24 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Tika atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakangmu.
3: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
2: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Pendengar. Informasi lainnya yang Anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami di .go.id pendengar. Kenaikan harga plastik kemasan dan juga bahan baku ini masih menjadi tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau, dan kondisi tersebut turut dirasakan oleh Sylvia Rosana, salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang mengaku biaya produksi usahanya terus mengalami peningkatan. Ia menjelaskan peningkatan biaya produksi harus lebih selektif dalam mengatur penggunaan bahan agar pengeluaran tetap terkendali, dan menurutnya penyesuaian tersebut menjadi langkah yang harus dilakukan supaya usaha tetap bertahan di tengah kondisi harga bahan baku yang terus meningkat. Penyesuaian ukuran maupun bentuk kuliner ini menjadi pilihan agar harga jual tetap sesuai dengan kemampuan konsumen. Ya, langkah tersebut dinilai lebih memungkinkan dibandingkan menaikkan harga jual yang berpotensi mengurangi minat beli pelanggan. Sylvia berharap harga bahan baku dan plastik dapat kembali stabil, serta distribusi gas LPG menjadi lebih lancar sehingga proses produksi tetap lancar tanpa kendala. Menurutnya kondisi tersebut akan sangat membantu para pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen secara optimal.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ini. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ah, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
6: Mereka adalah kita di masa depan.
7: Pernah dengar lagu ini?

0: duniamu.
1: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Informasi lainnya, pendengar, seorang warga negara Indonesia WNI dipulangkan setelah mengalami kecelakaan saat tengah bekerja di Sarawak, Malaysia. WNI bernama Donatus Sidik, 19 tahun, warga Dusun Gita Jaya, Desa Suruh Tembawang, Kecamatan Antikong, Kabupaten Sanggau, ini dilaporkan tersengat arus listrik ketika tengah bekerja. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau, Agun Sugiarto, mengatakan korban tersengat listrik ketika melakukan instalasi jaringan di bangunan toko. Korban sempat dirawat di rumah sakit setempat sebelum dipulangkan ke Indonesia melalui PLBN Antikong. Agun mengatakan pemerintah Kabupaten Sanggau sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan sementara korban, dan dikatakan Donatus akan dirawat dulu sebelum dikembalikan kepada keluarga. Ia menyampaikan Donatus dijadwalkan tiba di PLBN Tikong hari ini. Setibanya di PLBN Tikong, lanjut Agun, Donatus direncanakan menjalani perawatan intensif di rumah sakit Dr. Sudarso di Pontianak. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di situs resmi kami, rri.co.id.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
5: Mu, jamu.
6: Ada jamu apa aja, Mbak?
5: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
6: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
7: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
8: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
7: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
8: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
7: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
9: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
7: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
10: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

0: terakhir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Yeay, Tante Tata.
1: Hai.
2: Loh, Ari gak belajar daring?
0: Enggak, ah.
2: Emang gak ada tugas?
0: Tapi juga mama kok yang ngerjain.
2: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
3: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
2: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus.
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Ti, sini dulu kau.
3: Ya apa, aku lagi kerja loh.
2: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
3: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
2: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
3: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
2: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
3: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
2: Kok baru sekarang kau bilang?
3: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi lainnya, pendengar, durian asal Kabupaten Sanggau kini semakin diperhitungkan sebagai komoditas unggulan daerah. Kabid Hortikultura DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Sony Setiawan, mengatakan cita rasanya yang khas membuat buah tersebut mampu menarik perhatian pasar hingga ke luar wilayah. Menurutnya, keunggulan dari segi produksi dan cita rasa tersebut harus dimanfaatkan dengan baik agar penjualannya bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Saat ini sampaikan Sony bahwa peredaran buah durian asal Kabupaten Sanggau juga telah menembus pasar di beberapa wilayah yang ada di daerah. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda juga bisa cek di situs resmi kami ri.co.id, pendengar. Dan masih banyak informasi lain yang masih terus kami hadirkan untuk Anda sembari menunggu dikumandangkannya waktu kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Yeay, Tante Tante!
4: Hai! Loh, Ari nggak belajar daring?
3: Nggak, ah.
4: Emang nggak ada tugas?
3: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
4: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
5: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
4: Iya sih,
5: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
3: Suka kucing, suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
4: Oke Bun, terus mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
5: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
6: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
5: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
6: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
5: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
7: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Dengan pemahaman terhadap potensi wilayah dinilai menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk mendukung pembangunan daerah di masa depan. Melalui perspektif geografi, masyarakat dapat mengenali berbagai keunggulan yang dimiliki satu wilayah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Guru Geografi SMA Negeri 1 Sekayam, Kabupaten Sanggau, Nicodemus, mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga potensi yang dimiliki juga tidak sama. Perbedaan tersebut menjadi modal yang dapat dikembangkan apabila dipahami dan dikelola dengan baik. Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang membuat satu wilayah memiliki keunggulan dibandingkan wilayah lainnya. Faktor tersebut meliputi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya alam, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan wilayah. Nicodemus menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat. Semakin baik kualitas kedua aspek tersebut, semakin besar pula peluang satu daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Dikatakan sumber daya manusia, kekayaan sumber daya alam juga menjadi faktor penting yang menentukan daya saing satu wilayah. Ya, potensi alam yang dikelola secara bijaksana mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Kebijakan pemerintah memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah, serta regulasi dan program pembangunan yang tepat akan mendorong pemanfaatan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda? Istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selanjutnya akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.51 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim, kerabat gereja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit? Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra? Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Surat Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang soleh, dan hujan yang deras. Allah berfirman, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya. Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan.

Oke, demikian telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya, yaitu bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, saya Ukrin, ada Bung Dwi Rahmansyah, kemudian Lukpi Tasari, dan juga seluruh tim yang bertugas pada sore menjelang malam hari ini, pendengar, masih menemani tengah ruangan Anda. Dan selamat bergabung Anda semua, pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Selamat malam, kami juga ucapkan untuk Anda, pendengar yang mungkin baru saja standby ya, melalui streaming kami di rri.co.id, ataupun Anda pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan, kami selalu ingatkan hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga fokus ya, Anda tetap membawakan Anda selamat sampai ke tempat tujuan. Dan pendengar, jangan lupa saksikan dan ikuti ya nanti pertandingan kedua ya, semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Inggris, saudara pendengar. Nah, kita boleh tebak-tebak gitu ya, ada tim favorit Anda mungkin ya, yang mungkin Anda jagokan malam hari ini nanti pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kami juga live, dan juga untuk pendengar yang ada di kawasan Sanggau, khususnya di kawasan Sabang Merah Sanggau ya, bisa ikut bergabung untuk nonton bareng ya malam hari ini. Kami juga buka ya untuk Anda bisa bersama-sama menyaksikan pertandingan tersebut ya di kantor RRI Sabang Merah ya, RRI Sanggau. Anda bisa ikut bergabung, jangan ragu-ragu untuk datang dan nikmati keseruannya ya, meskipun wah ini pukul 2.00 ya waktu Indonesia Barat.

0: pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
7: Pak, lagi ngapain?
8: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
6: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
8: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
6: Kadang sih Pak, saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangal, ngan Entiko.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Pendengar, bunga kembang sepatu, ya, Anda mungkin sering menjumpai, ya, warnanya merah, ya, mungkin ada lah di sekitar kita gitu, ya. Selama ini dikenal sebagai tanaman hias yang mempercantik perkarangan rumah, ya, berkat warnanya yang memang mencolok. Namun di balik keindahan kelopaknya, bunga tropis ini ternyata menyimpan berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan tubuh, pendengar. Dalam pengobatan tradisional maupun penelitian modern, ya, bagian kelopak bunga sepatu ini sering diolah menjadi teh herbal yang memang kaya akan kandungan nutrisi. Pakar kesehatan mengungkapkan bahwa bunga sepatu memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, ya, khususnya senyawa fenolik dan flavonoid. Kandungan inilah yang berperan aktif dalam menangkal radikal bebas dan juga menjaga daya tahan tubuh. Diimpun dari berbagai sumber medis terpercaya, ada beberapa manfaat utama bunga sepatu, ya, untuk kesehatan yang perlu Anda ketahui. Membantu menurunkan tekanan darah, ini salah satu khasiat paling populer teh dari bunga sepatu, ya. Ini adalah kemampuannya dalam mengontrol hipertensi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi ekstrak bunga kembang sepatu secara rutin dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan juga diastolik, sehingga sangat baik untuk mencegah risiko kardiovaskular. Kemudian menjaga keseimbangan kolesterol. Nah, selain menstabilkan tekanan darah, kandungan zat aktif dalam bunga sepatu ini juga dinilai efektif untuk membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan gliserida, ya, dalam darah. Sebaiknya tanaman ini membantu meningkatkan kadar kolesterol baik, ya, HDL, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, selain itu, pendengar, penangkal radikal bebas, ya, karena antioksidannya, ya, radikal bebas akibat polusi dan juga gaya hidup ini tidak sehat, dapat memicu kerusakan sel dan berbagai penyakit kronis. Nah, sifat antioksidan yang kuat pada bunga sepatu ini bertindak sebagai perisai alami untuk melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Kemudian mendukung penurunan berat badan bagi Anda yang mungkin sedang menjalani program diet, ya. Teh bunga sepatu ini bisa menjadi opsi pendamping yang baik, ya. Pendengar, mungkin saat ini belum kita jumpai, ya, tapi mungkin ada beberapa produk yang memang bahan utamanya adalah bunga kembang sepatu itu, gitu, ya. Dan selain bisa mendukung penurunan berat badan atau penurunan obesitas, ya, menjaga kesehatan organ hati ini juga baik, ya. Medis juga menemukan bahwa ekstrak hibiscus memiliki dampak positif terhadap kesehatan anti liver, ya, atau hati. Antioksidan di dalamnya bekerja membantu mengurangi penimbunan lemak di hati dan melindunginya dari risiko kerusakan organ. Nah, cara aman mengkonsumsi bunga kembang sepatu, ya, Anda dapat mengeringkan kelopak bunga sepatunya, ya, yang bebas dari pestisida, ya, kelopak bunga gitu, ya. Kemudian menyeduhnya dengan air panas, ya, seperti teh pada umumnya. Ya, untuk menambah kesegaran Anda bisa tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk lemon, ya. Ya, meski kaya manfaat, para ahli kesehatan tetap mengingatkan agar konsumsinya tidak dilakukan secara berlebihan. Bagi ibu hamil, menyusui, atau masyarakat yang sedang mengkonsumsi obat-obatan medis tertentu seperti obat pengencer darah, ya, obat penurun tekanan darah, ini sangat disarankan untuk berkonsultasi lebih dahulu, ya, dengan dokter, ya, sebelum menjadikannya sebagai konsumsi harian. Ini menjadi penting setelah mendengar, ya. Artinya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter terdekat Anda, ya, untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini Mama mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamari, ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, gelas plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tau.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Ah, serah deh, serah.
5: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik, seru pendengar, sampai di sini kami hadirkan berbagai informasi, lagu-lagu hiburan menemani dengar mendengar Anda di Sanggau sore ini, edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan selanjutnya bersama rekan-rekan kami yang bertugas, ada Eko Kerjuan dan seluruh tim yang bertugas malam ini di Sanggau malam ini akan menemani Anda jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kita jelang Warta Berita Sentral bersama program 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi

0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
2: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka.

0: bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
3: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarif Fasya, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
4: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian, kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
3: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat Karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat Karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan sekitar di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
1: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga. Semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Darunante Sanggau, kami panjarluaskan siaran langsung Radio Republik Indonesia Sanggau di frekuensi di 97 FM. Bersama kami edisi malam hari ini, kru-kru yang bertugas yang nanti akan terus bersama Anda hingga jelang di penghujung acara. Dan Sanggau Malam akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang dengar Anda. Pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kemudian di 19.30 hingga pukul 20 Mimbar Rohani Agama Islam. Selanjutnya 20 hingga 20.10 Sandiwara Radio. Dan ya, dilanjutkan dengan Ruang Rindu Nasional ya, pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi malam hari ini. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di Sanggau Malam. Saya Kokar Juan dan kru-kru yang bertugas di edisi malam hari ini akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan mimbar agama Islam bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Kamu itu banyak dosa tapi minta sukses dengan Allah. Kita dengarkan.

berbuat salah itu, ya diingatkan potensinya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi soleh. Ya, ini satu fitrah. Jadi di setiap era itu selalu percikan rahmat Allah itu diberikan kepada setiap hamba yang melalui utusan-utusan Allah. Di era-eranya ada rasul, ya, ada nabi, kemudian rasul nabi berhenti, ya, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW dan wafatnya beliau, selesai era kenabian, selesai era kerasulan, maka semua petunjuk-petunjuk yang telah sempurna itu diteruskan oleh sahabat beliau dari kalangan ulama. Nanti kalangan ulama ini mengajarkan kepada ulama di generasi selanjutnya, bitabi'in, tabi'ut tabi'un, sampai kemudian kepada kita. Ya, ini pakemnya sudah ada. Jadi dalam diri kita ini, boleh jadi setiap manusia itu kan tidak ada yang suci, ya, kecuali para nabi dan rasul yang memiliki sifat maksum, dijaga dari kesalahan. Boleh jadi saya, anda, kita berbuat satu kesalahan, tapi rahmat Allah menjadikan kita itu mendapatkan fitrah untuk memperbaiki itu. Nah, ini yang nggak dimiliki oleh setan. Setan itu salah, ya salah, ya kan? Salah, ya salah. Jadi ketika dia berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah pun dengan taubat itu selalu terhambat dengan kesombongannya, istighfar itu. Ya, satu kali ditawari untuk bisa mendapatkan ampunan pun, ya, lalu diberikan satu syarat untuk hormat kepada jasadnya Adam pun, kan, itu tetap kemudian dia abai. Sekali lagi saya ingatkan untuk menekankan bahwa kita ini tercipta sebagai manusia, bukan setan. Ya, sepanjang kita menyadari kita manusia dan berbuat salah, maka aktifkan sinyal taubat itu. Ya, sejak di era sebelumnya, bahkan di era Nabi Adam alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian juga berkeluarga, ya, risalah-risalah tentang taubat itu selalu kemudian disampaikan. Nah, di era Nabi Nuh alaihissalam, rasul pertama. Jadi kalau Adam itu nabi yang pertama, Nuh alaihissalam rasul yang pertama. Umatnya salah. Maka dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkanlah kemudian pengingat, ya, lewat fitrah kemanusiaan ini, lewat Nabi Nuh alaihissalam disampaikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, maka aku tegaskan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, cepat istighfar, cepat balik lagi, ambil kalimat-kalimat ampunan, ambil kalimat-kalimat taubat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan Rabb tuh yang telah menciptamu, merawatmu, menyayangimu, mengingatkan. Jadi Rabb itu ada nilai-nilai rububiyah di dalamnya, ya, ada sifat-sifat rububiyah. Ya, bukan sekedar mencipta, tapi juga merawat, memberikan perhatian, memberikan kebutuhan. Kalau dalam bahasa bebasnya, Allah seakan ingin mengatakan, hei, aku kan yang cipta engkau, ya kan? Engkau berbuat salah, aku berikan kesempatan untuk saleh. Aku kirimkan di kalimat taubat, tu berikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa engkau enggak ambil? Ya kan? Ya, indah sekali gitu. Ya, aku ciptakan engkau, engkau salah, aku berikan jalan saleh. Kenapa ketika aku berikan jembatan untuk memperbaiki diri, engkau tidak ambil? Maka lewat Nabi Nuh alaihissalam, sejak di era kerasulan pertama itu diingatkan, sampai nanti puncaknya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, kata Nabi Nuh alaihissalam, aku tegaskan, innahu kana ghaffara, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menetapkan pada dirinya bahwa ia Maha mengampuni seluruh dosa-dosa. Jadi ada ghafir, ya, ada ghaffar, ada ghafur, dan nanti dilekatkan dengan rahim pada puncaknya, ya. Misalnya di surat Ghafir, di ayat yang ketiga, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, itu menggunakan kata Ghafir. Lalu kalau kita jadikan superlatif, ya, dinaikkan lagi tingkatnya menjadi lebih banyak terus mengampuni dosa, mengampuni lagi, itu dirubah kalimat dari Ghafir menjadi Ghafar. Kalau tanpa batas diberikan kemudian sifat yang ketiga yaitu Ghafur. Ya, kalau hamba menyimpulkan apakah memang masih diterima, maka Allah turunkan puncaknya berupa sifat rahmatnya, rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Quran surah ke-39 ayat 53. Balik ke sini. Ya, jadi ini gambaran yang pertama. Sejak di era kenabian turun yang Al-A'raf ayat 23 itu, Rabbana zalamna anfusana. Kan Nabi Adam alaihi salam mendapatkan kalimat itu. Lalu di era Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama diingatkan juga dengan potensi sifat-sifat kebaikan ini yang menjadikan manusia tertuntun untuk senantiasa berbuat baik. Lalu apa sifat rahmatnya? Ya, ya, kalau kita kembalikan ke konstruksi Al-Baqarah ayat 37, tadi kan saya katakan di awal, ya, Allah menegaskan seorang yang taubat ingin merubah dirinya dari salah menjadi saleh bukan sekedar dituntun oleh Allah, tapi juga dipercikan kasih sayang Allah kepadanya. Rahmat Allah diberikan. Ya, kembali ke Quran surah ke-2 ayat 37 itu, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi bukan tawwab saja, tapi rahim juga.
Bukan sekedar Allah terima taubatnya, tapi kasih sayang Allah pun diberikan kepadanya. Nah, apa di antara jenis kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba yang mau taubat? Ya, maka diteruskan ayatnya sampai 12 di sini, Imam Al-Bukhari menyantumkan di sini sampai ayat 12, yursilis sanaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Ya, justru di sini teman-teman sekalian, istighfar itu ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permohonan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, mengoneksikan diri kita kepada yang Maha Baik. Itu di antara percikannya adalah mendapatkan lapangan kebaikan. Yursilis sanaa 'alaikum bidrara. Ya, walaupun Anda mendapatkan kesulitan dalam berkehidupan, bahkan yang sifatnya luas ya secara sosial. Kalaupun tanahnya gersang, ya, kalaupun kemarau berkepanjangan, itu ternyata dengan satu daerah itu, satu desa itu, satu wilayah itu mengoneksikan diri mereka kepada Allah, beristighfar. Ini faedahnya istighfar. Dengan beristighfar kepada Allah, taubat dari maksiat, ternyata bisa mendatangkan rahmat bukan hanya untuk pribadinya, untuk satu wilayah. Ya, ini pelajaran dari Quran. Ya, Allah seakan memberikan kesan begini, jangankan bagi setiap personalnya, setiap orangnya. Ya kan? Ada masalah sekampung pun, contohnya kekeringan misalnya, contohnya kemarau, lalu sekampung itu, ya, atau ada orang-orang soleh di situ yang membiasakan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mengoneksikan dirinya kepada Allah, ya kan? Itu luar biasa, percikan rahmat Allah. Ya, apa di antaranya? Yursilis sanaa ya 'alaikum midrara. Allah memerintahkan kepada langit itu untuk menurunkan hujan, ya, dengan curah yang memberikan maslahat. Kemudian wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Ya, lantas kemudian melapangkan kepada engkau urusan hartamu. Ya, bahkan memberkahi engkau dengan keturunan-keturunan yang baik. Jadi Masya Allah, ya, orang tua yang rajin istighfar, suami yang rajin istighfar, itu ternyata bukan sekedar menjadikan ia mendapatkan penerimaan taubat. Dia berhenti dari perbuatan maksiat, usaha-usaha yang tidak baik, dagang yang tidak benar, dengan perbuatan curang, ya, perbuatan menipu, perbuatan-perbuatan yang tidak elok, korupsi, jauhi potensi itu. Disogok dia hindari, diajak korupsi dia jauhi dan sebagainya. Lalu konsisten pada kebaikan dan dia isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia konsisten pada kebaikan itu. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan lapangkan dia pada harta-harta yang lebih berkah. Allahu akbar. Ya. Jadi diberikan kelapangan dulu pada dirinya, kemudian diberkahi hartanya. Jadi berapapun yang dia dapatkan, Allah berikan berkah padanya. Sehingga dia merasakan kebahagiaan dengan harta itu. Kan ada orang yang merasa seperti kelihatan banyak, tapi tidak menikmatinya. Ya, baik itu boros, baik itu merasa kayaknya banyak tapi nggak kepake. Ya, barang-barang habis beli ini lagi, tapi memuaskan nafsunya saja. Ya, temannya ngajak begini, dia harus terpaksa beli, kadang-kadang ngutang, atau mungkin dia dapatkan sesuatu tapi jalan-jalan yang haram, jalan yang salah. Dia tidak menikmatinya, dan ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Lawan lapang kan sempit. Jadi hartanya kaya banyak, tapi menyempitkan kehidupan rumah tangganya. Ya, hubungan suami istri jadi nggak enak. Dengan anak jadi nggak nyaman. Itu ciri keberkahan biasanya. Ya, ciri keberkahan yang tidak didapatkan. Jadi kalau berkah itu dapat, walaupun terlihat kuantitasnya nggak sama dengan orang, dia 100 juta, ini 1 juta, tapi kenikmatannya luar biasa. Ya, di rumah ada kebahagiaan, hubungan menjadi nyaman, apa yang ditata itu bermanfaat, yang dimakan menjadi daging, dari daging itu terkonstruksi menjadi pengetahuan, jadi macam-macam, jadi energi, ya energinya dipakai pada kebaikan. Sebaliknya yang terlihat seperti banyak, kayaknya banyak nih, ya, tapi tidak memberikan kebahagiaan. Di rumah nggak bahagia, tidak memberikan dampak energi positif, ke ibadah jadi malas. Ya, itu ciri-ciri pertama kalau harta kurang berkah itu, apalagi tidak berkah, itu pasti menurun kesolehannya, meningkat kesalahannya. Pasti itu. Ya, jadi mulai menurun nih, sholat mulai menurun, baca Quran mulai menurun. Nah, kesalahan mulai meningkat. Makan mulai salah, minum mulai salah. Yang tadinya minum yang baik-baik, sekarang minum yang tidak baik dan sebagainya. Nanti kalau sudah begini, pasti hubungan di rumah tangganya pun gak akan jadi baik gitu. Ya, dan itu akan terbawa dalam kesempitan. Nah, cara untuk mengatasi itu, ini balik ke Quran surah An-Nuh tadi, di ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kalau kita menyadari kemudian itu salah, lantas ingin memperbaiki diri, kembali kepada Allah, perbaiki diri kita, ya, lalu mengingat Allah, menyesali apa yang telah dilakukan, berjanji untuk berbuat baik, itu tidak tanggung apa yang Allah jawab. Ya, kalaupun ada satu kelapangan yang tidak berkah tadi, diganti oleh Allah, dihilangkan yang kurang baiknya, dilapangkan dengan yang baik-baiknya. Lalu setelah itu dijaga keluarganya. Jadi memberikan kesan bahwa ada hubungan
yang korelasi secara langsung antara harta dengan keluarga, dengan anak keturunan. Jadi hati-hati, saya ingatkan kepada para ayah, kepada saya pribadi dan kita semua, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Sekali lagi, jangan sampai membawa yang haram ke rumah. Jadi kalau istri sudah memasak itu di dapur, menjadi makanan, dikonsumsi oleh anak-anak jadi daging, ya, dikonsumsi jadi daging nih, itu jadi karakter. Ya itu sudah fitrah, sudah umum begitu. Jadi kalau dia baik, akan membentuk kebaikan. Kalau nggak baik, akan merubah ya, pada keburukan. Kontrolnya susah di situ. Ya, sangat sulit sekali. Nah, caranya tadi kembali kepada Allah, tinggalkan yang kurang baik tadi, nanti Allah rubah. Ya, cara dia mendapatkan harta itu, walaupun awalnya terlihat nggak nyaman, karena kan merubah diri. Mengeluarkan yang kotor dulu. Ya, kalau terlalu banyak kotoran, mandi kan ya agak cukup pekat tuh mandinya. Bersihkan lagi, rasa nggak seperti biasa. Tapi setelah dibersihkan semua jadi enak kan? Nah, itulah agama begitu. Dibersihkan yang kotor itu kayaknya awalnya nggak enak, tapi kemudian hati jadi lapang. Yang diberikan kelapangan hati dulu. Ya, begitu hatinya lapang, baru nanti Allah buka jalan. Ya, setelah hatinya lapang, bagus, dan dinilai baik ini punya kemampuan untuk bertindak dan mengelola apa yang didapatkan, dilapangkanlah rezekinya. Karena dia sudah dinilai pandai untuk mengelolanya. Setelah itu diperbaiki keturunannya. Ya. Wabanina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bahkan setelah itu dibikin kaya lebih dari sebelumnya. Ya, asetnya ditambah lagi, diberikan kenikmatan hidup. Ya, sampai dijaga hingga kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu faedah istighfar. Jadi kalau kita biasakan bertekad, berniat memperbaiki diri dari yang salah menjadi baik, itu Allah sudah berikan motivasi. Aku bukan hanya terima taubatmu, tapi aku rubah keadaan hidupmu lebih istimewa, lebih mahal nilainya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang terlihat seperti fata morgana. Kemudian dikuatkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135. Ya. Di sini disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ini dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Wa may yaghfirudz-dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Di highlight di sini di firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim." Ya, yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ini korelasinya dengan ayat 133. Jadi ayat 133 itu Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang menyegerakan istighfar. Jadi ingat dosa hari ini nih. Sekarang misalnya malam nih, kita ingat ada dosa yang dikerjakan. Lantas ketika ingat itu istighfar. Istighfar minta ampun sama Allah gitu kan? Itu menyegerakan sesuatu tanpa jeda disebut dengan sara'a. Ya, sara'a. Jadi ada sa'a, ada sara'a. Kalau sa'a itu menyegerakan sesuatu dengan persiapan. Ya, makanya besok nih ada Jumatan menggunakan sa'a. Fas'au bukan wasari'u. Ya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au bukan fasari'u. Fas'au itu Quran surah Al-Jumu'ah. Ya, Al-Jumu'ah di ayat yang keberapa? Ayat 9, gitu kan? Allah menyampaikan fas'au ila dzikrillah. Bersegera, tapi siap-siap dulu. Mandi dulu, pakai wangian dulu dan seterusnya. Tapi kalau dia bersegera cepat, nyaris tanpa jeda, itu menggunakan sarah. Sehingga guru-guru mengatakan bisurah, cepat, nggak usah banyak jedanya, ya kan? Nah, di Ali Imran ayat 133, Allah berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ. Kalau engkau merasa ada salah, bergegas, jangan tunda-tunda. Ya ingat malam ini, jangan tunda besok. Gimana kalau kemudian tengah malam meninggal? Ya, segera istighfari. Nah, orang yang menyegerakan istighfar saat ingat kesalahan, apa yang didapatkan? وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Maka orang ini akan diberi harapan oleh Allah, ya diperkenankan untuk memohon, bahkan ketika pulang disiapkan surga untuknya seluas langit dan bumi. Dan itu bagian dari sifat takwa. Jadi takwa itu bukan sekedar amar ma'ruf. Saat Anda ingat sholat, Anda ingat puasa, ingat baca Quran. Tapi takwa juga ada bagiannya nahi mungkar. Saat Anda ingat salah, lalu Anda taubat. Ya, saat Anda ingat salah, Anda pengen jadi soleh. Saat Anda ingat maksiat, Anda ingin taubat. Itu bagian dari takwa. Nah, bagaimana kemudian cara mengimplementasikan itu semua? Nah, ini poinnya. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Itu orang-orang. Ini menggunakan sering diterjemahkan dengan orang-orang yang, kan? Walladzina, alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an setidaknya. Ya, mencakup semua tanpa batas, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, punya jabatan, tak punya jabatan, semua tanpa kecuali. Artinya, semua orang dengan keadaannya berpotensi berbuat salah. Ya, kecuali tadi, Nabi dan Rasul yang punya sifat maksum. Ya Allah jaga dari kesalahan. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, itu berpotensi salah. Apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun tugasnya.
berpotensi salah. Ya, pun demikian termasuk saya. Pasti salah, pasti. Gak ada yang gak salah. Jadi kalau ada yang mencari kesalahan, misalnya saya pribadi, pasti menemukan. Pasti. Dan percuma mencari kesalahan manusia. Karena pasti ditemukan. Ya, dan ini catat yang paling penting. Hindari mencari-cari kesalahan itu, karena kita tidak tahu bahwa mungkin ketika seorang divonis salah itu, dia sudah mengistighfar, sudah mentaubatinya. Ini poin besarnya. Hati-hati gitu ya, hati-hati. Karena itu Nabi selalu menganjurkan mencari kebaikan orang, menyebutkan meneladaninya, alih-alih mencari kesalahan seseorang. Ya kenapa? Karena pasti ditemukan. Tapi yang tidak pasti itu, kita nggak bisa memastikan orang itu sudah taubat atau belum. Yang paling bahaya adalah mencela orang, mencari kesalahan orang, mencaci orang yang sudah dia taubat dan taubatnya diterima orang, diterima Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, mencari kesalahan orang, mencela orang, ya kan? Yang dia sudah mentaubati kesalahannya dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Itu azim, itu hati-hati ya. Ya, sesuatu yang besar sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali ke sini, ketika seseorang dia sadar berbuat salah, dia salah. Alladzina, semua orang potensi salah. Ya, idza fa'alu fahisyah, ketika dia berbuat fahisyah. Ya, fahisyah itu pernah saya sampaikan ya, turunannya nanti fahsya namanya. Jadi sifat kesalahan yang muncul dari syahwat. Ya, mohon maaf, zina, pornografi, pornoaksi, kata-kata jorok, kata-kata kotor dengan semua bentuknya. Baik itu di media sosial, digital ataupun juga di praktikal yang nampak secara fisik misalnya, itu jelas salah. Jelas dosa. Ya, awzalamu anfusahum, atau bentuk mungkar, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, mohon maaf, ya, mencuri, merampok, membunuh, ya, korupsi, hoax dan sebagainya, itu zalim, perbuatan zalim. Nah, saat seseorang berpotensi salah, ya, dari fahsya dan mungkarnya, dia berbuat perbuatan dari dorongan syahwatnya atau mungkar dari keinginan nafsu perut dan akalnya, dia berbuat yang salah, lalu zakarullah, dia ingat Allah. Nah, ini poinnya. Ini menarik sekali nih. Ini menarik sekali. Kok lanjutan ayatnya zakarullah? Bukan dia sadar bahwa dia itu telah berbuat salah. Kenapa zakarullah? Ini poinnya. Ya. Karena Allah ingin selalu menautkan sifat seorang hamba menjadi baik itu dengan rahmatnya. Ini poinnya. Jadi kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa mengarah pada kebaikan. Allahu akbar. Ya, lillah karena Allah. Lillah karena Allah. Ya, jadi orang-orang yang bertaubat dengan merasakan rahmat Allah itu beda dengan sekedar dia pengen memperbaiki lain rasanya, lain. Ya, jadi kalimat zakarullah itu mahal sekali. Jadi ingin memberikan dampak kesadaran kepada kita bahwa hey, Allah tuh enggak ninggalkan kamu. Ya, Allah tahu kamu salah, tapi sepanjang nyawa kamu belum sampai ke kerongkongan, kamu diberi potensi untuk taubat. Ayo taubat. Kan sering saya ungkapkan, Fir'aun saja, se-Fir'aun-Fir'aunnya, dikirimkan dua nabi, Musa dan Harun. Ya, sebagai keadilan Allah, kasih Allah dan adilnya untuk memberikan hidayah. Ya, sampai titik puncak kan nyawanya di kerongkongan. Cuman sayang kan, dia sendiri yang memilih untuk tidak mengambil hidayah itu. Sampai nyawanya di kerongkongan. Sampai tenggelam itu. Nah, itu sudah disampaikan informasinya, kisahnya, jejak sejarahnya sampai sekarang diabadikan supaya seluruh anak cucu Adam itu sadar jangan berbuat yang seperti itu. Ya, sekali lagi hanya setan yang tidak kenal taubat. Zakarullah, dia ingat Allah. Nah, sekarang tinggal kita mempelajari ketika ingat Allah itu apa yang harus dihadirkan. Tadi poinnya, Allah tawarkan kita bukan hanya sekedar jadi baik. Rahmat dibuka, kasih sayang dibuka, kelapangan hati dibuka. Ya. Ya, makanya saya barangkali juga ingin menekankan materi-materi semacam ini, yaitu penting untuk disampaikan ya kepada saudara-saudari kita barangkali yang sekarang dengan kasih sayang Allah itu ya diisolasi di satu tempat seperti lapas misalnya, lembaga permasyarakatan, boleh jadi itu kasih Allah untuk diperbaiki sehingga dia konsisten bisa berbuat baik saja di dalam ya, terjaga dari perbuatan-perbuatan di luar, dikontrol supaya bisa kembali pada jalan yang baik. Dia bisa di dalam, bisa memperbaiki diri, istighfarnya enak, bisa ngaji, kadang ketemu ke masjid dan sebagainya. Kalau ini dimanfaatkan dengan baik, Allahu Akbar, Allah kasih kelapangan. Ya walaupun mungkin tinggal di tempat yang sempit, terasa kemudian dibatasi dengan sel-sel, tapi hatinya lapang, itu luas, megah, dan jadi nikmat. Ya, orang butuh waktu untuk menghafal, butuh suasana, Anda punya tempat yang cukup ideal untuk menghafal Quran, memperbaiki diri, dan fikihnya ada kan? Kan? Dan sangat jelas sekali kenapa di antara kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam ruang itu untuk memberikan sebuah pencerahan sehingga menemukan modelnya, ini model orang salah yang mau jadi saleh
Bahkan setelah itu dia keluar dan diangkat jadi pembantunya raja, kan pada masa itu asisten rumah tangganya raja. Baik gitu. Dari sosok yang salah, ya kemudian dia tobat, mengambil petunjuk dari Nabi Yusuf alaihissalam, dia berubah jadi orang hebat setelah itu. Ya, jadi asisten rumah tangganya raja. Itu luar biasa gitu. Ya, tapi yang memilih kemudian untuk jalan-jalan keburukan, tetap bertahan di dalamnya, selesai gitu. Ya, ini tawaran sesuatu yang indah. Ya, bahkan ada juga yang terakhir, ini yang paling luar biasa. Orang yang sudah mendapatkan ancaman hukuman, ya, sampai kemudian juga mengakhiri kehidupannya, tapi dia mau bertobat. Ya, maka dia bisa mengakhiri kehidupannya itu dengan apa yang telah ditetapkan misalnya. Kan kita nggak tahu garis takdir itu bagaimana. Ya, wallahu'alam, tiba-tiba kemudian manusia memberikan hukuman, tapi Allah dengan kehendaknya merubah itu semua, bisa berubah. Ya, tapi kemudian kalau itu bersamaan dengan takdir yang telah Allah tetapkan, dia menjadi baik. Jadi di Islam itu selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Dan pedomannya mengantarkan pada kebahagiaan. Itu poin tertingginya.

Ya, baik pendengar, telah Anda ikuti tadi mimbar rohani agama Islam. Ya, kami hadirkan bersama Ustadz Ade Hidayat. Kamu itu banyak dosa tapi minta sukses bersama Allah. Dan pendengar, kita saat ini di 19.55 ya waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Sandiwara Radio nanti hingga jelang pukul 20 ya. Kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Kita dengarkan Sandiwara Radio.

0: Musim kemarau yang melanda di sebagian desa menyebabkan para petani mengalami gagal panen. Seorang penyuluh pertanian dan ulu-ulu memberikan arahan dan solusi agar pada musim kemarau saat ini petani di sawah lega tidak mengalami kegagalan.
1: Pak Warsa, Pak Maman,
2: Musim kemarau tahun ini lebih parah dari tahun kemarin. Irigasi saja sampai nggak ada airnya.
3: Benar, Pak Tarma. Tanaman padi saya coba, sudah 2 hari tidak disiram air. Padahal mah, padinya sudah mulai berbiji.
4: Masih mending cuma 2 hari, Pak Warsa. Padi saya mah tinggal 2 minggu lagi harus dipanen. Kalau tidak tersiram mah, kemungkinan gagal panen.
5: Bapak-bapak, sering saya sampaikan, jika mau bertani, harus cerdas dalam membaca situasi. Misalnya, jangan selalu menanam padi. Coba sekali-sekali menanam sayuran yang lebih hemat air.
1: Tuh kan, Pak Warsa, Pak Maman. Dengarkan atuh kata Pak Wawan. Jangan selalu nanam padi.
3: Iya, Pak Tarma. Dan sekarang mah tuh sudah terlanjur.
1: Iya.
3: Mau bagaimana lagi? Kan padinya sudah hampir dipanen.
1: Oh iya, baik Pak Maman, Pak Warsa. Karena irigasi kita airnya tidak terlalu besar, nanti akan saya atur jadwalnya agar semua kebagian.
4: Tapi
1: harus dipatuhi oleh para petani itu sendiri.
5: Saya setuju Pak Tarma, saya setuju.
1: Baik Pak Wawan, siap.
0: Setelah disepakati bahwa pembagian air secara bergiliran, namun karena kemarau, kekeringan terjadi di beberapa tempat. Urun rembug pun dilakukan kembali antara ulu-ulu dan para petani. Namun masih ada saja yang tidak patuh pada aturan yang telah disepakati.
3: Pokoknya, kalau tidak bisa adil dalam pembagian air, akan saya tutup salurannya biar semuanya gagal panen.
1: Baik, bapak-bapak, sabar ya. Maaf, bukan saya tidak bisa adil dalam pembagian air. Karena kita tidak punya sumber cadangan air.
3: Pak Tarma, pokoknya tanaman padi saya tidak boleh gagal panen.
1: Sabar, sabar, Pak Warsa. Kita sama-sama berdoa. Semoga masalah ini cepat selesai.
0: Matahari sudah hampir tidak terlihat lagi. Sementara angin terasa menerbak tubuh yang sedang kedinginan. Maman pergi ke sawah untuk menyiram padinya.
6: Mudah-mudahan sawah bisa semuanya tersiram. Dan airnya pun melimpah tidak seperti kemarin.
1: Pak Maman, mau kemana?
4: Ke sawah, Pak Tarma. Malam ini jadwal saya nyiram padi.
1: Memangnya tanaman padi Pak Maman kapan bisa panen?
4: Sekitar 1 minggu lagi, Pak Tarma.
0: Sesampainya di sawah, Pak Maman menuju saungnya sambil istirahat sejenak.
6: Kenapa malam ini terasa sangat sepi ya? Malah ngantuk.
0: Pak Maman seperti terkena hipnotis oleh suasana malam yang sepi dan dingin. Dia tertidur dengan nyenyak.
6: Kebetulan sekali nih, Pak Maman tidur nyenyak. Airnya akan saya alirkan ke sawah saya. Salah sendiri malah tidur.
0: Pak Warsa menutup saluran air yang mengalir ke sawah Pak Maman dan mengalirkan ke sawahnya. Dan dia bergegas pulang.
1: Eh, Pak Warsa, dari mana malam-malam?
3: Habis nyari rokok, Pak Tarma.
1: Bukannya warung yang jual rokok itu dekat rumah Pak Warsa?
3: Warungnya sudah tutup, Pak Tarma.

0: Mangga, mangga, Pak Farsa, mangga, mangga. Hati-hati di jalan.
1: Astagfirullah, saya ketiduran. Tidak terasa sudah mau subuh. Mudah-mudahan air yang dialirkan sampai ke kotakan yang dihilir.
2: Pak Maman menyusuri selokan dan ternyata airnya dialirkan ke sawah Pak Warsa.
1: Kurang ajar Warsa, giliran saya malah dialirkan ke sawahnya. Awas kamu Warsa.

0: Warsa, Warsa, keluar. Kurang ajar kamu.
1: Ada apa, Pak Maman? Sepagi ini sudah marah-marah.
0: Jangan pura-pura tidak tahu. Kamu sudah melakukan kesalahan.
1: Sembarangan nuduh. Memang apa kesalahan saya?
0: Jangan ngeles kamu, Warsa. Apa yang telah kamu lakukan semalam?
1: Pak Maman, saya mah tadi malam tidak kemana-mana. Ada di rumah.
0: Alah, yang didengkek siapku saya.
1: Bohong,
0: dan didinya bohong. Tadi malam teh saya yang jadwal nyiram sawah. Tapi saya lihat airnya ngalir ke sawah kamu.
1: Saya mah tidak tahu apa-apa, Pak Maman. Rekaun katiri-setiri saya harus ke sawah malam-malam, sob.
0: Bohong didinya. Awas pokoknya mah. Tunggu kamu. Hal itu akan saya laporkan ke Lulu.
1: Ayo.
2: Pak Maman dan Pak Warsa datang ke petugas ulu-ulu untuk menyelesaikan permasalahan air.
3: Ada apa ini, Teh? Pagi-pagi sudah kompak datang ke saya.
0: Pak Tarma, saya mau menuntut keadilan.
3: Waduh, memangnya apa yang akan dituntut, Pak Maman?
0: Ini, Pak Tarma. Tadi malam itu, bagian saya jadwal nyiram padi. Tapi airnya malah dibelokkan ke sawah Pak Warsa.
1: Pak Tarma, punten, punten. Saya mah tidak tahu apa-apa tentang masalah itu.
4: Sebentar, sebentar, Pak Warsa. Boleh saya bicara?
1: Silakan, Pak Tarma.
0: Pokoknya saya minta keadilan, Pak Tarma.
4: Saya minta dengan jujur ke Pak Warsa.
1: Iya.
4: Jangan ada yang ditutupi. Katakan, apa yang telah dilakukan Pak Warsa semalam?
1: Aduh, gimana ya?
0: Ngomong yang jelas, Warsa.
4: Ya, bicara saja, Pak Warsa. Sok.
1: Pak Maman, tadi malam teh saya ke sawah. Tadinya mau menemani Pak Maman. Tapi saya lihat Pak Maman tidur nyenyak. Jadi saya belokkan saja airnya ke sawah saya. Saya minta maaf, Pak Maman.
4: Pak Warsa, itu kelakuan yang tidak baik dan merugikan orang lain.
1: Saya minta maaf sekali lagi. Saya siap diadili. Saya ngaku bersalah.
4: Pak Maman, Pak Warsa sudah mengakui kesalahan secara jujur, ya?
0: Kalau begini kan jelas, ya. Saya akan memaafkanlah kesalahan Pak Warsa. Tapi Pak Warsa harus tetap diberi sanksi, Pak. Agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hukum tetap harus ditegakkan, sekecil apapun masalahnya.
4: Baik, Pak Maman. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai hukumannya, Pak Warsa nanti malam harus menyirami padi sawah Pak Maman dan menjaganya. Bagaimana? Setuju semuanya?
1: Setuju, Pak.
4: Ya, bagus kalau begitu.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti sandiwara radio dari RRI Bandung dengan judul Air Sumber Kehidupan. Ya, saat ini pendengar, kita sudah di 20 lebih 6 menit ya. Kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita nih, host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku, Mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Ita
0: Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya,
2: aduh. Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: satu, di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Ya.
1: Masya Allah.
2: Jadi kita, ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Lagi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Amin. Waduh.
2: Tadi nggak bisa lihat ya. Aku jelasin ya,
0: jangan kecantikan. Sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera.
2: Tapi kan yang hari ini kan nggak lihat ya Ita pakai baju pink, cantik banget, shining, shimmery.
1: Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah.
1: Amin.
2: Ya keluarga sama mawaddah ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Ano ya. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih.

0: Dasar. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
1: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
0: BASF
1: lalu
0: juga.
1: Kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
0: Lalu Sanggup ke Aku.
1: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku dia dapat BASF. Lalu
0: Kita udah main film.
1: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Okay. Dan ketemu sama Ita di di ini yang sama
0: label, Billboard Indonesia, Indonesia.
1: Lalu ketemu Ano itu saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
0: Kidung Cinta dulu
1: ya kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
0: Jadi, gak ada waktu.
1: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
0: shooting,
1: juga.
0: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
1: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
0: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
1: Terus gimana?
0: Pak Iwan.
1: Saya juga agak lupa-lupa itu.
0: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
2: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
0: Satu album.
2: Ya? Oh, oke. Okay.
0: Dengan single Tati Nona Manis.
2: Nona Manis. Ya.
0: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BASF Award. BASF Award, kita dapat BASF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget
2: sudah.
0: Pokoknya
2: ini karena udah banyak yang nungguin kita langsung
0: kita
2: terbang
0: terima ke Batam
2: ke
0: ya.
2: Batam.
0: Selamat malam Pak Prabu.
2: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
0: Betul.
3: Iya luar. Iya.
0: Iya Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
0: Ada dong.
3: Wow,
0: langsung amazing. Hadir ke studio.
1: Dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
0: Woi,
1: itu pasti zaman dulu banget ya.
0: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
0: Mbak Ita. Mas Prabu,
3: semoga Mbak Ita.
0: Amin.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses.
0: Amin.
3: Dan selalu menginspirasi lah ya buat
0: Amin.
3: Generasi yang sekarang ya.
0: Masya Allah, Amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid okay. gitu kan sama
0: ya,
3: sampai detik ini gitu kan.
2: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
0: Masih
3: iya,
0: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah ya. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya nanti Mas Prabu pengen
0: kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya iya
0: ngundang Tiga Darah juga. Dong Mas.
2: Siap.
3: Iya karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
0: Doro. Tiga Doro.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
2: Silakan.
3: Ya.
0: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
2: Siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kita ke Jember.
0: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
2: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
0: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik Pak Ahmad.
2: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
0: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita sama Allah melalui diberi kelimpahan rahmat.
0: Amin.
2: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
0: Amin. Amin.
2: Siap.
4: Budi mudah-mudahan tetap cakep.
2: Amin.
4: Amin. Amin. Amin. Ya.
2: Oke, okay, terima kasih.
4: Sama tiga darah ya.
0: Boleh.
2: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
2: Makanan,
0: makanan
2: khas.
0: Apa yang sering
2: makanan
0: dikonsumsi?
2: Makanan dipakai.
0: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
2: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
0: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Mm-hmm. Juga ada Mbak Retno Paluti di Jember, mm-hmm, dengan Pak Murah di Jember. Mm-hmm. Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Okay.
4: Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya.
2: Siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
2: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
0: Sama-sama.
2: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
2: Oke, okay, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam.
6: Halo.
5: Bapak Mr. Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
0: Weh, mantap.
6: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
0: Mbak Ano yang baju hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
0: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita.
2: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Pak Mr. Sadi dan Mbak Silvana.
0: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
2: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
2: Oke.
0: Nanti dijawab ya Pak Leman.
2: Tunggu ya.
5: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mr. Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
0: Iya, betul.
2: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Bu DP dan semuanya tanpa kecuali.
0: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Pak
0: Pekan
2: Mali
0: Baru.
2: Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
0: Pak Mali.
7: Assalamualaikum Yudi Ismail.
2: Oh, siap.
7: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
0: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
7: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
0: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
7: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
0: Terima kasih Pak Mali.
7: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
0: Amin.
7: Ya.
2: Amin. Amin.
7: Ya.
0: Iya.
7: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
0: Siap, amin.
7: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
0: Siap, amin.
7: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
2: Silakan.
0: Boleh silakan.
7: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
2: Siap.
7: Terima kasih Ananda.
0: Sehat.
2: Sama-sama. Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
0: Silakan Mas.
2: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
0: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
6: Siapa? Sweet dulu.
0: Sweet.
6: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
0: Harus
2: sweet. Oh gitu ya.
0: Sweet.
6: Hompimpa. Kita nih kompak banget.
0: Berteman dari 90 ya Mit ya, dari 89.
6: Uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
2: Gitu ya. Tanpa sengaja itu.
0: Enggak sengaja.
6: Nih, CEO.
0: Soalnya
6: CEO.
2: Nah, oh iya banget lagi.
0: Ih.
6: Ya, sama bunga-bunganya gitu ya.
0: Dan sehitam-hitam
6: tapi
0: ya,
6: saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
2: gitu.
6: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
0: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
6: Ya, modelnya sama.
0: Nah, ada sayapnya
6: yang,
0: juga.
6: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
0: Ano. Sehati.
2: Sehati.
0: Betul.
6: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
0: Enggak ya. Usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
2: Oke.
6: Makanan juga gitu kita.
2: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama. Suka Jepang, suka pokoknya bener apa banget. Yang bener kita banget. Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa.
0: Nggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
1: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
2: Oke.
1: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
0: Harus disiram, dipupuk.
1: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
0: Aduh.
1: Iya. Kamu gimana, no? Gimana? Iya. Alhamdulillah ya, kita dari tahun berapa ya?
0: 89 ya, Mas.
1: Lama kita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
0: Lebih lama lagi.
1: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus iya. Kita enggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang enggak enak juga betul, gitu. Iya. Jadi
0: suka dan duka.
1: Suka dan duka. Semoga
0: jadi bukan teman kalau lagi happy aja. Mm-hmm. Jadi kurang lebih 40 tahun loh Mas kita berteman.
2: 40 tahun ya.
1: Masyaallah.
2: Masa sih?
0: Iya. Enggak kroso.
2: Berarti sebelum aku lahir dong.
1: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
0: Bakso kecuali
1: ya,
0: kita makanan Jepang
1: terus
0: juga.
1: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
0: dekat di hati.
1: Jika.
2: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Apa Tiga tadi, Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak
0: di
1: mana?
0: Banyak ya Surabaya, Makassar,
1: nyanyi di atas laut.
0: Iya, di kapal pesiar. Oh, Jakarta, okay. Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
1: banyak kenangan-kenangan
2: juga. Pokoknya mabok.
0: Kan bertiga kita.
2: Aduh. Iya, iya, iya, iya.
1: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
0: Iya, benar.
2: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
0: Pernah. Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
2: Pernah ke Lampung ya?
0: Pernah. Ayo okay. Dong, siapa yang mau undang lagi
1: tapi
0: kita?
1: Yang paling sering tuh acara TV.
0: Iya ya, acara TV ya.
2: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
0: Jepang.
2: Kalau yang masing-masing?
0: Bakso.
2: Masing-masing bakso. Enggak,
1: Mas. Sama juga.
0: Oh, sama juga.
1: Sama.
0: Sama, Mas.
1: Sama kita suaranya.
0: Sama nih. Iya, mukanya kan harus memper kabeh iki, Mas.
2: Memper.
1: Ingredientnya sama yang dimakan gitu. Yang pertama adalah formalin.
0: Nah.
1: Pengawet itu
0: sayang.
2: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
0: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
2: bawa terbang aku dong.
0: Yes, Silvana Herman.
2: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dara datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata, Mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi denger-dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita, Mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu, Tiga Dara.
1: Langsung, kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award 1991 dari Billboard Indonesia, dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award. Itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin.
1: Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokok semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya, Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
1: Aduh.

0: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat Brand Center Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Ui, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang, ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: Yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
2: terima kasih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah baik.
1: Selamat ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Ruang Kerbagi Rindu Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah fi umri.
1: Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin Ayu, terima kasih.
5: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti purnama di langit.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
5: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
2: Oh, Janjiku, oke, okay, siap.
1: Terima kasih.
5: Tapi ya.
1: Terima kasih.
5: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi ya. Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi ya satunya?
2: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
2: Ditunggu yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Terus sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
2: Okay.
5: Pak ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha dari seluruh Indonesia dari semua.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Tete Dinda. Selamat malam Tete.
6: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Atur nuhun.
2: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
6: Mbak Ita, panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin. Amin.
6: Keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh.
6: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yudit Maik.
2: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
2: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Anu, Mbak Paramita, selamat malam.
7: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Mbak Paramita Rosadi dan Anu. Kalau sama Mbak Anu belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 kak.
7: Oh, masya Allah.
1: Sekolah ya?
7: Ya ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya jadi waktu saat-saat ngambil raport itu kak, apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sinyak. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi soalnya lagu saya itu nostalgia di SMA jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
2: sukses. Oh.
7: Alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa?
7: Adiknya siapa?
6: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
7: Salam buat Aninya ya.
6: Betul. Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
6: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong, main-main.
7: Ya, insyaallah ya.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan deh, bisa.
1: Siap.
6: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
6: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
6: gitu ya.
1: Betul banget.
6: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin.
2: Terima kasih Teteh. Siap.
6: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Teteh Dinda.
2: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Putra.
0: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Silakan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
0: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah
2: baik kabar kita.
0: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Pas banget hari ini
2: mau
1: Pak Putra.
2: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
0: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
0: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
2: Siap.
1: Wih mantap.
2: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusade dan Silvana Herman.
2: Siap, oke.
7: Salam sehat aja.
0: Ini penyanyi senior Mbak ya.
2: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian
7: ini
1: kita.
7: Aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton saya, nih sekarang?
0: Saya mau bertanya.
2: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
0: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
0: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
2: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab. Oke.
0: Boleh salam Mbak ya?
2: Silakan,
1: silakan.
0: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Ritno Palupi.
2: Okay. Siap.
0: Itu aja Mas ya.
2: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
2: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
3: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
2: Oh, Bu Indi di Bali.
3: Dari
2: Bali. Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
3: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
3: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gunda, Mbak Ima Sohi, Janura,
1: siap.
3: Terus Benicu, terus buat.
2: Udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun boleh. Jadi boleh.
2: Enggak boleh.
3: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita Purnama.
1: Siap, terima siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama. Ya. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba gimana?
1: Nah, ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
2: Ya masa gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
2: Oh, begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
2: Kalau dari Mbak Mita?
1: ditunggu saja.
7: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
1: single ya, minimal single ya.
7: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano, gitar, gitar juga apa komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain.
1: Iya, aja. Tinggal didoain aja segera cepat ya. Iya, Mas, kenapa enggak
7: karena
1: gitu.
7: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
2: Oh gitu.
1: Nona Manis.
7: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
7: Hanya Yongki Suwarno lagu-lagu lama mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
2: Yang lama ya.
7: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
7: kita
1: sendiri.
7: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya, tuh opone
2: kan masih loh
7: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
2: film
7: dulu.
2: Itu ya,
1: ya kan film Tiga Dara kan inget nggak
7: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
7: Jadi bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
2: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya Mas ya.
7: Terjebak
1: di nama Tiga Dara. Tiga
2: Dara itu. Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Karin.com ah.
7: Bisa sih ya. Kita boleh juga sih.
8: Banyak
7: ya,
8: mudah-mudahan tadi dua titip-titipan pesan kata, "Ayo dong, kapan Tiga Dara bikin single lagi?" Terus juga ada yang bilang, "Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian."
1: Kan banyak bisa, lagu Indonesia bisa
8: yang bagus-bagus
7: gitu. Coba sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
2: coba? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
2: Siap.
7: Kita pilih deh nanti yang paling
1: cocok.
2: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
7: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
2: Ya kok ketawa?
7: Dia
2: kok
7: sibuk terus. Kalau di
8: banyak hal. Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan, Ano lebih banyak mempersiapkan
7: pengajian
8: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, biasa,
8: karena gini, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
8: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh.
2: Semacam ustazah ya.
8: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu aja.
2: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
7: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
2: Bener.
7: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
2: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
7: Juara.
2: Mamita,
7: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
7: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Keren. Keren. dong, ibu-ibu awet muda.
7: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH ya, untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang situ kita mengangkat budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali, jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Betul sekali
7: itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
2: Ya. Wah, seru.
7: Itu banyak pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, bukan semakin
1: senior.
7: Kita pikir lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
2: malah sibuk.
1: betul Mas.
7: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cukuyu.
7: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
2: Oh gitu ya.
7: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
7: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Jadi beda lagi sekarang.
2: Siap kalau gitu.
1: Betul.
2: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
2: Ya, lah kan aku tahu pendengar.
1: Iya,
2: makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Mas Dwiki.
7: Satu paket soalnya.
2: Satu paket ya, benar.
1: Mau enggak mau.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
1: Yeah.
2: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
2: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku. Okay.
7: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
2: Oh gitu ya.
7: Jadi saya udah apa ya?
2: Udah memproyeksikan gitu ya.
7: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
7: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
7: Ya, aku juga, jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janji.
1: Ya, kita nostalgia bersama janjiku.

0: Dara
1: lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke Tiga Dara?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Tiga Dara dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil Tiga Dara ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk Tiga Dara
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta ya.
1: Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu Tiga Dara.
2: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat itu enak banget
2: sih. Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya Tiga Dara ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris. Iya,
4: selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan, Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga Dara.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga Dara. Iya, selamat malam. Ini Tiga Dara ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja, Mas Yudi.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris. Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada Tiga Dara. Mbak Ita.
1: Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya, Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan, Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Kita tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan film.
2: Sebenarnya kita
1: iya.
0: Benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar Tiga Dara ini.
1: Masya Allah ya.
5: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat Tiga Dara aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Ita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
0: dan bikin
1: mata.
5: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu mungkin itu yang kemungkinan.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Aduh, mantap.
5: Oke, aku kira itu aja ya Mbak Ita, Tiga Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Ya. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih
0: Mas Firman.
5: Mas Firman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
3: Harian. Iya, aku makasih waktu ya. Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik, makasih.
3: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Lagu.
3: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi hidup
1: tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
0: Oh iya. Siap.
3: Mbak Sylvia,
1: Silvana.
3: Sylvia ya.
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku. Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga penakut.
3: Oh iya,
1: penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Banyak sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
3: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Lagi itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, pergi di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong Mas.
0: Lo pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: Okay. No. No. Oke. Okay. No. Okay. One, two. Ayo. Yuk, 1 2

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Nyesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada Bidan Louis.
0: Ya Allah, ada Bidan Louis. Selamat malam, Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Selamat
0: terima
3: malam,
0: kasih Bidan Abang Louis.
3: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
0: Ini pink, pink cerah nih. Pink ceria.
1: Okay.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin, amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama. Oh,
3: pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih
3: tiga,
1: ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan semoga ada yang mengundang.
3: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan juga nggak apa-apa.
3: Silakan. Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang Yudi,
1: dadah bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi, indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak ke sana ya,
2: Curang. Kita
1: enggak
2: boleh nyontek.
1: Kita enggak boleh nyontek.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo, Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Iya.
1: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus
4: Namanya Sahabat
0: dan 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. Hah? 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kok lagu kita sendiri? Kita
1: kan Tiga Darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan?
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh.
0: Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, album Malam Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, nyanyi tiga. Ya udahlah, kue tarnya melayang. Kue tarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk mungkin dia betul waktu itu.
4: Aaron, nggak Ibu itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri,
4: memang ya, ada sendiri. Sendirinya. Tapi bukan lagunya Aaron, itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba kita
0: nih,
1: cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan. Aduh itu dia.
4: Wah udah.
0: Ah udah lau. Kita udah lau.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya, oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wes. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Venus dan Cinta. Venus
0: dan Cinta. Ah, aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu. Tuh
1: enggak salah.
2: Benar.
1: Bukan salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya ampun.
0: Aduh, enggak tahu apa. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak benar ya. Lupa.
2: Menggapai buih, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
0: seru-seruan.
2: Ini data lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi. Hasilnya adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Iya sudah kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat, panjang umur. Ya. Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Dara.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku
2: seneng
0: banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak
2: Paramita
1: Besadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu,
2: sukses
1: pula
2: bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke,
2: okay, siap.
1: Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga darah ya.
2: Kue hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

Iya, pendengar telah Anda ikuti tadi Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta, dan saat ini Anda kembali bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Anda masih terus bersama kami pendengar di edisi Sanggau Malam 15 Juli ya 2026. Iya, malam hari ini pendengar RRI Sanggau juga masih ya membuka nonton bareng ya nobar di halaman kantor RRI Sanggau di wilayah Sabang Merah, mengikuti pertandingan nanti di pukul 2 dini hari antara Inggris dan Argentina. Pukul 22 lebih 2 menit ya saat ini pendengar, Anda akan kami temani selanjutnya dengan sesi lantunan lagu-lagu pop tembang kenangan di Sabtu Malam.

0: Selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Ya, kembali kami temani ruang dengar Anda malam hari ini di sesi Sapa Malam. Ya, ya, di mana saat malam mulai menyelimuti ya, dan aktivitas hari ini yang Anda lakukan di sepanjang hari tadi ya telah selesai. Tentu saatnya Anda menikmati waktu istirahat yang lebih hangat ya bersama keluarga, teman-teman, dan menemani suasana malam Anda ya dengan program Sapa Malam malam hari ini yang akan menghadirkan ya alunan musik lagu-lagu pop teman kenangan pilihan Anda di 085753813065 081 5756494. Anda bisa bergabung. Iya, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2006 ya, di pukul 2 subuh nanti Anda menyaguhkan siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat malam. Dengan ini siapa? Mama Indah. Silakan Mama Indah.
1: Lagunya judulnya Senandung Dua Hati, Bang Eko, dari John Ferran.
0: Senandung Dua Hati ya.
1: Ya, dari John Ferran.
0: Oke, sapanya?
1: Sapanya buat Bi Yul, buat Mbak Yuli, Joto RJ, Bang Pael, Bang Widi, Aisyah Senang, buat Kak Long, buat Mbak Elsa, Kakek Ririn, Pak Wai, Paman Sam, Bang Jali, Dato' Uban, yang lainnya dirangkum tanpa kecuali Bang Eko.
0: Oke.
1: Ada lagunya Bang Eko?
0: Ada lagunya.
1: Iya, makasih, selamat malam, selamat tugas.
0: Makasih, selamat malam. Mama Indah di Landak ya, penelpon pertama kita malam hari ini. Selanjutnya kita tunggu lagi di WhatsApp. Mudah-mudahan ada yang gabung nih. Kita lihat dulu ya. Oke. Ya, belum ada yang gabung di WhatsApp. Senandung Dua Hati, John Seran. Lagu ini diciptakan oleh Pondak.

0: Selamat malam. Oh, terputus ya. Coba lagi ya. Mungkin ada gangguan ya malam hari ini ya. Untuk cuaca di wilayah kawasan Sabang Merah ya malam hari ini cukup cerah dan bersahabat ya. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam orang yang ganteng.
0: Selamat malam.
1: Mama, oh ini coba baring lah Bang Eko.
0: Okay,
1: duduk okay. Seorang, seorang diri. Lagunya The Power of Love ya, dan Yun.
0: Oke.
1: Sedap dengan mas. Dan danakan Bang Eko. Oh, The Power of Love ya, Eko ya.
0: Oke.
1: Oh, salamnya untuk Bang Eko, Bunga Teribu dengan lagu Mama Bobo ini. Ah, untuk Aik Eko, untuk Kak Long, jangan bergulung. Orang sebut dia macam tu, nama dia betul.
0: Yeah.
1: Dia mula tercinta, tersayang untuk Joko DJ, Abang Renado, untuk Aputra Galau, untuk Kakak Sisil, Adik Eko, Mbak Esa dengan Bunda. Esti kakek tu, tapi dia nyapa saya di tekong, saya malam saya gabung pakai tekong. Kadang-kadang saya masuk ya pagi lah. Untuk orang sangga, untuk Abang Tokyo, Pak Reda, Bunda Natalia, untuk pagi ya. Yang itu Batu Wangi itu Usu Putri untuk Ranu. Yang lain-lain, oh, untuk Pak El ya, lupa. Abang Pak El, untuk yang lain-lainnya, besok kita sambung lagi Pak Eko. Mamalah, bertugas, makasih.
0: Terima kasih. Oke. Iya. Terima kasih, Mama Boboy. Di belakang Mama Boboy silakan. Kita tunggu. Masih di nomor telepon yang sama ya. Ya, sudah ada. Selamat malam.
2: Selamat malam Bang Eko.
0: Selamat malam. Dengan orang jauh, orang dekat?
2: Bang Pak Do, Bang Doni.
0: Orang jauh berarti ya?
2: Ya.
0: Orang jauh. Yang jauh, jauh, yang jauh mendekat, yang dekat merapat gitu ya?
2: Betul.
0: Dengan Mbak Doni, Miati ya. Jadi ikut-ikutan.
2: Doni Miati.
0: Nah, jadi ikut-ikutan nih dari Mbak Doni pula.
2: Betul lah. Amis Bang Eko bilangnya Doni. Udah.
0: Okay. Mbak Miati.
2: Lagunya?
0: Lagunya enggak ada.
2: Enggak ada. Oh, udah habis ya. Udahlah.
0: Udah ya. Oke.
2: Okay. Lagi dan rembulan. Lagi dan rembulan.
0: Rembulan bersinar lagi. Betul. Itu dangdut.
2: Itu Mansur S bukan.
0: Yang ini dari siapa nih?
2: Frankie.
0: Frankie and Janet itu ya?
2: Oke.
0: Okay.
2: Salamnya dirangkocak dari asam jatam
0: petang. Itu Mbak Miati kenapa tuh hidungnya disumbat-sumbat tuh?
2: Bangun tidur nih ngantuk Bang.
0: Oh, jangan main tisu lah. Masa nyumbat-nyumbat hidung?
2: Enggak
0: ya?
2: Bangun tidur.
0: Okay.
2: Ini mau tidur lagi rasanya ngantuk lah.
0: Jadi enggak dengar lagunya nih. Jadi ini diputar ya lagunya.
2: Dengerin.
0: Oke. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Mbak Miati di Kompi.

0: Ya, selanjutnya selamat malam. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Bude ya?
1: Ya.
0: Di masih tinggal di Buduai?
1: Masih dong.
0: Masih, siapa tahu udah pindah.
1: Nanti kalau sudah waktunya pindah.
0: Oh, sudah waktunya pindah.
1: Iya. Kalau waktunya sudah tiba. Bang.
0: Bude.
1: Iya, nanti dulu Bude mau tanya dulu.
0: Nanti kan jam 2 subuh itu kan ada

0: Mau tanya tuh, semalam tuh yang menang siapa? Perancis sama yang satunya tuh mana itu?
1: Ya gara-gara dipegang gawangnya dari menang Spanyol.
0: Aduh, berapa itunya skornya?
1: 2-0.
0: Aduh, salah semuanya. Berarti saya juga salah. Untung gak taruhan. Iya, kalau malam hari ini pasti gak ya, gak mikir siapa-siapa ya. Tapi saya dukung Argentina pastinya.
1: Argentina ya? Oke, oke, oke.
0: Iya. Skornya gak tahu, terserah mereka saja. Oke, mau request lagu di sini di batas kota ini.
1: Oke,
0: harapnya buat Mbak Doni Miati, Mbak Dan. Mbak Doni Miati.
1: Doni Miati ya namanya sekarang ya.
0: Tangi kau yang ganti, tapi nggak potong tumpeng, ya kau nggak potong ayam.
1: Kita hanya potong rumput kemarin tuh.
0: Ya potong rumput aja boleh. Atau potong kuku lah ya pastinya ya.
1: Potong kuku pasti.
0: Oke, ya rasa ceragul aja lah dari asam pesen.
1: Oke, makasih.
0: Selamat
1: malam. Dengan Bude ya di Beduai. Paman Sam di Balai Karangan, apa kabar Paman Sam? Nanti malam ada pertandingan sepak bola Paman Sam ya. Paman Sam pegang siapa nanti? Pegang gawangnya Inggris atau pegang bolanya Argentina Paman Sam? Oh belum ada kamu. Kita break dulu ya, kita dengarkan. Ada Senandung Dua Hati, requestan dari Mama Indah di Landak. Nanti kita akan kembali. Ini lagu dari John Seran yang mempopulerkan ya, John Seran. Ciptaan Pance yang mengangkat tema tentang cinta yang tulus, setia, dan harapan agar dua hati saling mencintai dapat terus bersama dalam suka maupun duka. Makna dari lagu ini yaitu ungkapan kasih sayang yang mendalam. Senandung Dua Hati menggambarkan sebuah hubungan yang dibangun atas cinta, kepercayaan, dan kesetiaan. Pesan yang ingin disampaikan yaitu bahwa kebahagiaan sejati lahir ketika dua hati saling memahami, saling menjaga, dan tetap bertahan menghadapi berbagai ujian kehidupan bersama. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
7: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
6: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
7: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
6: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk kenomot, tekidok go radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
18: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Iya, pendengar, tiga lagu cantik menghibur rumah dengar Anda malam hari ini di suasana kumpul dan istirahat Anda bersama keluarga. Ada lagunya John Seran dengan judul Senandung Dua Hati, kemudian ada Celine Dion ya, The Power of Love, dan Prengki Lelaki dan Rembulan. Ya, untuk lagu The Power of Love ini, lagu yang dibawakan oleh Celine Dion, salah satu lagu paling ikonik yang populer, yang dipopulerkan oleh Celine Dion. Meski identik dengan dirinya, lagu ini sebenarnya pertama kali direkam oleh Jennifer Rush pada tahun 1984. Versi Celine Dion dirilis pada 9 November 1993 sebagai single utama dari album The Power of My Love yang diproduseri oleh David Foster. Untuk versi Celine mendapat sambutan luar biasa di berbagai negara. Di Amerika Serikat, lagu ini menjadi single nomor satu pertama Celine Dion di tangga lagu Billboard Hot 100, sekaligus juga memperkuat posisinya sebagai salah satu penyanyi pop dan balada terbaik di dunia. Lagu ini juga meraih kesuksesan di berbagai tangga lagu internasional. Secara makna, The Power of Love menggambarkan kekuatan cinta yang mampu memberikan keberanian, rasa aman, dan harapan. Liriknya menceritakan seseorang yang menemukan kedamaian dan kekuatan saat bersama orang yang dicintainya. Dengan vokal yang emosional dan aransemen orkestra yang megah, lagu ini menjadi salah satu balada cinta paling dikenang sepanjang masa. Dan bagi banyak pendengar atau penggemar, ya, The Power of Love bukan sekedar lagu cinta, tetapi juga simbol tentang ketulusan, kesetiaan, dan keyakinan bahwa cinta sejati mampu mengatasi berbagai rintangan kehidupan. Kemudian ada lagunya Lelaki dan Rembulan dari Prengki dan Jed, dimana lagu ini salah satu lagu legendaris ya, karya Prengki Sahilatua yang dipopulerkan bersama adiknya Jen Sahilatua dalam duo Prengki dan Jen. Lagu ini menjadi lagu utama album Lelaki dan Rembulan yang dirilis pada tahun 1991 oleh band Record. Seluruh lagu utamanya ditulis oleh Prengki Sahilatua yang dikenal sebagai pencipta lagu balada dengan lirik puitis dan penuh makna. Untuk lagu Lelaki dan Rembulan ya, dimana mengisahkan seseorang lelaki yang mendalam cinta dan kerinduan. Sosok rembulan dijadikan simbol keindahan, harapan, dan perempuan yang dicintai. Melalui lirik yang sederhana namun puitis, lagu ini menggambarkan pergulatan batin seseorang yang ingin membuka kembali pintu hati kekasihnya setelah hubungan mereka dilanda kekecewaan. Iya, pendengar, itu tadi tiga lagu cantik ya, mudah-mudahan bisa mengisi ruang rindu Anda ya malam hari ini, dan bisa menghantarkan harapan Anda kepada orang yang ada di hati, mungkin keluarga, orang tua, ataupun anak Anda. Kita tunggu lagi di 0857538103 dan di 0815756494.

Iya, pendengar, sambil menunggu rekan-rekan kita, pendengar kita yang ingin bergabung, ya, kita kembali dengarkan ada ya lagu salah satu negara, lagu negara tetangga, ya, Malaysia. Grup band Malaysia yang dibawakan oleh Yukais dengan judul Pahit Manis Akhirnya. Kita dengarkan.

0: ala PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
0: 2 hours later. Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Iya, pendengar, dua lagu cantik ya saya hadirkan menemani suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Pahit manis, pahit akan manis akhirnya ya. Ini merupakan salah satu lagu populer dari grup rock Melayu Malaysia, You Guys. Lagu ini dirilis pada tahun 1995 sebagai bagian dari album Tajam Menikam yang menjadi salah satu album tersukses You Guys pada era 90-an. Dan lagu ini diciptakan oleh Sahari Amri, pencipta lagu yang banyak melahirkan karya-karya hits bergenre pop rock Melayu. Selamat malam.
1: Malam, berapa malam?
0: Selamat malam.
1: Dengan Cucu Ai di Simpang 4.
0: Simpang 4, ya bukan Simpang 3 ya?
1: Bukan Simpang 3, Bang Eko. Simpang 4.
0: Salah. Oke. Ai patah-patah bilang simpang, banyak simpang katanya.
1: Simpang 4.
0: Banyak persimpangan katanya.
1: Simpang 4 kali lapis.
0: Oke. Mau mula?
1: Lagunya?
0: Lagu?
1: Apa ya? Lagu apa, Bang Eko?
0: Lagunya nanti saya carikan. Ada nih lagu Malaysia nih, Memories Kutu Merindu, mau enggak?
1: Iya.
0: Boleh ya.
1: Ini penelpon ke berapa?
0: Penelpon ke 5.
1: Sesi?
0: Sesi kedua.
1: Aduh, baru bangun nih.
0: Tidur. Tidurnya di mana? Di teras? Jembatan atau di jalan?
1: Tidurnya di ruang tamu.
0: Oh, di ruang tamu ya.
1: Nunggu sama-sama malam sekali ketiduran
0: tadi. Oh, iya. Tapi belum habis ya. Masih ya. Ada 1 jam lah kebersamaan kita sampai malam. Oke, sapa-sapanya buat siapa?
1: Salamnya buat abang angkat di Perintis. Ai senang-senang amane bersama. Semoga sehat selalu. Bunda di Subasambas. Kakak yang tersayang di Kucing, Bang Joto Segitiga, Bang Galau, Bang Pael, Ayuban. Buat yang bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta di rumah.
0: Oke, tujuh ya.
1: Kopinya lewat Mandiri.
0: Oke, terima kasih
1: selamat
0: kopinya.
1: Selamat malam.
0: Dengan Mbak Mola ya di Simpang 4 Kayu Lapis ya. Banyak persimpangan ya menuju Mbak Mola nih. Kak Yuli di Sungai Mawang, apa kabar nih malam hari ini? Mudah-mudahan udah tidur juga ya Kak Yuli ya. Ada Wan Usu di Sambas, nah, Dato Uban di Landak. Banyak ya. Oke, selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam,
0: Bang. Selamat Eko. Malam.
2: Iya.
0: Dengan Yuni.
2: Bukan.
0: Dengan
2: Yuli dong.
0: Oh, Mbak Yuli. Barusan disebut langsung.
2: Iya, mau request, Bang, tapi aku tuh ngantuk.
0: Itu namanya pucuk cinta ulam tiba.
2: Iya, kan nanti mau begadang, Bang, jam 2.
0: Berdagang enggak begadang?
2: Begadang nonton bola lah.
0: Sambil berdagang ya.
2: Iya.
0: Jualan kopi, jualan snack.
2: Jualan kopi apa di rumah aja.
0: Oke. Mbak Yuli.
2: Request lagu itu Bang dari Sugianto.
0: Judulnya
2: Nasibku,
0: apa?
2: Nasibmu.
0: Waduh.
2: Kita itu kan nanti kan mau penentuan nasib bola tuh siapa yang menang kan.
0: Jadi nasib-nasiban nih lagunya.
2: Iya nanti nasib mana ya? Semoga lah. Argentina beruntung lah nasibnya baik malam nih.
0: Nasib ya nasib.
2: Ya semoga menang lah Bang ya. Kita mau final ya, dengan
0: jadi, siapa? Mbak Mola kan nanti kan ada bola tuh.
2: Bukan Mbak Mola.
0: Mbak Kayuli. Kayuli. Argentina versus Inggris.
2: Inggris.
0: Nah, jadi Mbak Mola megang apa ini? Megang gawangnya, megang bolanya atau Mbak Kayuli?
2: Sebenarnya dua-dua sih didukung kan. Mm-hmm. Pendukung dulu kan udah pulang kan. Jadi mm-hmm. ya Argentina lah. Mm-hmm.
0: Jadi megang apa ini? Kak Yuli
2: Argentina.
0: Ini?
2: Argentina.
0: Megang gawangnya kah? Megang lapangannya?
2: Oh, megangnya.
0: Megang
2: ya,
0: bolanya?
2: Megang apa-apa. Dia enggak pernah megang apa-apa oh, juga.
0: Siapa tahu megang bolanya?
2: Megang bola sih biasa.
0: Biasa ya?
2: Iya, biasa. Bola poli. Hmm. Bola-bola kecil-kecil tuh bola apa tuh? Kelereng atau apa?
0: Ada bola yang kotak-kotak tuh pernah megang enggak?
2: Enggak.
0: Enggak pernah. Ah, makanya.
2: Nanti Abang Eko yang ngajarin.
0: Megang bola yang kotak-kotak ya. Oke, okay, silakan. Ini lagunya Nasib-nasiban ada nih.
2: Apa Bang?
0: Lagunya Nasib-nasiban.
2: Iya, Nasib-nasiban. Gantung nasib baiknya aja nanti tuh mana.
0: Oke. Okay.
2: Prediksinya ya tipis-tipis aja lah, jangan
0: betul,
2: muluk-muluk ya.
0: Betul.
2: Yang penting udah menang semua sih. 2-1 aja lah Bang.
0: Oke.
2: Oke, salamnya dirangkul aja deh Bang. Oke, okay, buat tabangnya semangat bertugas. Sampai tuntas nanti.
0: Oke. Okay.
2: Terus dilanjut sampai
0: bola.
2: Subuh kah?
0: Bola. Sampai.
2: Ini ada itu deh, nonton bareng kan di itu Sabang Merah.
0: Ada.
2: Iya, pengen sih dengan perempuan nih Bang.
0: Yang
2: gimana dong?
0: Mau hadir nonton boleh.
2: Enggak, buat cewek enggak usah aja di rumah aja.
0: Untuk cewek di rumah aja lah.
2: Iya, di rumah aja kan ada televisi jadi bisa. Oke, itu aja ya Bang.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam Bang.
0: Ke Yuli ya di Sungai Mawang. Di belakang Kak Yuli ada lagi kah yang ingin bergabung, ingin menyampaikan suasana hatinya, ingin mendengarkan lagu kesukaannya, ingin menyampaikan harapannya ya, harapan hatinya kepada someone ya, kepada orang tua mungkin ya jauh. Saat ini mungkin Anda merantau. Oh lupa ya. Untuk rekan-rekan kita yang sedang bekerja dan merantau di Malaysia ya, tetap semangat untuk Anda ya. Mudah-mudahan kerjanya selalu lancar. Halo.
3: Halo.
0: Selamat malam.
3: Malam.
0: Dengan siapa?
3: Putra Kecewa.
0: Putra Kecewa. Masih di Skadau?
3: Masih.
0: Silakan, Putra Kecewa.
3: Hobi mesa Bang. Hati yang luka.
0: Hati yang luka, waduh. Hati yang luka. Oke.
3: Okay. Ya.
0: Itu aja.
3: Yang lainnya salamnya dirangkul aja.
0: Bungkus ya.
3: Membungkus.
0: Kalau dibungkus buang kemana
3: buat
0: nih?
3: Buat Abang secangkir kopi.
0: Oke, mantap.
3: Buat malam.
0: Dengan Putra Kecewa di Skadau ya. Ada lagi? Oke, kita tunggu ya.

Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, ya lagunya sudah kita siapkan ya. Ada lagunya Memories Untuk Merindu ya dari Spoon. Yang dibawakan oleh grup musik Melayu Malaysia dengan nama Spoon. Lagu ini dirilis pada tahun 99 dan menjadi bagian dari album Kembali Merindu yang diterbitkan oleh Hub SDN BHD. Lagu ini diciptakan oleh Edi Hamid dengan lirik karya Mantoba. Grup band Spoon ini dikenal sebagai salah satu band yang populer pada era 90-an. Grup ini beranggotakan Along sebagai vokal, Norol sebagai gitar kedua, Boy gitar utama, Yahya sebagai bass, dan Sahnas sebagai drum. Karakter musik Spoon memadukan nuansa rock dengan melodi balada yang kuat, sehingga lagu-lagunya mudah diterima oleh pencinta musik Melayu. Dan lagu ini bercerita tentang kekecewaan seseorang yang dicintanya, yang cintanya dikhianati. Sang tokoh dalam lagu mengenang masa-masa indah bersama kekasih, ketika masih ada janji dan kesetiaan, namun kemudian harus menghadapi kenyataan bahwa cinta yang diharapkan berubah menjadi luka. Kita coba dengarkan dulu ya, nanti kita akan kembali.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
2: Nggak tahu.
1: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Ah, biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Ya, pendengar, itu tadi ada lagu Nasibmu Nasibku ya, yang dibawakan oleh Iis Sugianto. Lagu ini bertema kehidupan, cinta, dan perjalanan nasib manusia. Dan lagu ini menggambarkan kisah dua orang yang memiliki jalan hidup yang hampir sama, saling memahami karena sama-sama merasakan suka dan duka dalam perjalanan mereka. Makna utama lagu ini yaitu tentang kesetiaan dan kebersamaan dalam menghadapi keadaan yang tidak selalu mudah. Nasibmu dan nasibku menjadi simbol bahwa dua hati dapat terhubung bukan hanya saat bahagia, tetapi juga ketika harus melewati kesulitan, kehilangan, dan perjuangan hidup. Nuansa lagu yang lembut dan melankolis khas era pop Indonesia tahun 80-an membuat pesan lagu terasa lebih dalam, bahwa manusia tidak selalu dapat memilih semua keadaan dalam hidup, tetapi dapat memilih untuk tetap kuat, menerima kenyataan, dan menghargai orang yang selalu menemani perjalanan hidupnya. Secara singkat, ya, Nasibmu Nasibku bercerita tentang dua insan yang sama-sama merasakan pahit manis kehidupan, saling mengerti dan berharap menemukan kekuatan melalui kebersamaan. Lagu ini menjadi salah satu karya yang dikenang karena liriknya yang sederhana namun menyentuh hati. Ya, sudah ada yang gabung, kita coba terima dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
1: Dengan itu
0: Yunus.
1: Yang pasti bukan dengan
0: Yunus.
1: Bukan Cadeso. Yang pasti dengan itu Hujan Kecewa di Bawah Langit.
0: Oke, bagan.
1: Oke.
0: Cari durian atau cari bola nih?
1: Rencana sih mau nonton bola. Tapi mata ngantuk ini.
0: Nonton bola di bawah pohon durian.
1: Boleh, di pohon durian, pohon jengkol juga boleh.
0: Oke.
1: Lagunya gimana, dapat gak nih?
0: Lagunya dapat.
1: Lagunya ini aja lah, cinta itu apa, cinta itu buta, dari itu, dari UKS.
0: Cinta itu?
1: Cinta itu buta.
0: Buta ya?
1: Iya, UKS.
0: UKS.
1: Okay.
0: Cinta buta. Emang ada cinta buta?
1: Ada lah.
0: Kalau orang bercinta itu kan, kalau buta enggak akan mungkin ketemu.
1: Iya kan.
0: Enggak mungkin hati. Bisa enggak mungkin bisa pacaran kan, buta enggak bisa melihat.
1: Iya, karena hatinya tuh ditutup.
0: Ditutup daun.
1: Daun pisang.
0: Iya.
1: Iya, makanya kadang ada cemburu buta gitu kan.
0: Ada ya?
1: Kepala adalah. Semua orang pernah merasakan kok cemburu buta.
0: Iya.
1: Tapi cemburu itu boleh. Asalkan cemburu itu ada buktinya. Jangan cemburu buta. Tidak ada bukti lalu kita cemburuin, bahaya juga.
0: Cemburu
1: kan?
0: Buta. Ya gimana mau cemburu, kan melihat kan enggak.
1: Ya itulah makanya cemburu.
0: Gitu. Melihat pasangannya mengkhianati pun enggak. Kan enggak bisa ya juga itu. Cemburu buta.
1: Iya kan, karena dia udah cemburu lah, karena dia, kita sudah berkorban demi dia kan, gitu.
0: Mungkin nggak melihat, buta.
1: Iya kan, udah memang nggak melihat emang. Karena kalau lihat pakai astral mungkin bisa, ilmu jiwa bisa, gitu ya.
0: Oke
1: lah, kalau gitulah, salamnya kita rangkul aja lah ya, untuk kopi kawan yang nama masuk aja, buat banyak kesehatan selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Ya, Lanius di Subasambas.

Iya, kebersamaan kita sudah di 23.36 ya waktu Indonesia Barat. Ya, tadi telah Anda dengarkan lagunya Obi Mesak, Hati Yang Luka, yang terkenal ya pada era tahun 80-an. Lagu ini bercerita tentang kesedihan seorang perempuan yang merasa tersakiti, kecewa, dan dikhianati dalam hubungan cinta. Makna yang ingin disampaikan ya dalam lagu ini, di mana seseorang yang telah memberikan cinta dan kesetiaan tetapi harus menerima perlakuan yang menyakitkan dari orang yang dicintainya. Dan lagu ini berpesan, ya, lagu ini menyampaikan pesan tentang ketabahan yang menghadapi kenyataan hidup meskipun mengalami sakit hati. Seseorang tetap harus berusaha menerima keadaan dan melanjutkan perjalanan hidupnya.

Ya, kembali saya hibur ruang dengar Anda yang malam hari ini bersama keluarga, bersama rekan-rekan, ya, bersama orang yang dicintai, dan bersama sanak family. Untuk yang berada di luar negeri, ya, di Malaysia sedang dalam perantauan, ya, selamat malam untuk Anda. Tetap semangat dan selalu sehat. Mudah-mudahan semua aktivitas pekerjaan yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar. Ya, kita dengarkan Cinta Suci yang dipopulerkan oleh Stinky. Lagu ini bercerita tentang cinta yang tulus, murni, dan kesetiaan seseorang kepada orang yang dicintainya. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang memiliki cinta mendalam dan berharap hubungan yang dijalani dapat tetap bertahan. Cinta ini maksud bukan hanya sekedar rasa suka, tetapi sebuah ketulusan hati yang penuh pengorbanan, kepercayaan, dan kesungguhan untuk menjaga perasaan satu sama lain. Makna lagu ini yaitu tentang kerinduan akan cinta sejati yang tidak ternoda oleh kebohongan dan pengkhianatan. Ya, dengan nuansa musik pop romantis dan khas Stinky, ya, era 90-an, lagu ini menghadirkan suasana haru dan penuh perasaan. Pesan yang diambil adalah bahwa cinta yang paling berharga adalah cinta yang dibangun dengan kejujuran, kesetiaan, dan ketulusan hati. Kita dengarkan, ya, ada Cinta Suci dari Stinky.

Iya, pendengar, dari judulnya kita masing-masing punya definisi ya, terkait dengan judul satu lagu dari miliknya Stinky, Cinta Suci. Tentu seseorang itu ingin mengharapkan ketulusan hati ya, keikhlasan hati terkait dengan judul Cinta Suci ya, dari miliknya Stinky. Ya, kita sudah di 2345 ya. Kita kembali dengarkan lagu requestan dari Lanius, Cinta Itu Buta ya. Kita masing-masing punya definisi tentang satu judul dari miliknya Yukes, Cinta Itu Buta. Artinya bukan buta fisik ya. Kita dengarkan dulu, nanti kita akan kembali.

Iya, pendengar, cinta itu buta ya, yang dipopulerkan oleh grup musik Malaysia You Guys, bercerita tentang seseorang yang terlalu mencintai pasangannya meskipun berkali-kali disakiti dan dibuat kecewa ya. Lagu ini diciptakan oleh Hafsah Hasan bersama komposer yang terkait dengan karya tersebut dan menjadi salah satu lagu Melayu yang dikenang di era tahun 90-an. Makna lagu ini menggambarkan cinta yang membuat seseorang sulit melihat kenyataan. Tokoh dalam lagu ya rela menunggu, memberikan kasih sayang dan tetap berharap meskipun perlakuan orang yang dicintainya sering membuat hati terluka. Ia menginginkan satu hal, ketulusan hati dan kesetiaan dari orang yang dicintainya. Iya, pendengar, itu tadi Cinta Itu Buta ya. Mudah-mudahan bisa mencairkan suasana kebersamaan Anda bersama keluarga ya malam hari ini. Dan satu lagu ini juga sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sapa Malam dan menutup jumpa kita di Sanggo Malam edisi 15 Juli 2026. Kami yang bertugas ya pamit undur dari ruang dengar Anda. Saya Eko Karjuan yang mengucapkan selamat malam. Tetap semangat untuk Anda. Selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancar luaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Kamis 16 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda persiapkan untuk edisi pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026 di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong. Bersama saya, Jackie D. Mejasyar, beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan serangkaian program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, dan lagu-lagu juga yang untuk Anda hingga menjelang pukul 10 nantinya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita edisi pagi hari ini, kita akan dengarkan dan ikuti di program acara Mutiara Pagi Islam dengan satu buah tema terkait dengan hati yang tenang di tengah dunia yang gaduh. Ada rekan saya Okrin Moboy di RRI Pro 1 Sanggau. Saatnya kita akan bergabung bersama rekan saya Okrin Moboy di sana.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, saudara pendengar, kami awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami. Ya, semoga bisa menyejukkan suasana tengah ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, kami ajak Anda di program Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama narasumber kami, penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas. Ada Pak Maulidan Albani yang sudah hadir via Zoom. Pak Bani, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak Krin.
1: Siap. Ya. Gimana pagi ini kabarnya, Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat terus ya. Walaupun ada karyawan sedikit, tapi tidak ada masalah.
1: Tidak masalah, Pak. Ya. Nah, ini luar biasa. Memang, ini cuacanya juga cukup bersahabat, Pak. Meskipun tadi sempat hujan di Sabang Merah, namun hujannya ini lokal ya, sepertinya singkat sekali dan juga intensitasnya ringan. Namun saat ini sudah bersahabat kembali, sudah reda gitu, Pak.
2: Oke.
1: Ya, baik. Pak Bani, ini topiknya tentang hati yang tenang di tengah dunia yang gaduh. Tentu banyak mungkin di antara kita gitu ya, saya dan juga pendengar atau orang-orang di sekitar kita ingin yang namanya dapat ketenangan dalam diri, ketenangan hati, karena macam-macam problema, himpitan ekonomi, problema yang terjadi saat ini mempengaruhi ketenangan hati ini pasti. Namun bagaimana caranya untuk kita bisa tetap tenang di gaduhnya dunia yang saat ini serba modern, serba digitalisasi, yang saya pikir pengaruh positif dan negatifnya ada dan berdampak. Untuk itu ya. Silakan Pak, waktunya kami persilakan.
2: Baik, terima kasih Pak Ovin ya sebagai siap presenter Tiara Pagi di pagi hari ini. Dan kita bertemu kembali Pak ya pada jadwal siap saya ini. Dan juga para pendengar ya yang setia untuk mendengarkan juga Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini.
1: Siap.
2: Baik, kalau begitu saya izin untuk memulai materi saya, Pak ya.
1: Siap.

sering kali luput pada kita, yaitu nikmat ketenangan hati. Sebab sesungguhnya sebanyak apapun harta yang kita punya, setinggi apapun kedudukan jabatan yang kita punya, seluas apapun kekayaan yang kita punya, apabila hatinya tidak tenang, maka semua kenikmatan itu tidak akan terasa. Nah, sebaliknya, ketika Allah menganugerahkan hati yang tenang, seseorang bakal menjalani kehidupan dengan lebih lapang pastinya. Meskipun ujian silih berganti datang menghampiri diri kita semua, ya, maka marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Karena sudah nikmat yang telah dikarniakan kepada kita semua. Salawat dan salam serta kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, ya. Beliaulah teladan terbaik dalam menjalani kehidupan kita. Beliau pernah dihina, beliau pernah dicaci maki, beliau difitnah, diusir dari kampung halamannya, kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya, bahkan menghadapi berbagai ujian yang begitu beratnya. Namun, semua itu tidak menjadikan beliau kehilangan ketenangan batiniahnya, tidak menjadikan beliau dikuasai amarah, dan tidak menjadikan beliau kehilangan akhlak yang mulia. Justru, di tengah berbagai ujian itulah beliau menunjukkan kepada kita bagaimana seorang mukmin seharusnya bersikap ketika menghadapi kehidupan. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbincang bersama tentang sebuah tema. Tema yang mungkin terasa dekat oleh banyak orang, baik kita maupun pendengar, ya. Ini kita bahas tema tentang hati yang tenang di tengah dunia yang gaduh, gitu ya. Kita coba buka dengan satu pertanyaan dulu. Pernah tidak kita mengalami keadaan yang seperti ini? Baru saja bangun tidur, padahal belum melakukan kegiatan apapun, tapi hati ini udah ngerasa banyak permasalahan, lelah rasanya, gitu kan? Badan memang baru bangun dari tempat tidur, tapi pikiran rasanya udah lari kemana-mana. Nah, belum berangkat kerja, belum buka toko, belum sampai di kantor, belum dimarahi istri. Nah, itu mudah-mudahan enggak, ya. Kalaupun pernah, ya, semoga setelah ini tidak lagi, ya. Tetapi entah mengapa hati kita nih rasanya penuh, ya, gitu. Kita lihat HP misalnya, baru berapa menit buka media sosial, muncul berbagai macam informasi. Ada berita yang cemas, ada video yang bikin kita marah, ada banyak perdebatan yang seolah tak ada ujungnya, yang saling menyalahkan, ada yang memamerkan kehidupan dia juga. Nah, kalau kita renungkan, ternyata yang sering membuat kita lelah tuh bukanlah banyaknya pekerjaan, bukanlah banyaknya hal-hal informasi apapun itu, tapi justru banyaknya hal yang memenuhi pikiran kita itu, ya, dari diri kita sendiri. Sebentar-sebentar mikir ekonomi, mikir anak, mikir kesehatan, omongan tetangga, kadang belum terjadi pun kita pikir biasanya. Nah, akhirnya, tanpa kita sadari, hati ini seperti tidak pernah kita kasih kesempatan untuk istirahat. Nah, kalau dulu, orang harus bekerja, orang harus mencari berita, sekarang justru berita yang datang kepada kita semua. Dulu, orang itu beli koran, ya, nunggu siaran berita pada jam-jam tertentu. Sekarang udah bisa buka HP, informasi-informasi itu udah berseliweran, gitu ya. Ada informasi yang bermanfaat, tetapi tidak sedikit pula yang justru menambah kegelisahan kita. Semua informasi berebut perhatian kita semua. Semua ingin kita lihat, kita baca, kita komentari. Padahal Allah SWT sejak awal telah mengingatkan bahwa kehidupan dunia memang merupakan tempat ujian, ya. Di salah satu ayat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wats-tsamarat fabasysyiris shabirin. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan,

sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ya, dari ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kegelisahan, kesulitan, dan berbagai ujian bukanlah tanda bahwa Allah meninggalkan hambanya. Bukan seperti itu. Justru itulah kehidupan yang telah Allah jelaskan sejak awal. Dunia memang bukan tempat yang selalu tenang. Akan selalu ada ujian. Akan selalu ada perubahan. Ayah, banyak hal-hal tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau dunia memang selalu gaduh, gitu ya, selalu dipenuhi ujian, apakah kita juga harus ikut gaduh? Pertanyaannya. Apakah setiap masalah yang kita lihat harus kita masukkan ke dalam hati kita? Apakah setiap ucapan orang harus kita pikirkan juga? Nah, itu pertanyaannya. Atau justru Islam mengajarkan kepada kita ini sebuah cara agar kita tetap peduli terhadap sekitar kita, tetap berbuat baik pada sesama kita, tetap menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Nah, hati kita ini apakah tetap bersandar kepada Allah atau tidak? Nah, insya Allah itulah yang akan kita renungkan bersama. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah membukakan hati kita semua untuk menerima semua setiap nasihat ya, yang memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, serta menjadikan hati kita termasuk hati yang selalu tenang, karena mengingat Allah SWT. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya dunia ini dulu memang tidak benar-benar sepi dari masalah. Itu mustahil. Dari zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Muhammad bahkan ya, itu penuh dengan ujian. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa suatu saat nanti akan datang masa di hidup ini benar-benar tanpa masalah, ya mungkin kita perlu meluruskan nih cara pikir kita itu. Karena dunia memang bukan tempat untuk bebas dari ujian. Dunia inilah tempat kita diuji. Lalu mengapa banyak orang yang merasa hidupnya semakin berat? Apakah memang ujiannya lebih banyak daripada zaman dahulu? Ya belum tentu juga. Bisa jadi yang berubah bukan jumlah ujiannya itu, tetapi cara kita menerima ujiannya itu. Kalau dulu orang cuma tahu masalah yang ada di kampungnya, belum ada zaman internet atau yang sampai modern ini. Ya sekarang dalam waktu 5 menit saja, kita sudah bisa tahu musibah yang ada di belahan dunia lain. Baru selesai baca satu berita, muncul berita yang lain. Baru selesai lihat satu video, muncul video berikutnya. Belum selesai mencerna satu persoalan, datang lagi soal-soalan yang baru. Nah, ya seolah-olah hati kita nih penuh, apa ya, tak pernah dikasih istirahat begitu. Belum lagi kehidupan di media sosial, kadang kita tidak sedang membandingkan hidup kita, ya misalnya dengan tetangga sebelah rumah, tetapi dengan ribuan bahkan jutaan orang yang bahkan kita tidak kenal. Kita suka membanding-bandingkan seperti itu. Kita lihat orang berlibur, lalu, lah kita nih kapan gitu ya. Nah, pas ada orang beli kendaraan baru, kok hidup kita nih kayak gini-gini aja, padahal kerja, ya kerja gitu kan. Nasi makan nasi, lihat orang sukses, kok kita yang belum gitu ya. Ya padahal ya, padahal kita tuh cuman melihat potongan kecil dari kehidupan mereka. Kita tidak pernah tahu perjuangan mereka itu seperti apa. Kesedihan mereka, ya. Ya, yang mereka tunjukkan ya, potongan-potongan bahagianya mereka aja gitu. Kalau kata orang sekarang, medsos itu seperti etalase yang dipajang biasanya barang-barang yang bagus ya gitu. Jarang sekali ada yang upload tentang pertengkaran dia kah, atau kesedihan dia kah. Ya, yang ditampilkan indah-indahnya semua pastinya. Ya akhirnya kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang sudah dipilih sedemikian rupa. Ya tentu hasilnya tidak akan pernah adil. Belum lagi komentar manusia di medsos. Kadang satu komentar bisa membuat kita berpikiran seharian. Padahal yang berkomentar ya cuma 5 menit dah lupa. Malah kita yang tidak bisa tidur. Kita yang kepikiran, kita yang akhirnya hilang semangat. Padahal orang yang berkomen itu tuh asik dan minum kopi. Nah, kita saja yang masih sibuk mengulang-ulang perkataannya di dalam kepala kita. Nah, jadi begini, kalau dipikir-pikir, capek juga ya kalau setiap perkataan orang kita masukkan dalam hati kita. Ada orang yang muji kita, kitanya tinggi hati,
ada orang yang mencela kita, lalulah jatuh hati kita nih. Ya kalau begitu, berarti hati kita nih sedang dikendalikan oleh ucapan manusia, bukan oleh kita sendiri. Belum lagi, kita pengen tahu semua-semuanya nih. Ada berita, kita pengen tahu. Ada gosip, pengen kita ikut juga nimbrung gitu ya. Ada perdebatan, kayaknya seru nih gitu ya. Ada masalah orang lain, ah ini seru lagi gitu ya. Padahal belum tentu semua orang yang kita ketahui itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Itu enggak semuanya bermanfaat. Yang bisa merasakan manfaat itu ya mungkin orang-orang yang mencari berita ya. Karena itu juga salah satu pekerjaan gitu ya. Ya maklum ya, kita juga udah pernah masuk ke dunia berita. Kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Untuk hadis ini relevan ya untuk kehidupan kita pada hari ini. Bukan berarti kita ini tidak peduli terhadap keadaan sekitar kita. Bukan berarti kita menutup mata dari persoalan masyarakat. Tetapi Islam mengajarkan agar kita pandai memilih-milih mana yang memang perlu kita pikirkan dan mana yang cukup kita ketahui tanpa kita bawa masuk ke dalam hati. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, disinilah letak persoalannya. Seringkali kita mengira sumber kegelisahan itu berasal dari luar. Nah, padahal tidak selalu demikian. Ini kita ambil perumpamaan, coba kita bayangkan sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan. Di sekelilingnya ada ombak, ada angin, ada hujan, ada badai. Tetapi selama air itu tetap berada di luar perahu, insya Allah perahu masih bisa berlayar. Nah, perahu baru akan tenggelam ketika airnya mulai masuk ke dalamnya. Begitu pula kehidupan kita, masalah memang akan selalu ada. Ujian pasti selalu datang. Komentar orang-orang tidak bisa kita kendalikan. Berita juga pasti bermunculan yang memicu untuk perdebatan yang di dalamnya sana itu. Nah, semuanya itu baru benar-benar menghancurkan kita ketika kita membiarkannya masuk dan menguasai hati kita. Karena itu, persoalan terbesar kita sebenarnya bukan sekedar kegaduhan yang ada di luar sana. Persoalan terbesar bagi kita ini adalah kegaduhan dunia yang sudah mulai menetap di dalam hati kita. Lalu muncul pertanyaan, adakah Islam mengajarkan kita untuk menjauh dari dunia? Ada enggak kita menjauh dari dunia ini menurut Islam? Apakah menjadi tenang berarti tidak peduli terhadap keadaan sekitar kita? Ataukah justru Islam ini mengajarkan kita cara agar tetap hidup di tengah dunia yang penuh ujian ini, tetap berbuat baik kepada sesama, tapi hati kita ini tetap tenang dan tidak mudah terguncang. Adakah seperti itu? Nah, kalau kita sudah memahami bahwa dunia memang penuh kegaduhan, penuh ujian, lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim? Disinilah Islam memberikan tuntunan. Kadang ada orang yang salah memahami ketenangan. Mereka mengira kalau ingin hidup tenang, caranya adalah dah. Tidak peduli dengan hal-hal yang lain, tidak peduli, tidak mau tahu urusan orang, tidak mau tahu kegiatan masyarakat bagaimana. Pokoknya yang penting diri sendiri ini dah tenang. Itu sebagian orang ada yang menganggap ketenangan itu seperti itu. Padahal tidak demikian. Islam tidak pernah mengajarkan kita menjadi pribadi yang acuh tak acuh seperti itu. Kalau ada tetangga yang kelaparan, kita diperintahkan untuk membantu. Ada orang yang sedang kesusahan, kita dianjurkan untuk menolong. Ada kemungkaran, kita diperintahkan mencegah sesuai kemampuan kita. Artinya, seorang Muslim adalah orang yang peduli. Namun, ada satu hal yang harus kita juga pahami. Peduli bukan berarti memikul semua beban. Kadang kita mencampur adukan antara kepedulian dan beban itu. Misalnya begini, ada teman yang sedang mendapat musibah. Kita datang, kita bantu, kita doakan. Itulah kepedulian. Tetapi kalau setelah pulang, kita tidak bisa tidur berhari-hari karena terus memikirkan sesuatu yang memang bukan berada dalam kendali kita,
Maka disitulah hati mulai memikul beban yang padahal Allah tidak wajibkan kepada kita. Nah, begitu juga ketika membaca berita, contohnya lagi nih. Kita boleh sedih melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bahkan itu tanda bahwa memang hati kita ini masih hidup, gitu ya. Tetapi jangan sampai kesedihan itu membuat kita putus asa, kehilangan harapan apalagi. Bahkan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Ya, karena seorang mukmin bukan hanya diajarkan untuk memiliki hati yang lembut, tetapi juga hati yang kokoh. Nah, boleh bersama-sama kita renungkan firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Biasanya ayat ini kita pahami ketika sedang mendapat musibah. Itu memang benar. Tetapi ada sisi lain yang juga menarik untuk kita renungkan. Allah tidak pernah membebani kita untuk memikirkan seluruh persoalan di dunia. Allah tidak membebani kita untuk membuat semua orang itu bisa senang. Allah juga tidak membebani kita agar mampu mengubah semua keadaan. Yang Allah minta itu adalah ketika menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menjadi tetangga yang baik, menjadi pekerja yang amanah, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Itu yang penting. Ya, yang seringkali yang membuat hati kita lelah bukan karena beban yang Allah berikan, bukan. Tetapi karena kita memikul beban yang sebenarnya bukan bagian dari kita. Kita pengen semua orang ini menyukai kita. Pengen semua masalah hari itu juga semua

0: Ya, baik. Sepertinya jaringan terputus ya. Nanti kita coba agar bisa terhubung lagi bersama Pak Bani ya. Banyak hal yang baru saja disampaikan terkait dengan bagaimana bisa membuat hati tenang di tengah dunia yang gaduh ya. Tentu pemahaman ini cukup luas ya. Tentu bagaimana menyeimbangkan gitu ya, antara mana yang menjadi sebenarnya kewajiban kita sebagai insan manusia begitu ya, dan bagaimana menjaga ketenangan tersebut agar benar-benar bisa dilewati dengan senang, dengan bahagia. Artinya tanpa membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain atau warga sekitar ya. Ini juga mempertahankan ketenangan hati ya. Jika kita sudah mulai membandingkan diri kita, membandingkan dari sisi ekonomi keluarga, membandingkan diri kita dengan kemampuan-kemampuan orang yang ada di sekitar, nah ini yang sebenarnya bisa membuat hati secara otomatis tidak tenang begitu ya. Kemudian tadi telah disampaikan di awal, bagaimana ketika baru bangun tidur saja itu semangatnya turun ya, karena dibebani hal-hal yang sedemikian rupa. Nah itu artinya untuk menyeimbangkan antara ketenangan hati dengan dilema kehidupan, nah ini yang menjadi penting. Ini baru saja disampaikan oleh Pak Bani tadi. Baik, Pak Bani.
1: Iya. Iya. Mohon maaf ya, ini HP-nya panas ya.
0: Siap.
1: Karena Zoom ya.
0: Siap, siap. Nah, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Kita sampai ya, kita lanjut saja ya.
0: Siap, siap, Pak.
1: Jadi ya, teman-teman kembali lagi. Seringkali yang membuat hati kita lelah itu bukan karena beban yang Allah berikan, tetapi karena kita memikul terlalu banyak yang sebenarnya bukan bagian dari kita. Kita pengen semua orang menyukai kita, pengen semua masalah selesai hari itu juga, semua rencana berjalan persis seperti keinginan kita. Padahal hidup tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Ini perhatikan bagaimana Rasulullah SAW yang menjalani kehidupan. Tentu beliau sangat peduli kepada umatnya, itu sudah pasti, sampai-sampai Allah berfirman ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sampai diabadikan oleh Allah dalam Qur'annya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami, beliau sangat menginginkan kebaikan bagi kalian, dan terhadap orang-orang beriman beliau sangat penyantun lagi penyayang. Ini kita bisa lihat Rasulullah adalah manusia yang paling peduli kepada umatnya, tetapi beliau tidak membiarkan kepedulian itu merubah menjadi keputusasaan. Beliau berusaha semaksimal mungkin, beliau bertakwa, beliau menasehati, mengingatkan, dan mendoakan kita. Dan setelah itu beliau menyerahkan hasilnya kepada Allah. Nah, jadi beban yang Rasulullah tanggung itu tetap bersandarkan kepada Allah. Karena hidayah bukan berada di tangan manusia, bahkan Nabi minta hidayah untuk paman yang tercinta yaitu Abu Thalib, Allah tidak mau ngasihnya. Karena Allah berfirman ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kata Allah kepada Rasulullah tadi, sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, dari ayat ini kita diberi satu pelajaran yang sangat besar. Tugas kita adalah berusaha, berbuat baik dan menyampaikan. Tetapi hasil akhirnya kita timpakan kepada Allah. Kalau prinsip ini bisa kita tanam dalam hati kita, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tetap peduli, tetap tidak mudah hanyut kepada hal-hal yang dari luarnya tadi, dan kita juga tetap peka terhadap keadaan sekitar kita. Maka, menjadi tenang bukan berarti menjauh dari kehidupan, bukan berarti tidak peduli kepada masyarakat, menutup mata terhadap berbagai persoalan. Justru kita sebagai seorang mukmin hadir di tengah masyarakat, membantu semampunya saja, menebarkan manfaat sebanyak-banyaknya. Tetapi selalu jaga satu hal, jangan sampai kegaduhan dunia mengambil alih hati kita semua. Nah, sekarang kita renungkan lagi ya dengan satu pertanyaan. Mengapa ada orang yang menghadapi ujian yang hampir sama, tetapi reaksinya berbeda? Ini banyak nih. Kita contohkan, ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Yang satu tetap tenang, dengan segera dia menyusun langkah-langkah strategi kehidupan selanjutnya, kemudian dia memperbanyak doa, lalu berusaha mencari jalan keluar. Sementara yang satunya lagi tenggelam dalam kesedihan, marah kepada keadaan, bahkan menyalahkan semua orang. Padahal ujiannya sama. Namun yang berbeda adalah cara memandang ujiannya itu. Dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang Allah jadikan sebagai tanggung jawab kita. Dan ada sesuatu yang Allah tetapkan sebagai keputusan Allah sendiri, begitu. Nah, seringkali hati kita menjadi lelah karena dua hal itu tertukar. Kita pengen ambil keputusan, padahal itu haknya Allah, bukan haknya kita. Kita cukup berusaha saja, tidak bisa kita memutuskan. Kita cukup berdoa, tapi Allah yang memutuskan, kan itu slogannya biasanya kan? Nah, misalnya ketika kita mendidik anak kita, kewajiban kita adalah mendidik, membesarkan, mendoakan, memberi contoh yang baik, mengarahkan dengan kasih sayang ya, dan terus kita bersabar. Tetapi apakah kita memastikan hati anak pasti akan menerima semua nasihat-nasihat kita? Tidak, itu adalah wilayahnya Allah, haknya Allah untuk menentukan apakah dia akan menjadi baik atau tidaknya. Begitu juga kita misalnya lagi berdagang, kita wajib, yang wajib-wajibnya kita ini jujur, berusaha, menjaga amanah. Tetapi apakah bisa kita memastikan setiap hari orang bakal datang kepada dagangan kita? Tentu tidak juga. Rezeki itu dah ketetapan Allah. Nah, seperti saya juga nih, kita berdakwah seperti ini. Kita berkewajibannya menyampaikan dengan ilmu, dengan hikmah, dengan akhlak yang baik. Namun apakah semua yang menonton ini bisa menerima nasihat kita? Tidak bisa. Hidayah itu adalah milik Allah. Karena itulah Allah ada firman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Artinya tugas kita itu hanya berusaha, berikhtiar istilahnya gitu. Nah, nanti serahkan semuanya kepada Allah. Jika ada permasalahan di dunia ini, Allah tidak ngomong kok, tidak ngomong kayak gini, selesaikan semua masalah ini. Tidak. Allah juga tidak ngomong, pastikan semua orang ini berubah ya, nanti kalau setelah ceramah ini. Yang Allah mau tuh, bertakwalah semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, artinya Allah menilai usaha kita bukan sesuatu yang memang berada di luar kemampuan kita begitu. Ya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, kadang kita ingin mengatur terlalu banyak hal. Kalau ada satu saja yang meleset, biasanya itu dah gelisah biasanya. Kalau Allah menjanjikan bahwa hidup akan selalu sesuai dengan rencana kita, ya itu agak mustahil gitu ya. Karena dari awal Nabi Adam sampai kita ini, ya Allah merencanakan sesuatu itu ya tergantung kitanya juga. Kita yang mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kemudian di sini Allah menilai ya, hasil penilaiannya itu dengan usaha, bukan dinilai selalu sesuai keinginan kita, bukan seperti itu. Karena kita sudah menyandarkan urusan kita kepada Allah, maka sudahlah, cukup kita berusaha semampunya kita. Ya, hasil baiknya atau tidaknya kita serahkan kepada Allah. Jadi seorang mukmin, seorang muslim bukanlah orang yang hanya pasrah tanpa usaha, bukan pula orang yang hanya sibuk berusaha tetapi lupa kepada Allah, melainkan orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati, lalu ridho terhadap keputusan Allah. Kalau prinsip ini kita tanamkan dalam hati kita, insya Allah hidup akan terasa jauh lebih ringan. Bukan karena masalahnya yang berkurang, tetapi karena kita tidak lagi membawa beban yang memang bukan Allah minta untuk kita pikul itu. Fokus saja memperbaiki diri, berkegiatan seperti biasa, menjalankan amanah, berbuat baik, lalu hasilnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Bijaksana. Karena kita yakin Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir kita semua. Nah, setelah kita memahami cara pandang ini, muncul pertanyaan terakhir, ya. Bagaimana caranya agar hati kita ini benar-benar mampu tetap tenang ketika ujian itu datang? Bagaimana agar semua yang kita pahami ini tidak berhenti sebagai teori, tetapi menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ternyata Islam tidak hanya mengatakan, dah, sabar ya, sabar. Tapi Islam juga mengajarkan bagaimana cara agar hati kita ini memiliki kekuatan untuk bersabar. Nah, ini bisa kita, ya saya rangkum gitu ya. Ada lima. Yang pertama, jangan biarkan semua hal itu masuk ke dalam hati. Itu yang pertama. Kita renungkan lagi. Tidak semua yang kita dengar harus kita pikirkan. Tidak semua yang kita lihat harus kita tanggapi. Apapun yang dikatakan orang, tidak harus kita jawab. Kadang kita lelahnya itu bukan karena masalahnya yang besar, tetapi karena semua masalah itu kita masukkan ke dalam hati. Bayangkan, rumah kita ini, apakah setiap orang yang lewat depan rumah kita, kita persilakankan masuk? Tentu tidak kan? Kita membeli siapa-siapa yang boleh masuk, siapa yang cukup sampai depan pintu. Nah, begitu pula hati kita. Tidak semua perkataan manusia harus kita izinkan tinggal di dalam hati kita ini. Kalau ada pujian, jangan sampai itu membuat kita sombong. Kalau ada celaan, jangan sampai kita putus asa, begitu. Hati ini milik Allah, ya. Hati ini milik Allah. Jangan sampai dipenuhi oleh sesuatu yang justru menjauhkan kita darinya. Kemudian, yang kedua, perbanyak mengingat Allah. Inilah sumber ketenangan yang sesungguhnya. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Dari ayat ini saja secara gamblang bisa kita pahami bahwa kalau kita sudah mengingat Allah, insyaallah pasti tenang. Mengapa demikian? Karena ketika mengingat Allah, kita sadar bahwa hidup ini berada dalam pengaturannya. Tidak ada satu musibah pun yang luput dari ilmunya Allah. Tidak ada satu tetes air pun yang tidak diketahui oleh Allah. Maka jangan hanya sibuk membaca berita setiap hari. Luangkan juga waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan rajin, tapi biasa mata kita untuk melihat mushaf Al-Quran. Jangan penuhi telinga, mata kita melihat berbagai informasi. Penuhi juga diri kita ini dengan ayat-ayat Allah. Baru dua, lanjut yang ketiga, yaitu menjaga lisan ketika hati kita sedang panas. Seringkali satu kalimat keluar ketika marah. Ya, pada saat kita marah, justru penyesalannya datang bertahun-tahun. Ya, setidaknya kita redam dulu amarahnya yang ada di diri kita. Cukup berdiam, kalaupun punya cara yang lain, ya sah-sah saja. Asal meluapkan emosinya itu tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Kadang dengan kita diam itu bisa menjadi bentuk kemenangan kita melawan hawa nafsu. Sebab tidak semua hal yang bisa kita atasi, tidak bisa kita kontrol hal-hal yang ada di luar kendali kita. Maka cukuplah kita mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, fokuslah kepada apa yang Allah perintahkan pada hari ini saja. Kita biasanya sering sibuk memikirkan masa depan, sampai lupa kewajiban kita pada hari ini. Kita cemas rezeki kita 5 tahun lagi, tapi sholat subuh apakah sudah kita jalankan dengan tepat waktu? Kita sibuk memikirkan bagaimana nanti kehidupan kita setelah ini, padahal yang Allah tanyakan pertama kali bukanlah bagaimana keadaan kita nanti. Yang Allah tanyakan adalah apa yang kita lakukan pada hari ini. Hari ini, apakah kita sudah menjaga sholat kita? Apakah kita sudah bekerja dengan amanah? Apakah kita sudah menolong orang lain? Nah, dan lain-lainnya. Kalau hari ini sudah kita jalani dengan baik, insya Allah di hari esok pun bakal lebih baik. Dan yang terakhir, yang kelima, bertawakal setelah berusaha. Tawakal bukan berarti berpangku tangan, bukan. Bukan pula menyerah sebelum ikhtiar. Tawakal adalah ketenangan hati setelah kita mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita. Nah, Allah berfirman ya, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, kata Allah, sudah membulatkan tekad, sudah berikhtiar, dan segala macamnya, berusaha, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya, perhatikan kalau urutannya, Allah berfirman tadi, apabila engkau telah membulatkan tekad, artinya ada ikhtiar, ada usaha, ada kesungguhan, setelah itu barulah kita bertawakal kepada Allah. Ya, para hadirin, ya, pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalau lima hal yang sudah saya sebutkan tadi, dimulai dari menjaga respon kita, respon sikap hati kita maksudnya, mengingat Allah, menjaga lisan kita saat marah, fokus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dan yang terakhir kita bertawakal. Insya Allah hati kita akan semakin kuat. Bukan karena hidup seolah-olah tanpa masalah, bukan. Tapi dunia ini merasa tenang begitu. Ya. Maka benar apa yang kita bahas sejak awal tadi, seorang muslim tidak diperintahkan untuk menjauh dari dunia, ia tetap bekerja, mengurus keluarganya, membantu sesama, peduli terhadap sekitarnya. Namun di balik semua itu, ia selalu menjaga agar hatinya tetap terikat kepada Allah. Karena ketika hati sudah dekat dengan Allah, kegaduhan dunia ini tidak lagi mudah mengguncangkan hati kita semua. Dan inilah bekal yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan kita setelah ini. Sebuah renungan sederhana, tetapi semoga mampu kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar RRI yang telah membersamai perbincangan kita. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang belum sempurna. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, keluarga kita, dan negeri kita dalam limpahan rahmat serta hidayahnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bani, sekali lagi terima kasih Pak atas tausiahnya, renungannya di pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ambil satu titik tadi, tidak semua hal di dunia ini bisa kita masukkan ke dalam hati kita, tapi
1: betul,
0: ada hal-hal yang lebih penting yang harus dipikirkan sehingga tidak mengganggu ketenangan hati kita untuk melakukan banyak hal baik. Dan tadi ada lima hal penting yang telah disampaikan Pak Bani, benar-benar menjadi gambaran untuk kunci ketenangan hati pagi hari ini. Ini saya pikir sangat penting Pak Bani, karena memang ketenangan hati ini dambaan semua orang Pak, khususnya makhluk hidup di dunia ini, mungkin saya juga, tetangga, pendengar, istri, anak-anak, lain sebagainya. Khawatir besok mau makan apa, khawatir besok bajunya gak ada, mau sekolah ini perlengkapannya belum ada. Tapi kekhawatiran itu sebenarnya ada ranah-ranah tertentu yang memang bukan kemampuan kita untuk memikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyiapkan itu semua. Ada batasan-batasan seperti yang tadi disampaikan Pak Bani, tidak semua orang bisa masuk ke rumah yang kita tempati. Ada batasan-batasan. Tidak semua masalah ya Pak Bani ya bisa masuk ke dalam diri kita. Tapi
1: ya, tidak semuanya.
0: Iya Pak Bani, saya pikir ketenangan hati ini sangat terpancar dari aura seseorang, Pak Bani ya. Ketenangan hati sekali. Itu sangat sekali
1: kalau
0: terpancar.
1: Kalau kita melihat ya, kayak ya kita berdua nih, senyum ya, sumringah, artinya kan hati kita ini dalam keadaan tenang gitu kan. Nah, jadi ya kita bersyukurlah karena sudah diberi kenikmatan itu, sehingga kita mau melaksanakan kegiatan apapun ya, ini dalam hati yang senang, bahagia seperti itu. Dan bisa kita jalankan dengan baik kegiatan kita semuanya ini. Ini merupakan rezeki untuk kita semua. Kalau kita sudah mensyukuri rezeki yang Allah beri, maka pasti Allah tambah itu.
0: Amin, amin, amin. Pak Fadi, sekali lagi terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin next dengan topik-topik yang menarik lainnya, kita bisa sharing lagi untuk berbagi kebaikan. Karena kebaikan ini bukan saja tentang hal-hal lain, tapi tentang apa yang kita dengar dan kita terapkan, apa yang kita ambil dari seseorang penyampaian berdasarkan kehidupan kita. Nah ini tentu sangat bermanfaat sekali, apalagi kita terapkan dan mau merubah diri. Nah ini insya Allah pasti akan memberikan kedamaian dalam hati. Pak Bani, terima kasih Pak Bani. Siap, sehat-sehat bersama keluarga Pak Bani.
1: Sama juga Pak ya.
0: Mohon maaf apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas Pak.
1: Sama-sama Pak ya.
0: Siap. Selamat pagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar, sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Hati yang tenang di tengah dunia yang gaduh. Kami sudah bersama penyuluh agama Islam Kecamatan Kapuas, Bapak Maulidan Albani. Kami akan ajak Anda selanjutnya pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk menghadirkan Berita Pagi, produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia, Sanggau Antikong.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: menggunakan koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan pendapatan asli di desa tersebut. Semangatnya adalah untuk kita menciptakan atau membuat peluang di daerah kita masing-masing dengan adanya badan hukum seperti Kopdes.
1: Kalau untuk masalah stok darah untuk di PMI Kabupaten Sanggau, sejauh ini kami masih bisa untuk memenuhi permintaan ya. Tapi tentunya permintaan ini masuk baru.
2: Warta pagi selengkapnya Kamis 16 Juli 2026, saya Okrin Maboy. Berita utama, sebanyak 4 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP di Kabupaten Sanggau dipastikan siap beroperasi pada awal Agustus 2026 bertepatan dengan peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Disprindakop dan UM Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansah mengatakan 4 KDKMP tersebut berada di Desa Kedakas, Desa Pisang, Desa Semayang, Desa Sungai Ilai. Dari total 169 KDKMP yang telah terbentuk di Kabupaten Sanggau, sebagian besar masih dalam tahap pembangunan dengan kendala utama pada penyediaan lahan yang belum memenuhi persyaratan. Pemerintah pusat menargetkan sebanyak 30.000 KDKMP diluncurkan pada awal Agustus sebelum seluruh target 80.000 KDKMP beroperasi hingga akhir tahun 2026. Sopiar menambahkan pelaksanaan operasional 4 KDKMP tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. DPRD Kabupaten Sanggau optimis keberadaan Koperasi Desa Merah Putih KDMP mampu memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi daerah secara optimal. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi di setiap desa.
3: Kabupaten Sanggau optimis Koperasi Desa Merah Putih KDMP mampu menjadi penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi daerah. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menilai program tersebut dapat membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, keberadaan KDMP dapat menjadi wadah bagi desa untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Koperasi juga diharapkan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Meski demikian, ia menyebut pelaksanaan program KDMP masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan lahan karena tidak semua desa memiliki tanah kas maupun lokasi yang strategis untuk pembangunan koperasi.
0: Supaya nanti mereka bisa menggunakan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan pendapatan asli di desa tersebut. Semangatnya adalah untuk kita menciptakan atau membuat peluang di daerah kita masing-masing dengan adanya badan hukum seperti Kopdes ini. Mungkin nanti bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang kemudian bisa meningkatkan geliat ekonomi yang ada di daerah-daerah. Hanya saja persoalannya perlu kita ketahui, untuk menyediakan lokasi pembangunan ini tidak mudah. Karena tidak semua desa memiliki tanah kas desa, dan tidak semua desa itu berada pada posisi yang strategis.
3: Ia berharap seluruh desa dapat segera merealisasikan pembentukan dan operasional KDMP. Keberadaan koperasi tersebut diyakini mampu meningkatkan pendapatan desa sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar, seorang pria berinisial GHN diamankan tim tindak Polsek Kembayan karena diduga terlibat peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Sanggau. Penangkapan berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan pengejaran hingga wilayah hukum Polsek Beduai. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita satu paket yang diduga berisi sabu dengan berat bruto 13,13 gram, telepon genggam, serta sepeda motor yang digunakan terduga pelaku. Polisi menyatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama masyarakat dan aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika. Saat ini terduga pelaku dan seluruh barang bukti telah dilimpahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Sanggau untuk proses hukum dan pengembangan lebih lanjut. Unit donor darah PMI Kabupaten Sanggau memastikan ketersediaan stok darah masih dalam kondisi aman. Stok tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan pasien sesuai permintaan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan.
4: Kepala Unit Donor Darah atau UDD PMI Kabupaten Sanggau, Dr. Yuliana Yuli Eksalia memastikan, stok darah di PMI Kabupaten Sanggau hingga kini masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan penyediaan darah tetap berjalan sesuai permintaan dari fasilitas kesehatan wilayah Kabupaten Sanggau. Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan darah disesuaikan dengan jenis komponen darah yang diminta oleh rumah sakit maupun pasien. Untuk komponen darah tertentu, pelayanan dapat dilakukan menggunakan stok yang tersedia setelah melalui proses pengolahan.
1: Kalau untuk masalah stok darah di PMI Kabupaten Sanggau, sejauh ini kami masih bisa untuk memenuhi permintaan ya. Tapi tentunya permintaan ini masuk baru memang kita masih mengandalkan donor darah pengganti ketika permintaan itu terhadap komponen tertentu ya. Contohnya trombosit karena memang harus dibuat dari darah segar. Nah, apabila memang permintaan itu meminta komponen darah yang lain seperti PRC ataupun whole blood, nah itu bisa kita penuhi langsung dengan proses terlebih dahulu. Tapi kalau mintanya trombosit, tetap harus mencari donor darah yang segar untuk diproses darahnya.
4: Dr. Yuli mengatakan, setiap permintaan darah akan dilayani berdasarkan kebutuhan medis sesuai jenis komponen yang dibutuhkan. Pengelolaan stok darah juga dilakukan agar pelayanan transfusi tetap berjalan secara optimal. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. DPRD Sangga optimis koperasi bisa perkuat ekonomi desa. PMI pastikan stok darah cukup. Saya Ukrin Maboy, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

0: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
3: Opini publik RRI Entikom.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
3: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
3: Obrolan Sehat Perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan Sehat Perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti Obrolan Sehat Perbatasan bersama Pro 1 RRI Entikom, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
4: Saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

Jelena. Bisa bergabung di RRI Antikong di program Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, dan

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian tadi baru saja kita dengarkan dan ikuti warta pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah Anda dengarkan tadi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Untuk berikutnya masih bersama kami dengan pantauan cuaca saat ini masih terpantau cerah ya. Cerah berkabut begitu. Dan nanti kami akan menyajikan berbagai informasi-informasi bersama kabar dari Kalbar, nanti dari Sintang, Antikong, Sanggau, Sambas, dan Pontianak. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
4: Pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax jadi rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Antikong. Yang mana di pagi hari ini nanti akan kami update terkait dengan informasi terkini, lalu lintas dan juga kondisi cuaca. Dan juga di pagi hari ini nantinya akan kami hadirkan informasi sorotan di ruang dengar Anda. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Anda juga boleh bergabung bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga Anda bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Langsung saja, saya sapa rekan-rekan yang sudah terhubung bersama melalui aplikasi Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
9: Pagi. Halo, selamat pagi Andre dan semua.
3: Baik, Andre sapa terlebih dahulu di pagi hari ini di Sintang bersama dengan Asri. Selamat pagi Asri.
10: Ya baik, selamat pagi juga Andre.
3: Baik, kalau kondisi di Sintang di pagi hari ini seperti apa Asri? Silakan.
10: Baik, kalau di Sintang di pagi hari ini terpantau masih sedikit berembun ya, namun sepertinya juga tidak bakal cerah lagi ya seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau masih aman lancar nih Andre.
3: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Asri, dan kita bergeser ke Sanggau di pagi hari ini bersama dengan Okrin. Selamat pagi Okrin.
11: Selamat pagi rekan Andre dan rekan lainnya dan juga pendengar ya. Pagi ini di Kabupaten Bamera Sanggau cuaca mendung ya. Pagi ini biasanya cerah tapi pagi ini mendung. Kemudian aktivitas lalu lintas orang kendaraan khususnya di kawasan Sabang Merah juga masih tampak lengang sekali.
3: Oke, baik, terima kasih untuk gambaran dari Sangga Okrin dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi Jeki.
12: Ya, selamat pagi kembali juga Andre dan rekan-rekan dan pendengar untuk pagi hari ini. Kalau untuk Entikong cuaca di wilayah perbatasan ini masih terasa, kalau malam itu memang terasa panas dan pagi ini terpantau masih berkabut. Dan untuk wilayah Entikong ini juga sudah ada wilayah tertentu yang sudah kedengaran begitu ya suara guntur begitu. Kalau untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu Andre.
3: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong, Jeki, dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Echa. Selamat pagi Echa.
9: Halo, selamat pagi ya. Kalau untuk di Sambas cuaca terpantau mendung ya saat ini. Ya mudah-mudahan hujan sih ya. Tapi ya di waktu yang tepat karena ya banyak diantaranya mungkin yang kerja ataupun sekolah ya. Karena dilihat juga di Saing Rambi juga cukup ramai lancar ya. Dan kemarin malam alhamdulillahnya juga sempat hujan dengan intensitas yang cukup lebat nih di sini, Andre.
3: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Sambas Echa. Semoga ini hujan di waktu yang tepat ya. Dan ya, untuk di Pontianak kalau di pagi hari ini masih terpantau cerah berawan ya. Dan juga harapannya sama untuk di hari ini, semoga ini hujan juga. Karena memang secara pribadi kalau Andre merasa ada seperti ada aroma asap gitu ya untuk di beberapa waktu ini di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, rekan-rekan semuanya dan juga pendengar. Dan mungkin itu dia gambaran dari Pontianak di pagi hari ini. Dan kita juga akan update untuk informasi terkini. Kalau di pagi hari ini kita beranjak dulu ke Sintang, kita akan simak informasi ini kaitannya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menekankan program transmigrasi di Sintang akan lebih fokus pada pengembangan kawasan. Seperti apa informasinya Asri, silakan.
10: Ya baik Andre, rekan-rekan dan juga pendengar, benar sekali di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sintang ini memastikan bahwa program transmigrasi yang berjalan saat ini tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk dari luar daerah ke Kabupaten Sintang. Dan program yang dijalankan pemerintah ini lebih diarahkan pada pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada. Kepala Bidang Transmigrasi di Disnaker Trans Kabupaten Sintang Agustinus mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai isu yang menyebutkan akan ada transmigran baru yang ditempatkan di wilayah Sintang. Ia menegaskan isu yang berkembang mengenai adanya perpindahan masyarakat dari luar daerah termasuk dari Pulau Jawa ke kawasan transmigrasi di Sintang itu tidak benar. Dan menurut Agustinus, masyarakat yang tinggal di kawasan transmigrasi seperti di Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Tengah serta kawasan lainnya tidak perlu merasa khawatir terhadap program tersebut. Ia menjelaskan pengembangan kawasan transmigrasi akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas dasar yang memang dibutuhkan masyarakat. Dan beberapa di antaranya meliputi pembangunan dan juga peningkatan jalan, penyediaan sanitasi, sumur, serta infrastruktur penunjang lainnya. Dan Agustinus juga menambahkan pelaksanaan program tersebut saat ini masih difokuskan pada kawasan eks transmigrasi yang telah ada atau satuan permukiman lama. Demikian Andre.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sanggau buka akses pengaduan pekerja sawit. Seperti apa informasinya Okrin, silakan.
11: Baik, terima kasih rekan Andre. Pemerintah Kabupaten Sanggau memperkuat perlindungan pekerja perkebunan kelapa sawit ini melalui penyediaan layanan akses pengaduan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, mengatakan langkah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dan ia berharap keberadaan layanan tersebut ini dapat meningkatkan transparansi dalam penanganan persoalan ketenaga kerjaan di sektor perkebunan. Nah, selain itu pemerintah juga dapat lebih cepat untuk mengetahui berbagai kendala apa saja yang dialami oleh para pekerja. Dan forum perlindungan pekerja ini menjadi sarana koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya praktik eksploitasi maupun pelanggaran hak pekerja. Dan Aswin Katib berharap masyarakat memanfaatkan layanan pengaduan secara aktif apabila menemukan dugaan pelanggaran di sektor perkebunan ini. Dan upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, transparan, dan juga memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Demikian Andre dari Sanggau.
3: Baik, terima kasih Okrin untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Antikong. Kita akan selang informasi terkait dengan Polsek Kembayan gagalkan peredaran 13 gram sabu. Seperti apa informasinya, Jeki, silakan.
12: Ya, benar Andre, di mana untuk informasi pertama dari Antikong ini terkait dengan upaya peredaran narkotika di Kabupaten Sanggau kembali berhasil digagalkan aparat kepolisian. Tim tindak Polsek Kembayan menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar sabu dengan barang bukti seberat 13,13 gram bruto setelah aksi pengejaran lintas wilayah hingga Kecamatan Beduai Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kapolsek Kembayan Ibtu Hudson Siahaan mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat yang langsung ditindaklanjuti dengan penyelidikan di Jalan Raya Kembayan, Desa Sebongku, di mana saat dilakukan pengintaian, petugas melihat seorang pengendara sepeda motor menunjukkan gerak-gerik mencurigai di tepi jalan. Dan disampaikan ke Polsek, terduga pelaku berinisial GHN alias NZ, 26, warga Balai Karangan Kecamatan Sekayam yang berhasil diamankan di depan Mapolsek Beduai. Pelaku sempat melarikan diri dari tempat pengintaian awal lokasi yang dilaporkan masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di Kecamatan Kembayan. Dan Hudson juga menjelaskan saat penggeledahan petugas menemukan satu paket plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Barang tersebut juga disembunyikan di dalam beberapa lapis bungkus plastik, aluminium foil, dan tisu yang diletakkan di pijakan kaki depan sepeda motor pelaku. Selain itu juga, selain sabu, polisi turut menyita satu unit telepon genggam, satu sepeda motor Matic, kemudian plastik klip, kemudian aluminium foil, karet gelang, tisu, serta sejumlah barang yang diduga digunakan untuk menyimpan dan membawa narkotika. Nah, sejumlah barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Kembayan untuk pengembangan penyidikan. Hudson juga menegaskan penyidikan masih mendalami asal-usul sabu tersebut serta kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terkait dengan pelaku. Berkas perkara selanjutnya dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Sanggau untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tambah Hudson, GHN diduga melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku disangkakan tanpa hak menawarkan, menjual beli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Andre.
3: Baik, terima kasih JK untuk informasi dari Antikong. Dan kita bergeser ke Sambas terkait dengan 767 titik api di Sambas. BPBD himbau waspada daerah rentan karhutla. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
9: Baik, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas yang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, berdasarkan data aplikasi Sipongi dari Januari hingga pertengahan Juli 2026, memang tercatat sebanyak 767 hotspot yang mengepung wilayah tersebut dan menghanguskan di antaranya ribuan hektar lahan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sambas, Nisa Azawarita, yang kita kutip melalui Tribun, yang mengungkapkan bahwa sebaran titik api ini mencakup 15 kecamatan dan 58 desa di Sambas. Puluhan desa ini dari Desa Temajuk yang terletak di Kecamatan Palu tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak. Dan hingga saat ini, total luas lahan yang dilaporkan hangus terbakar akibat cuaca ekstrim musim kemarau telah mencapai 2.219 hektar. Dan mengingat dampak yang semakin luas, BPBD juga terus mematangkan strategi penanganan di lapangan agar kebakaran tidak merembet ke kawasan pemukiman warga. Sebagai langkah pemadaman, tim gabungan selalu melakukan pengecekan kondisi lapangan secara langsung atau ground check, dan upaya ini sangat krusial dilakukan memastikan ketersediaan sumber air di sekitar lokasi kebakaran sebelum personil dan peralatan pemadam diterjunkan. Dalam menghadapi situasi darurat ini, BPBD Sambas yang diantaranya bersinergi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH hingga aparat desa, pihak BPBD terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan BNPB pusat menyiapkan bantuan helikopter waterbombing jika kondisi kebakaran semakin sulit dikendalikan. Dan ya, harapannya mudah-mudahan menyeluruh ya hujan nantinya untuk di wilayah Kabupaten Sambas agar nanti memadamkan titik hotspot yang ada. Andre.
3: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Dan untuk di Pontianak ini menyoroti terkait dengan Pesta Bola Dunia untuk 2026 di mana sudah memasuki babak semifinal dan juga sudah berakhir sebenarnya gitu ya untuk siapa yang nantinya melaju ke final gitu ya. Tapi di sini kegiatan yang berlangsung kemarin gitu ya, ini RRI Pontianak menggandeng Komisi 7 DPR RI yang menggelar acara nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang juga dilaksanakan di Gedung Paralimpik NPCI Kalimantan Barat, yang pada kesempatan itu menyuguhkan pertandingan semifinal antara timnas Perancis menghadapi Spanyol. Dan keseruan penonton yang memadati aula gedung yang masing-masing menjagokan tim idola mereka, di mana anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Alifuddin yang ikut nonton bareng saat ditemui mengatakan bahwa kegiatan nobar ini merupakan bentuk partisipasi Komisi 7 DPR RI yang merupakan mitra kerja TVRI untuk menghadirkan tontonan yang bisa dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Dan penonton yang hadir dalam kegiatan nobar dan juga debar itu sendiri mendapat berbagai door prize yang menarik pada sesi games yang disiapkan oleh penyelenggara. Dan momen itu pun menambah keseruan nobar dan debar yang dilaksanakan pada dini hari itu. Dan sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pontianak, Budi Suwarno, mengatakan bahwa kegiatan nonton bareng dan juga dengar bareng itu memang dirancang sejak sebulan lalu setelah pihaknya menerima amanat dari Direksi RRI untuk menyelenggarakan program tersebut. Dan dirinya menjelaskan, penyandang disabilitas dipilih sebagai peserta utama agar mereka dapat merasakan semangat kebersamaan dan juga turut menikmati euforia pertandingan bersama dengan masyarakat tentunya. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak. Nanti kita akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, kesemua. Just me girl. Ini ada
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar. Aku kerungu lah kamu. Matur nuwun lho tombo kangen. Tak kirimi salam dari Nek TikTok ya.
1: Sambo-sambo.
3: Bunda, jangan main TikTok terus. Ho ho ho ho. Ho ho ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI News.

0: Kembali masih di kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan kali ini kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda pendengar. Pontianak menyoroti terkait dengan keterbatasan ruang kelas yang membuat proses belajar mengajar di SD Negeri 52 Sungai Raya berlangsung tidak maksimal. Dari 6 rombongan belajar yang ada, sekolah hanya memiliki 4 ruang kelas sehingga 2 ruang harus disekat menggunakan pembatas sederhana agar dapat digunakan dua kelas sekaligus. Dan di sini Kepala SD Negeri 52 Sungai Raya Dwi Mirawati yang mengatakan bahwa kondisi ini membuat konsentrasi siswa mudah terganggu karena suara guru dari kelas 11 saling terdengar. Meskipun demikian, penyekatan menjadi satu-satunya solusi yang dapat dilakukan sambil menunggu penambahan ruang kelas dari pemerintah. Tidak hanya kekurangan ruang belajar, SD Negeri 52 Sungai Raya juga mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Dan saat ini sekolah hanya memiliki 4 guru kelas berstatus ASN dan 1 guru POJK. Dan sementara guru pendidikan agama Islam ini belum tersedia sejak tahun 2021 sehingga mata pelajaran tersebut sementara diampu oleh guru kelas. Dan untuk memenuhi kebutuhan belajar mengajar, sekolah merekrut guru honorer, dan namun status guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik membuat pembayaran honor melalui dana BOS belum dapat dilakukan. Dan pihak sekolah mengaku telah berulang kali mengajukan penambahan guru kepada dinas terkait, namun hingga kini belum mendapat tindak lanjut. Itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini, rekan-rekan yang berikutnya. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan lelang jabatan JPTP Pemkab Sanggau dimulai pada 20 Juli. Seperti apa informasinya, Okrin, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Andre. Benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau mulai seleksi terbuka atau open bidding jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP pada Juli 2026 ini. Dan Sekda Kabupaten Sanggau Aswin Katib mengungkapkan pengumuman resmi seleksi JPTP ini akan dikeluarkan pada pekan depan. Kemudian ada beberapa persyaratan yang juga harus dipenuhi oleh calon peserta, di antaranya surat lamaran bermaterai, daftar riwayat hidup, kemudian salinan ijazah terakhir, salinan SK pangkat terakhir, salinan SK jabatan terakhir, kemudian salinan SK jabatan yang pernah diduduki, salinan sertifikat pelatihan kepemimpinan administrator tingkat 3, salinan sertifikat bidang pengawasan khusus jabatan inspektur, kemudian salinan penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir, dan surat tanda terima LHKPN 2025. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan dokter rumah sakit ya pemerintah asli. Kemudian surat keterangan bebas narkoba dari dokter umum, dokter rumah sakit pemerintah atau Badan Narkotika Nasional asli. Kemudian surat keterangan sehat rohani dan dokter rumah sakit pemerintah asli. Kemudian berkas selanjutnya yaitu foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, salinan kartu NPWP dan juga KTP. Kemudian surat persetujuan mengikuti seleksi terbuka dari atas langsung masing-masing bagi pelamar yang merupakan PNS di pemerintah Kabupaten Sanggau, serta surat persetujuan mengikuti seleksi terbuka dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing bagi pelamar yang merupakan PNS di luar pemerintah Kabupaten Sanggau. Berkas pendaftaran ditujukan kepada panitia seleksi terbuka JPTP Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau yang melalui sekretariat panitia ya seleksi terbuka jabatan pimpinan tertinggi pertama di BKP SDM Kabupaten Sanggau dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah diminta. Demikian Andre.
0: Baik, terima kasih Okri untuk informasi dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan 120 peserta ikuti uji kompetensi tahfiz 30 juz di Sambas. Seperti apa informasinya, Eca, silakan.
2: Baik, dari 120 peserta berbagai wilayah di Kabupaten Sambas yang antusias mengikuti uji kompetisi tahfiz Al-Quran khusus kategori 30 juz, dan kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sambas digelar sebagai wujud nyata komitmen pemerintah daerah membangun generasi yang religius serta mewujudkan visi Sambas berkah. Dan ya, Bupati Sambas Satono melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra Setda Sambas Nazarudin menyatakan program ini merupakan bentuk bentuk apresiasi tertinggi bagi para penjaga ayat suci. Penilaian ketat dari Dewan Hakim ditujukan melahirkan hafiz berkualitas yang mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Sambas juga tetap konsisten mempertahankan program keagamaan ini sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. Meskipun di tengah penyesuaian kondisi keuangan daerah, kebijakan untuk memprioritaskan peningkatan mutu dan kompetensi para penghafal Al-Quran tetap berjalan maksimal. Bagi para peserta yang dinyatakan lulus dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, Pemkab Sambas telah menyiapkan apresiasi khusus. Hadiah berupa paket umroh yang siap diberikan sebagai penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menjaga hafalan 30 juz. Nah, melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah daerah juga berharap dapat memantik semangat generasi muda lain di Kalimantan Barat untuk terus mendalami agama. Dan program stimulus ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak generasi Qurani yang unggul di masa depan. Andre.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasi dari Sambas. Dan satu informasi penutup dari Sintang kita akan simak terkait dengan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mulai membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Asri, silakan.
3: Baik, Andre dan juga rekan-rekan, di mana pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini mulai membahas rancangan peraturan daerah Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Selasa kemarin. Pembahasan ini menjadi tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Yanto dan dihadiri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian, Sekda Ambrosius Sadau, unsur Porkopimda, jajaran OPD anggota DPRD, serta tamu undangan lainnya. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuas Hulu Nanang juga turut menghadiri rapat sebagai bagian dari jajaran OPD yang mengikuti proses pembahasan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Demikian informasi dari Sintang, Andre.
0: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang yang juga menjadi informasi penutup di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih semuanya rekan-rekan. Terima kasih untuk Jackie juga yang ada di Antikong.
4: Ya, terima kasih kembali juga Andre.
0: Terima kasih untuk Eceng yang ada di Sambas.
2: Siap, terima kasih.
0: Terima kasih untuk Okrin yang ada di Sanggau.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Dan juga tadi Asri yang ada di Sintang, terima kasih.
3: Ya, terima kasih kembali Andre.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi kabar dari kabar. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan update informasi di hari ini, bisa lihat ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Baik, terima kasih peringatan Anda masih bersama kami. Demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan kabar dari Kalbar dengan sejumlah informasi yang sudah Anda dengarkan. Untuk berikutnya pendengar, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta berita Pro 3 RRI. Dan kami perlu juga menyampaikan update cuaca di wilayah perbatasan saat ini sepertinya semakin gelap, ya, agak mendung begitu ya. Pagi ini apakah mendung karena asap ataupun cuaca begitu berkabut maksudnya. Baik, kalau begitu pendengar, tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia NTKOM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini di